Masih bareng Tifa Teman Pro 2 di Spada untuk hari ini. Dan kalau tadi kita udah ngebahas nih, kenapa sih lagu-lagu viral di era zaman dulu tuh kembali populer lagi di era sekarang ya. Ternyata ya karena adanya media sosial gitu. Tapi kali ini kita mau bakal bahas Teman Pro 2 dari jam 7 sampai dengan jam 8 ini. Mungkin buat kamu yang lagi siap-siap untuk OTW kerja ataupun berangkat ke kampus atau ke sekolah gitu, ya mungkin masih bisa untuk menikmati sarapan paginya dulu kali ya. Tapi Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh kebayang kayak kamu lagi buka radio, terus kamu lagi menikmati musik favorit kamu, tapi ternyata musiknya tuh durasinya sangat-sangat pendek banget, dan juga kayaknya sering banget selesainya itu, cepat banget selesainya. Baru aja masuk bagian favorit, malah tahu-tahu lagunya udah habis aja gitu. Apalagi juga intronya awalnya tuh bahkan gak pakai intro gitu, udah langsung masuk ke lagu dan suara dari si vokalisnya gitu. Ternyata tuh bukan cuma perasaan kita doang, Teman Pro 2, ketika kita merasakan lagu favorit kita tuh, wih pendek banget ya rasanya ya. Tapi ternyata emang saat ini tuh durasi lagu-lagu populer di dunia emang udah semakin pendek dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan kita bakal bahas fenomena unik yang mungkin kamu sendiri juga sadar tentang hal ini. Dan kita bakal cari tahu nih, kenapa ya lagu-lagu zaman sekarang tuh makin pendek? Dan apakah ini juga sama kayak yang lagu viral di zaman sekarang, lagu-lagu zaman dulu viral lagi di zaman sekarang karena media sosial? Apakah ini juga ada di pengaruhnya dengan media sosial antara lagu yang dibuat pendek ini, Teman Pro 2?

0: kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Dan teman Pro 2, beberapa lagu itu di era sekarang trennya itu udah durasinya singkat banget ya. Mungkin cuma sekitar 2-3 menit. Bahkan ada yang cuman gak nyampe 2 menit gitu. 1 menit 50-an detik gitu teman Pro 2. Contohnya dari album Short and Sweet dari Sabrina Carpenter, yang lagunya tuh isinya pop singkat tapi tetap catchy gitu ya. Sama juga nih ada albumnya Bright dari Charlie XCX yang sebagian besar tuh lagunya bahkan berdurasi kurang dari 2 menit. Dan ternyata udah banyak penelitian ini menunjukkan kalau rata-rata durasi lagu populer emang terus menurun dalam beberapa dekade terakhir. Kalau dulu kan lagu tuh berdurasi 4-5 menit dianggap udah normal gitu ya. Sekarang banyak lagu yang udah selesai sebelum kita sempat bosan. Emang alasan sederhananya itu ya karena pendengar di era sekarang itu mengkonsumsi musik dengan cara yang beda. Kita tuh hidup di era yang emang semuanya tuh sat-sat serba cepat, semuanya pengen yang hustle. Dan musisi serta produser juga harus bisa menarik perhatian pendengar sejak detik pertama. That's why ada beberapa lagu yang emang langsung masuk ke suara si vokalisnya tadi. Dan kita contohkan nih kayak satu lagu dari Nona, lagu terbarunya mereka dengan Rollerblade, yang ternyata nih teman Pro 2, lagunya tuh cuma durasinya 1 menit 57 detik doang. Enjoy!

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
0: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Selain karena emang sekarang tuh langsung masuk ke intro lagu ya teman Pro 2, dibandingkan dengan intro musiknya di awal lagu, ternyata salah satu penyebab terbesar ya karena ada perubahan dari hadirnya platform streaming dan juga of course media sosial lagi. Ternyata media sosial seberpengaruh itu ya terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh para musisi gitu. Karena kalau di salah satu platform musik gitu ya, streaming, sebuah lagu tuh dihitung sebagai satu streaming kalau diputar minimal sekitar 30 detik. Ini bisa-bisa ntar satu lagu cuma 30 detik nih. Ya artinya semakin pendek sebuah lagu, semakin besar peluang lagu tersebut didengarkan sampai selesai dan diputar berulang kali. Belum lagi dengan adanya pengaruh TikTok yang ini juga jadi salah satu mesin promosi musik terbesar di dunia lagi, teman Pro 2. Karena banyak lagu viral tuh bukan hanya satu bagian pendeknya aja yang digunakan sebagai sound video gitu, kayak di part-part tertentu aja yang enak gitu, enakan gitu. Karena dari awal kayaknya orang-orang tuh jarang tahu gitu lagu tersebut, tapi ternyata pas udah refnya, lagu ini ternyata, ini mah aku sering denger. Ya, yang ini juga mengakibatkan musisi sekarang tuh udah mulai memikirkan gimana ngebuat bagian lagu yang langsung menarik perhatian dalam hitungan detik. Jadi gak heran kalau intro lagu sekarang tuh lebih pendek, chorus yang muncul lebih cepet, dan juga durasi keseluruhan lagu pun ikut berkurang. Dan pertanyaannya nih, apakah kamu lebih suka lagu yang singkat dan langsung ke inti, atau malah justru kangen nih dengan lagu-lagu yang durasinya panjang? Tapi kayaknya di era sekarang nih ada satu band yang punya lagu bahkan lebih dari 5 menit, ada 7 menit. Ini kau udah pasti bisa nebak dong ini lagunya siapa. Untuk kamu yang pecinta musik Indonesia teman Pro 2, ini ada lagunya Perunggu dengan 33 kali.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Produ FM, teman terbaik.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: FM.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Sumpah kita gendut banget, guys.

Yes, karena banyak lagu singkat yang tetap bisa ngebuat kita tuh terbawa suasana, semangat, atau baper ya. Bahkan jadi soundtrack kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Tapi di sisi lain ada juga yang ngerasa kalau lagu-lagu sekarang tuh terlalu fokus mengejar viral dan kurang ngasih ruang untuk eksplorasi musik yang lebih dalam. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah lagu yang durasi pendek itu juga bisa menyampaikan pesan dengan baik, atau kamu lebih prefer pilih lagu-lagu yang durasinya panjang nih?

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan ngobrolin seputar edisi edukasi ya. Seperti biasa kalau tiap hari Rabu gitu, kita udah bareng sama narasumber yang akan ngebahas tentang edukasi teman Pro 2. Dan kali ini kita akan bahas membina kemandirian murid melalui program inovasi sekolah. Dan nanti akan

bergabung bersama kita. Pastinya ada Ibu Desnita SAG yang juga merupakan Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 5 Tambeng, teman Pro 2. Nah, kira apa aja yang bakal kita obrolin di pagi hari ini? Nah, buat kamu yang penasaran, stay tune terus ya di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini di Spada untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan senang sekali pastinya kita bakal satu jam ke depan akan ngebahas soal dunia pendidikan ataupun edukasi Teman Pro 2. Dan di studio kita juga sudah bersama dengan narasumber yang hadir untuk menjelaskan dan juga pastinya untuk sharing lah ya ilmu kita yang isinya tuh daging banget pokoknya pembahasan kita pagi hari ini. Tapi kalau kamu mau nanya-nanya juga soal topik kita, yakni adalah membina kemandirian murid melalui program inovasi sekolah Teman Pro 2. Dan kalau kamu mau nanya-nanya, boleh banget drop question kamu di 0811-7600-884 atau kamu bisa langsung aja menuju kanal YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru karena kita lagi live streaming di sana. Kamu tinggal drop aja question kamu di sana tentang pertanyaan yang mungkin mengganjal gitu ya di kepala kamu, bisa kamu share nanti biar narasumber kita akan menjawab. Narasumber kita siapa? Pagi hari ini ada Ibu Desnita SAG yang juga merupakan Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 5 Tambang Teman Pro 2. Langsung aja kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu.
1: Halo juga, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu tadi OTW kesini aman ya Bu ya?
1: Aman, lumayan lah, biasa kalau pagi ada sedikit macet.
0: Oke, berarti Ibu tadi dari sekolah dulu atau langsung dari rumah Ibu?
1: Karena sekolah saya di Kecamatan Tambang, ya, Kabupaten Kampar, itu berada di Desa Kuapan Danau, Danau Bingkuang. Jadi jauh kalau saya ke sekolah. Jadi saya tinggal di Arengka, Bu. Okay. Langsung ke sini tadi.
0: Oke, berarti langsung ya Bu ya untuk ke studio dulu baru nanti ke sekolah. Baik, Ibu. Ibu, ini Tifa manggilnya Ibu Desnita atau Ibu Nita atau Ibu siapa?
1: Bu Des.
0: Bu Des, baik. Ibu Des, di pagi hari ini topik kita ya ini adalah membina kemandirian murid melalui program inovasi sekolah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih Bu, kalau di SMP 5 Tambang ini sebenarnya kemandirian murid nih dalam konteks pendidikan saat itu gimana sih Bu?
1: Ya. Baik, sengaja saya mengambil topik membina kemandirian murid melalui program inovasi sekolah. Karena salah satu dari 8 profil kelulusan tingkat SMP itu adalah mandiri begitu.
0: Baik.
1: Cara atau mungkin pembinaan yang kita lakukan salah satunya melalui program inovasi sekolah. Sebelumnya saya di SMP 9 Tambang. SMP 9 Tambang dan di SMP 5 Tambang ini saya baru dilantik atau mutasi Januari kemarin.
0: Oh, 2026 ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Januari kemarin. Jadi untuk program inovasi saya di sekolah yang lama sudah ikut IGA namanya, Inovasi Government Award dari Departemen Dalam Negeri. Kita sudah untuk tingkat Kabupaten Kampar, sekolah yang lama saya bertugas itu 2 tahun berturut-turut kami sudah juara 2. Alhamdulillah, juara 2 untuk tingkat Kabupaten Kampar, IGA tadi.
0: Dan IGA itu
1: lomba IID, Indeks Inovasi Daerah, begitu, yang dilaksanakan oleh Bapeda Kampar. Kemudian IGA itu adalah lombanya. Waktu itu nama inovasinya adalah Sari Nenas Berseri.
0: Itu yang dibuat oleh
1: anak-anak. Oh, ya, karena dulunya program pendidikan kita kurikulumnya ada P5 ya kan, kurikulum merdeka. Jadi kita gunakan ruang P5 itu untuk menjadikan suatu program inovasi gitu. Ternyata setelah kami ikut lomba dan berhasil menjadi juara 2 di sekolah yang baru ini, saya walaupun dari Januari saya juga sudah melaksanakan program inovasi tersebut. Nama program di sekolah kami di SMP 5 Tambang saat ini adalah Inovasi Pocadak.
0: Pocadak?
1: Ya, wah, pocadak itu dari pupuk organik cair daun kering.
0: Oh, baik. Dia anak-anak begini, diajarkan untuk buat pupuk ya Bu ya?
1: Begini, inovasi ini adalah sesuatu yang kita ciptakan untuk menjadi solusi terhadap sesuatu kah, atau mendatangkan hal yang bersifat ekonomi. Jadi kita melihat sumber daya yang ada di sekolah sesuai dengan salah satu dari kompetensi kepala sekolah itu adalah kewirausahaan. Nah, itu kompetensi kepala sekolah, salah satunya kewirausahaan. Jadi sekolah harus bisa mandiri secara keseluruhan. Jadi kita sebagai seorang kepala sekolah, kita harus bisa melihat sumber daya yang ada, baik sumber daya manusianya, lingkungannya, atau juga semua stakeholder yang bisa mendukung sekolah. Kemarin kalau Sarine Nas jelas Kabupaten Kampar di tambang itu adalah pusat nenas di Rimau Panjang. Jadi bahan bakunya udah jelas tersedia dan banyak. Kemudian dulu saya berpikir bagaimana ini mendapatkannya dengan modal yang tidak banyak, tapi bisa menghasilkan inovasi bagi siswa kita dan juga membantu petani waktu itu. Karena nenas yang busuk itu tidak termanfaatkan. Kalau kita untuk sarine nas kita bisa karena ambil airnya. Kalau dijual di pinggir jalan itu, kalau Mbak ke Bangkinang bisa melihat nenas-nenas segar
2: kanan yang kiri petani jual.
1: Itu orang kalau sudah agak masak sekali kan nggak mau beli yang kayak gitu. Ya kan bisa akhirnya terbuang
2: ibu ya.
1: Jadi itu namanya inovasi. Bisa menjadi solusi bagi petani itu gitu, satu. Kemudian bagi siswa yang punya orang tua petani, mereka bisa berwirausaha sendiri, membantu ekonomi orang tua.
2: Melanjutkan lagi ya, Bu, hasil turunan produk inovasi tersebut.
1: Jadi di situ latar belakang. Kalau di sekolah yang sekarang itu hampir 85% berasalkan saya tanya-tanya, kemudian juga turun melihat langsung mereka petani. Orang tua di sekitar sekolah kami, orang tua murid begitu, petani, ada kebun jambu, jambu-jambu yang dijual di Ripin Ahmad itu kan.
2: Jambu air ya, Bu ya?
1: Jambu air itu banyak di sana. Apalagi selain sawit ya, buah jeruk itu, jeruk, kemudian mereka juga nanam jagung, palawija begitu. Karena mereka berbasicnya petani, kita mengadakan sosialisasi kepada orang tua. Kita panggil kepala desa, komite dan orang tua. Kita berdiskusi, mengadakan pertemuan. Kira-kira apa pilihan dari ide-ide kita untuk inovasi di sekolah itu. Dari Januari itu saya sudah kumpulkan orang tua. Kami mengadakan pertemuan. Lalu disepakatilah membuat pocada. Namanya harus, kalau inovasi ini namanya harus apa namanya itu,
2: menarik gitu.
1: Unik. Jadi orang apa itu? Kayak Mbak tadi kan pocada apa itu? Jadi pupuk organik cair daun kering. Jadi basicnya daun kering. Kan sampah berlimpah itu.
2: Dari kebun-kebun ya, Bu ya.
1: Di sekolah kami itu kan dikelilingi dengan pohon-pohon, jauh dari rumah orang lah tibanya. Banyak pohon, banyak kebun-kebun, dan di lingkungan sekolah kami juga luas tanahnya. Jadi untuk mendapatkan daun kering itu sangat mudah. Sambil berjalan aja anak-anak bisa bawa satu kantong gitu. Nah, jadi dengan bahan yang mudah, kemudian anak jadi mandiri, kedepannya bisa jadi wirausaha. Dia udah proses, udah kita buat, ada ukurannya, takarannya, cara membuatnya ya. Kita berdayakan guru IPA di sekolah dan berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain. Sehingga kami membuat pocada ini. Alhamdulillah kita merealisasikannya ke taman sekolah. Jadi menjadi subur. Kemudian juga kita punya kebun, kebun sayur. kemarin kami nanam kangkung.
2: Oh wow.
1: Kemudian subur kangkungnya.
2: Berarti itu medianya tanah ya Bu ya?
1: Tanah, okay. Ya. Karena luas. Kita lahan kita untuk itu ada, okay. Gitu. Jadi seorang kepala sekolah harus bisa melihat
2: potensi
1: yang ada di sekolah itu. Dan anak-anak sekarang kita tahu anak Gen Z, anak Gen Alpha ya. Mereka tidak mau turun langsung. Mereka biasanya kan tidak mandiri, hanya suka apa scroll-scroll medsos begitu di rumah. Mungkin pembiasaan itu yang harus kita rubah. Karena orang tuanya petani, mereka harus juga terbiasa memegang tanah, begitulah maksud saya. Kan susah ini anak sekarang disuruh kadang menyapu halaman rumah saja, tidak bisa. Jadi kemandirian itu kita ajarkan di sekolah. Dengan cara mereka turun langsung. Sesuai dengan kurikulum sekarang namanya pembelajaran mendalam. Itu kontekstual. Ya, mereka turun dan benar. Anak-anak ini tidak akan mau belajar kalau merasa pelajaran itu mungkin tidak guna ini, gitu kan, tidak bermanfaat. Gitu. Tapi kalau dengan mereka langsung membuat pupuk, lalu diaplikasikan ke kebun sayur tadi, ada juga bayam merah, bayam hijau kami juga tanam. Dan kita bekerja sama dengan ibu PPL. Jadi kita bermitra. Inovasi ini sangat baik gitu, harus banyak mitranya. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Karena kita harus juga bekerja sama dengan lembaga terkait untuk itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah terjadwal dalam pembuatan pupuk pocada itu di UPT SMP 5 Tambang. Dan sudah panen kemarin hasil sayur kami. Hasil dari pupuk itu. Jadi anak-anak diharapkan bisa juga membuat pupuk ini di rumah. Sehingga orang tua yang biasa, apalagi sekarang pupuk kimia itu mahal. Kan? Jadi yang inovasi itu menjadi solusi. Solusi bagi orang tua untuk membeli pupuk kimia kan mahal. Secara ekonomi mereka akan lebih banyak mengeluarkan dana kan untuk kebun-kebunnya. Tapi kalau anaknya sudah bisa buat pupuk organik dengan modal yang tidak banyak, sehingga kebun-kebun yang ada yang mereka kelola menghasilkan panen yang lebih baik. Jadi ini yang kami lakukan di UPT SMP 5 Tambang.
2: Oke, wah ini juga inovasinya sangat sangat apa ya, bisa dibilang memanfaatkan yang ada ya Bu ya, di lingkungan sekitar. Kemudian juga dari cerita Ibu tadi juga didampingi oleh guru-gurunya. Dan berarti itu anak-anak juga ikut terlibat ya Bu ya, dalam pembuatan
1: program anak-anak.
2: Nah ini proses dari anak-anak, keterlibatan si anak-anak itu bagaimana Bu? Apakah dari awal mula prosesnya, kemudian sampai jadi akhirnya panen si hasil tadi sayuran, apakah itu bergiliran kelasnya atau di satu mata pelajaran aja nih Bu untuk prosesnya?
1: Kurikulum sekarang kita ada project.
2: Misalnya
1: bahasa Indonesia itu 6 jam. Itu 5 jam teori, 1 jamnya project. Nah, jadi kita mendukung. Kalau dulu namanya P5. Tapi di luar, kalau sekarang menjadi kokulikuler. Memang di dalam struktur kurikulum itu sendiri. Kalau dulu kurikulum Merdeka, P5 itu berdiri sendiri dia.
2: Menjadi satu mata pelajaran gitu ya Bu?
1: Bukan.
2: Oh bukan.
1: Dari jam wajib tadi diambil 1 jam untuk P5.
2: Sekarang sama, namanya yang berubah.
1: Kalau sekarang gitu dia ya, masuk ke dalam struktur kurikulum menjadi co. Tidak ekstra gitu. Tapi wajib,
2: wajib
1: kan. Jadi tidak merubah atau menambah jam pelajaran. Tapi sudah include, masuk di dalam itu. Itu tadi sebagai contohnya IPA. IPA 5 jam. 4 jam teori, 1 jam
2: untuk project. Project tadi ya.
1: Jadi itu termanfaatkan. Jadi kita buat program inovasi ini masuk ke dalam jadwal. Jadi teori teknisnya kita bagi per tingkat. Masuk, jadi mereka udah tahu, guru-guru yang masuk itu nih jadwal proyeknya nih. Bahasa Indonesia nih proyeknya hari ini ya. Sudah terstruktur dengan baik.
2: Baik.
1: Nah, terus menerus. Kemudian kalau nanti sudah menjadi kewirausahaan bagi kami, mm-hmm. itu kan istilahnya udah dijual ya.
2: Mm-hmm.
1: Udah dijual, kita akan buatkan produksi namanya rumah produksi Pocada. Sekarang mm-hmm. sudah saya kondisikan.
2: Untuk rumah produksi tadi Bu ya?
1: Ya, sekarang sudah ada, mm-hmm. tapi dalam bentuk penjualan besar belum.
2: Baik.
1: Tapi kita sudah aplikasikan, mm-hmm. sudah realisasikan. Kalau untuk jual kan kita harus membuat yang banyak.
2: Mm-hmm.
1: Kita akan berdayakan mungkin orang tua atau yang lainnya. Mm-hmm. Karena tidak boleh mengganggu jam wajib belajar anak.
2: Baik, kalau di sekolah Ibu kan SMP 5 Tambang ya Bu ya. Dan pastinya juga anak-anak SMP ini anak-anak yang remaja menuju dewasa. Pasti itu ini sangat dibutuhkan sekali ya Bu ya, bekalnya yeah. Membuat pupuk, kemudian juga yeah. dari lingkungan sekitar yeah. diarahkan ke sana. Nah, ada gak sih Bu tantangan terbesar yang dialami oleh guru-guru ketika mereka mendampingi anak-anak untuk bisa mungkin membuat pupuk ini gitu Bu? Apa aja sih Bu kayak, wah ini membutuhkan tenaga ekstra nih dari guru untuk bisa mengajari anak ini gitu.
1: Iya, yeah. benar ya Mbak ya. Namanya anak SMP,
2: mm-hmm.
1: itu anak yang masa pubertas mm-hmm. gitu. Tetapi kalau saya lihat selama ini, baik di sekolah saya yang lama
2: mm-hmm.
1: maupun sekolah yang baru sekarang gitu, kalau sudah bersifat praktek, mereka antusias.
2: Gitu. Oh, okay.
1: Yang biasanya di belajarnya kurang ini ya,
2: mm-hmm.
1: kadang tiduran, ngantuk ya di dalam.
2: Mm-hmm.
1: Tapi kalau sudah diajak berbuat, itu semangat. Apalagi yang agak nakal-nakal sedikit. Tidak nakal sih anak ini, memang
2: aktif.
1: Sudah dalam perkembangan. Aktifnya berlebih gitu ya.
2: Baik.
1: Mau, nah, termasuk yang sekarang.
2: Uh-huh.
1: Kan kita butuh daun kering itu.
2: Mm-hmm.
1: Oh, mereka semangat keliling bawa kantong satu-satu. Nah, jadi yang tanda kutip tadi agak nakal,
2: mm-hmm.
1: justru mau keliling-keliling okay. sekolah itu bersih dia dapat. Nah,
2: okay.
1: Jadi anak ini memang kalau sudah kontekstual, realita, mereka mengerti, mereka paham, mereka mau melakukan.
2: Okay.
1: Walaupun ada usil-usilnya sedikit ya.
2: Mm-hmm.
1: Nah, tapi tidak, kalau sepanjang yang sudah kita jalankan,
2: mm-hmm.
1: tidak ada kendala berarti kalau dari siswa.
2: Okay.
1: Justru mereka sangat antusias. Melihat pupuk itu kan nanti diendapkan itu,
2: mm-hmm.
1: dibuka, ada prosesnya.
2: Waktu-waktunya gurunya, gitu ya Bu. Uh-huh.
1: Nanti disaring lagi ini. Mereka antusias, pengen okay. taunya tinggi.
2: Uh-huh.
1: Nah, oh iya kayak gini, mau dia.
2: Okay.
1: Kemudian kita berkebun itu juga adalah yang agak malas, tapi ikut. Gitu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi ini kan perlu waktu. Kita tidak bisa merubah anak serta-merta jadi anak yang rajin, bisa berkebun. Nah, itu tidak mungkin.
2: Mm-hmm.
1: Karena mungkin di rumahnya enggak pernah.
2: Mm-hmm.
1: Sementara di sekolah disuruh gitu.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kita perlu waktu untuk pembinaan anak ini. Yang jelas kemandirian anak itu nomor satu. Karena zaman sekarang ini anak-anak, saya sangat prihatin sekali ya Bu ya. Memang mereka di dalam kamar, kalau kita panggil orang tua, kenapa anaknya bermasalah. Anak saya di kamar aja Bu.
2: Hmm.
1: Gak ngapa-ngapain, anak saya baik.
2: Hmm.
1: Karena orang tua gak lihat apa isi HP anaknya. Ya kan?
2: Hmm.
1: Mereka bergaul dengan siapa, mereka ada di grup siapa di HP itu gitu. Sekarang orang marger namanya ya Bu ya, malas gerak ya. Di dalam kamar pun makanan datang kan.
2: Mm-hmm.
1: Nah, jadi mereka tidak tahu kehidupan realnya. Orang tuanya susah, mereka tidak merasakan. Mereka taunya ada.
2: Mm-hmm.
1: Jadi dengan program inovasi ini saya sangat berharap menimbulkan kesadaran itu kepada anak murid kami. Pelan-pelan mereka akan menyadari.
2: Mm-hmm.
1: Ternyata hidup yang sebenarnya itu seperti ini gitu.
2: Mm-hmm.
1: Nah, tidak muluk-muluk, kita baru sedikit demi sedikit insya Allah akan melahirkan generasi yang lebih baik, yang mandiri dan tahu bahwa hidup itu tidak semudah yang mereka pegang, genggam mm-hmm. di HP itu.
2: Mm-hmm.
1: Gitu. Karena kan mereka merengok hidup orang yang wah di HP
2: yes, itu. Benar. Kebanyakan sehingga, influencer begitu ya Bu ya?
1: Iya, mm-hmm. sehingga siswa saya ada yang gak mau sekolah.
2: Cuman gara-gara?
1: Gara-gara apa? Enggak dibeliin Honda.
2: Oke.
1: Okay. Nah, pengen Honda, ngamuk, terus nanti berbuat yang lain lah begitu, merokok misalnya kan, terus segala macam. Ujung-ujungnya itu mereka tidak puas, pengen ada Honda, sementara ekonomi orang tua tidak mendukung untuk itu. Nah, itu tadi. Jadi dengan ada program ini, mereka bisa mandiri, mereka bisa menyadari seperti apa mereka hidup yang sebenarnya itu.
2: Baik, baik. Berarti memang kalau di lapangan ya Bu ya, apalagi kalau sudah bertemu dengan teman-teman, melakukan aktivitas di luar luar kelas, mungkin itu juga yang mendorong anak-anak lebih mengeksplor diri gitu ya Bu. Dan tadi kalau dari sisi anak-anak tidak ada kendala yang berarti, dan malah mereka tergolong enjoy dan asik untuk melakukan hal tersebut nih Bu. Tapi kalau dari sisi orang tua dengan adanya proyek ini, itu bagaimana Bu tanggapan mereka?
1: Kalau untuk orang tua, kita kan rencana ini juga ikut lomba Bu, yang okay. 2026.
2: Baik.
1: Jadi yang pertama kita harus sosialisasi. Siap sosialisasi, kita kemukakan latar belakang kita, kenapa pemilihan idenya ambil ini. Kemudian di akhir juga ada testimoni. Kemudian juga setelah pelaksanaan harus ada kebermanfaatan dari inovasi ini. Baik untuk lingkungan sekolah maupun juga kepada masyarakat, yang otomatis itu adalah orang tua murid. Alhamdulillah guru saya sudah langsung turun kepada petani jagung kemarin. Jadi kita buat video itu. Video saya sudah mengisi IID, Indeks Inovasi Daerah itu. Dan videonya sudah terkirim ke Departemen Dalam Negeri itu kan. Orang tua sudah memberikan testimoni.
2: Baik.
1: Alhamdulillah berkat pupuk Posyada yang dari UPT SMP 5 Tambang, katanya tanamannya menjadi lebih bagus.
2: Okay.
1: Jadi mereka merasa terbantu. Seharusnya membeli pupuk kimia lebih banyak. Mungkin pupuk kimianya ada, yang biasanya 100% pupuk kimia, atau lagi ada pupuk kandang, ada lagi ditambah pupuk organik. Sehingga pupuk kimianya berkurang, tentu pengeluaran mereka secara ekonomi juga berkurang. Modalnya jadi sedikit gitu. Nah, jadi sudah ada testimoni dari orang tua, karena Januari kemarin itu kan, Januari, Februari ini udah Juni ya,
2: Bu ya. Juni, sudah setengah tahun nih Bu ya berjalan.
1: Ya, makanya kita sudah ada hasil alhamdulillah, terutama di sekolah. Kita buat taman bunga juga. Jadi bunga-bunganya alhamdulillah lebih cepat berkembang gitu. Yang jelas sejauh ini kendala yang berarti tidak ada saya rasakan, karena semuanya mendukung, termasuk tadi PPL tadi. Ibu PPL itu bahkan kemarin memberikan kami cuma-cuma bibit jagung, sayur, beberapa macam sayur, gratis. Belum saya tanam.
2: Baik.
1: Belum saya tanam itu. Yang kami tanam kemarin yang kami beli sendiri. Jadi orang tua juga semangat gitu, semangat mereka. Karena kita membuat suatu inovasi yang mereka masuk di kepala mereka. Dan mereka merasa senang anak mereka dibina untuk seperti itu.
2: Dan gitu. Malah jadi aktif ya Bu ya anaknya ya, di sekolah.
1: Ya, itu tadi.
2: Yang, tapi Bu, yang apa Bu?
1: Yang ini, mereka kan kadang malas duduk di kelas itu.
2: Benar. Ada tipe anak yang emang suka di kelas, ada juga yang suka di luar kelas gitu ya Bu. Langsung terjun langsung ke aktivitasnya. Tapi Bu, ini tipe penasaran nih Bu. Tadi kan Ibu bilang sudah ditanam bibitnya, kemudian sudah menggunakan pupuk organik tadi, dan sudah panen. Ini panennya dibawa kemana nih Bu? Apakah dijual atau gimana nih Bu?
1: Kemarin kita baru panen perdana itu sedikit kemarin tuh.
2: Baik.
1: Saya juga gak nanya karena sibuk ya, apakah di sayur oleh guru atau apa. Itu masih ada. Kalau apa mau panen, tari apa mereka panen. Katanya kami kan di pinggir jalan itu, pinggir jalan besar sekolahnya. Gurunya yang bidang itu kemarin bilang, kita jual ya Bu di pinggir sekolah itu, katanya bisa income untuk sekolah. Boleh, saya bilang. Jadi rencananya memang mau ditaruh di depan sekolah itu, meja gitu taruhkan. Mau dijual mungkin sama Pak Satpamnya juga bisa di depan.
2: Insya Allah.
1: Orang lewat kan?
2: Tertarik nih, seger-seger ya Bu ya.
1: Karena itu jalan lintas. Kita panen langsung jual. Gitu,
2: Wah, ini inovasi yang sangat keberlanjutan ya Bu ya pastinya.
1: Ya, insya Allah harus berlanjut.
2: Karena setelah dipanen juga nanti lahannya bisa ditanam kembali ya Bu ya, ya dengan tanaman ya yang baru, dan nanti bisa menggunakan pupuk yang dibuat oleh anak-anak tadi. Ya. Wah, ini menarik sekali teman Pro 2, pastinya dengan kemandirian dari murid ini diharapkan juga nanti setelah mereka lulus sekolah, ilmu ini bisa bermanfaat gitu, bukan cuma bagi dirinya tapi juga nanti bisa ngebantu mungkin perekonomian keluarga dan akhirnya bisa lebih menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi di masa depan. Teman Pro 2, kalau kamu mau tanya-tanya dengan Ibu Des di sini, boleh banget langsung aja lewat WhatsApp di 0811760884, atau kamu langsung bisa ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana. Silahkan langsung drop question kamu, karena kita lagi bahas nih tentang anak SMP yang diharapkan bisa mandiri pastinya. Tapi kita bakal break sejenak teman Pro 2. Stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
6: Sepakat!
7: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
8: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
7: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
8: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
9: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
10: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
11: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Sama Pro 2, masih bareng Tifa dan masih bareng Ibu Des di sini. Kita masih ngobrolin tentang kemandirian murid melalui program inovasi sekolah. Pastinya dari sekolah SMP Negeri 5 Tambang ya. Dan pastinya juga dengan bantuan seluruh pihak, pastinya Ibu ya, mulai dari guru, kemudian juga keterlibatan kepala sekolah, keterlibatan UPT juga, dan keterlibatan siswa itu sendiri gitu. Pastinya juga produk-produk yang dihasilkan diharapkan mampu ataupun juga bisa untuk kemandirian siswa nantinya tujuan utamanya. Tapi Ibu, setelah setengah tahun nih ya, Ibu kemudian membuat pupuk dan emang dari bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah gitu ya Bu. Nah, ini ada perubahan signifikan gak sih Bu dari siswa setelah mengikuti program ini? Ada perubahan gak? Dari awal Ibu datang pertama kali di SMP 5 sampai saat ini tuh ada perubahan gak Bu?
1: Baik, dari Januari ya sampai sekarang Juni, saya lihat dengan adanya program inovasi ini, anak-anak terlihat yang pertama lebih akrab.
0: Oke.
1: Ya, itu satu. Sesama kawan, karena kan mereka bekerja sama, berkelompok. Kita kelompok-kelompokkan. Kemarin di awal-awal kita ajak yang OSIS saja.
0: Baik.
1: OSIS, setelah anak OSISnya paham, pandai dan berhasil membuat, kemudian baru berkelas secara keseluruhannya. Jadi sebelum diadakan praktek, kita sosialisasikan dulu ke seluruh anak itu. Kemudian kita instruksikan di grup WA, grup kelasnya masing-masing oleh wali kelas. Kemudian di saat pembuatan itu, mereka akan senang. Nah, sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang melalui pembelajaran mendalam, anak-anak harus mindful, learningful gitu, menyenangkan, joyful gitu kan. Mereka dalam pikiran mereka ini belajarnya asik loh gitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi joyfulnya dapat.
0: Okay.
1: Senang, mereka gembira dengan belajar itu. Saya lihat mereka dengan sukarela mau melakukannya. Itu satu. Dengan begitu mereka menjadi akrab sama lain. Dalam proses pembuatan pupuk mereka bekerja sama. Yang biasanya mereka mungkin berdiskusi di dalam kelas itu kadang tidak mau sekelompok gitu, ada apa IG-IG gitu. Ini enggak, jadi akrab. Mereka mengadu, mereka merasa itu adalah sesuatu yang baru. Diaduknya seperti apa, naruhnya dicacah dulu itu daun keringnya. Mereka duduk nanti dicacah. Jadi senang mereka yang bersifat praktik seperti itu. Jadi perubahan kepada anak, kalau mereka sudah akrab, tentu tidak ada lagi bullying misalnya kan. Biasanya ejek-ejekan, dengan adanya program inovasi, mereka lebih akrab sesama teman. Sesuai dengan Pak Menteri kita, rukun sama teman gitu ya. Jadi dapat itu, rukun sama temannya itu. Karena mereka mengerjakan ini bersama-sama. Kemudian yang paling penting dari inovasi ini yang kami ambil dari program pemerintah, astacitanya Pak Presiden ya, astacitanya dengan ketahanan pangan nasional. Kita juga melakukan ini dalam skala kecil, ketahanan pangan sekolah. Kemudian ini inovasi ini harus bermanfaat kepada tiga aspek. Ya kan? Pertama untuk sekolah itu sendiri. Ya kan? Kemudian untuk masyarakat, berarti petani tadi. Nah, yang ketiga untuk lingkungan. Ramah lingkungan enggak? Gitu. Yang jelas produk kami ini sangat membantu. Yang pertama, yang seharusnya sampah itu dibakar, itu kan merusak lingkungan.
0: Asap ya.
1: Kita termanfaatkan menjadi pupuk. Jadi lingkungan menjadi lebih baik. Dengan ini. Kemudian untuk petani, mereka yang harusnya memakai pupuk kimia, pupuk kimia ini lama-lama akan merusak lingkungan juga. Pupuk kimia yang terus-menerus dipakai di tanah, itu kan lama-lama akan
2: baik ya, Bu, ya?
1: Bukan menyuburkan tanah, jadi lama-lama merusak unsur hara yang ada di tanah. Kemudian secara ekonomi mereka lebih murah kan. Kemudian untuk sekolah jelas Nah, yang utama bagi saya bukan secara nanti dapat jual pupuk, bukan itu dulu, tapi itu nanti keberlanjutannya akan
2: bonus
1: kita jadikan
2: itu ya, Bu, ya?
1: Bonus itu menjadi kewirausahaan sekolah. Nah, jadi kita akan menghasilkan uang dari wirausaha pembuatan pupuk. Tetapi yang paling fundamental dari situ adalah membentuk kemandirian anak. Anak SMP ini apa sih? Mungkin begitu ya, baru SMP kok.
2: Masih anak-anak nih gitu
1: kan. Ah, justru di saat SMP itulah kalau mereka sudah merasa bisa mandiri, sudah tahu yang kehidupan ini, sehingga di tingkat selanjutnya mereka bisa berkembang lebih baik secara positif, terarahkan begitu. Kegiatan-kegiatan mereka menjadi terarah, mereka menjadi menyadari lingkungan hidup yang sebenarnya. Jangan hanya hidup di dunia maya mereka. Ya kan? Mereka scroll-scroll media sosial sehingga habis waktu untuk itu. Sehingga mereka tidak pernah terpikirkan dengan realita kehidupan yang sebenarnya. Dan mereka akhirnya akan lebih menerima keadaan mereka. Jadi anak SMP ini kan mencari jati diri katanya ya. Sehingga kadang dalam proses anak, kita pembimbingan anak, kita panggil orang tua, kadang ada yang membuat sesuatu yang di luar batas lah begitu. Kadang terucap di salah satu anak itu ucapan tidak puas, kayak gini aja hidup saya Bu, susah katanya. Itu saya, ke saya sendiri itu.
2: Curhat mereka Ibu ya.
1: Iya, susah sehingga mereka berontak. Mereka tidak puas dengan kehidupan yang mereka hadapi itu. Seolah-olah mereka tidak menerima takdir begitu, sehingga kenakalan itu terjadi gitu. Anak ini sebenarnya tidak ada yang jahat atau segala macam. Mereka punya alasan untuk berbuat itu. Jadi berdasarkan kekesalan hati mungkin. Mereka juga belum dewasa untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi dengan adanya program ini bisa meredam emosi mereka sehingga mereka bisa belajar lebih enjoy gitu dengan program ini.
2: Tapi itu yang saya harapkan. Baik. Sejauh ini berarti untuk yang proyek tadi ini tidak mengganggu proses belajar mengajar ya Bu ya, yang mata pelajaran yang lain.
1: Itu saya bilang tadi ada, memang ada proyek.
2: Memang ada proyek. Dan itu masuk dalam kriteria penilaian begitu Bu?
1: Iya.
2: Oh ya, baik. Ya.
1: Udah, memang pemerintah kurikulumnya seperti itu. Kalau dulu namanya P5.
2: P5.
1: Nah kalau sekarang sudah masuk di dalam itu, tidak P5 lagi namanya, namanya proyek. Jadi tidak mengurangi mata pelajaran, justru menginkludkan apa yang mereka pelajari secara teori, mereka juga bisa
2: aplikasikan
1: kepada prakteknya. Itu yang diharapkan kurikulum sekarang. Anak-anak itu sebenarnya tidak harus belajar itu di mana saja sebenarnya. Tidak harus duduk dalam kelas itu belajar. Boleh mungkin mereka di luar kelas. Juga guru ini juga tidak harus tegak di dalam kelas. Jadi tergantung gurunya lagi. Ada namanya pendekatan pembelajaran PBL kita, project based learning gitu. Jadi itu yang memang digalakkan pemerintah kita.
2: Yang sekarang masih digalakkan adalah untuk bisa learning di antara di sekitar ya Bu ya, berarti. Berarti sama aja konsepnya mirip ini ya Bu ya, kayak waktu dulu Newton ketemu hukum gravitasi kali ya Bu ya. Kan dari apel yang jatuh ya Bu.
1: Berpikir ya Bu. Kenapa kok jatuh gitu ya? Kok bisa jatuh gitu. Karena belum ditemukan
2: teori gravitasinya
1: seperti itu dulu kan.
2: Benar.
1: Lalu dia berpikir, nah mudah-mudahan anak-anak kita dengan inovasi ini mereka akan menemukan inovasi-inovasi yang lain gitu. Kayak mana ya kalau buat ini supaya inovasi itu kan seperti ini, bisa membawa manfaat. Baik secara ekonomi, baik kemudahan, kemudian juga bisa menjadi solusi terhadap satu masalah. Jadi inovasi ini ada dua. Ada inovasi yang digital, ada inovasi yang non-digital. Kalau yang kami lakukan ini adalah inovasi yang non-digital. Kenapa saya pilih inovasi non-digital. Karena internet atau wifi di sekolah kami kurang bagus. Tapi kalau paket gitu, kita pakai paket simpati, bisa. Tapi kalau wifi, yang jaringan wifi itu susah di situ. Jadi nanti tidak maksimal kalau kita ambil yang bidang digitalnya. Bidang digital kan macam-macam, misalnya absensi gitu kan. Kayak sekarang kita nih, kayak kami pegawai absensinya Simpeknas. Nah, foto kiri kanan atas bawah senyum gitu. Kayak HP itu kan solusi itu. Bisa langsung terkoneksi ke BKP SDM gitu ya. Nah, seperti itu namanya juga inovasi ya kan, tetapi yang digital. Kalau kita inovasinya yang non digital.
2: Dan itu memang langsung ada di sekitar ya Bu ya. Manfaatkan juga apa yang ada di lingkungan sekitar ya Bu.
1: Iya, sesuai yang tadi itu. Juga mendukung program pemerintah Astacita Presiden dengan ketahanan pangan di sekolah.
2: Baik. Tapi Bu, kalau untuk di sekolah SMP 5 sendiri kan Bu, nah ini untuk menjaga konsistensi dari program tadi kan, anak-anak mungkin bisa bersemangat ketika mereka mendapatkan hal baru ya Bu ya. Dan ketika sudah melakukan itu terus-menerus, apakah pernah ngalamin anak-anak nih bosan Bu?
1: Nggak, kita kan bergilir.
2: Oh, bergilir. Itu prosesnya ya, bagaimana Bu bergilir ya?
1: Kita buatkan jadwalnya. Ini kelas 7, 1 nanti atau 22 kelas gitu. Mereka menghasilkan itu. Di saat nanti sudah mengarah kepada kewirausahaan, mereka kan dapat uang. Tentu mereka akan berpikir lagi, "Oh iya, dengan saya membuat ini, saya jual, kita akan buatkan rumah produksi, kemudian kita stok." Kita penjualannya kan bisa online. Nah, nanti kita ajari anak menjual secara online melalui WA mereka. Kita promosikan. Sekarang kan tidak susah. Tidak harus ada tempat untuk jualan. Atau seperti di pinggir jalan duduk menunggu jualan, kan tidak seperti itu. Tinggal kita manfaatkan secara digitalisasi. Baik media sosial, ya, ada IG, TikTok. Kita, sekolah kita semuanya lengkap. Ada YouTube, IG PT SMP 5 Tambang, TikTok juga ada. Jadi mudah-mudahan mungkin tidak hanya sekitar Kampar. Kalau bisa kita secara nasional bisa digunakan, kita akan patenkan hak patennya Pocada ini. Jadi kita bisa jual masuk ke toko-toko besar, mungkin di Pekanbaru itu. Seperti yang lama, yang Sarinenas itu, kita sudah ada BP POM. Kita sudah urus BP POM. Kalau di tempat sekolah saya yang lama kan, minuman Sarinenas itu, kemarin sudah mengurus haki, hak produk itu, nama itu kan ke Departemen Perdagangan. Jadi memang inovasi ini kalau dari Bapeda, semakin luas kebermanfaatannya, semakin tinggi nilainya. Kalau hanya di lingkungan sekolah aja kan masih kecil. Kalau sudah merambah ke masyarakat, sudah termanfaat, nah, lebih tinggi. Jadi nilai kematangan namanya. Kalau kita lomba IGA tadi, nilai kematangan kita dilihat dari seberapa luas kebermanfaatan inovasi yang kita ciptakan itu.
2: Baik. Berarti untuk penilaian di anak-anak sendiri, apakah itu berkelompok Bu atau bagaimana? Atau melihat dari si guru ini melihat satu persatu anak muridnya nih Bu dinilainya?
1: Mengerjakan mungkin berkelompok, tapi kalau nilai pasti tetap pribadi. Karena kan bisa dilihat oleh gurunya masing-masing.
2: Yang mengawasi begitu ya Bu, untuk proyek.
1: Untuk, khusus untuk nilai proyek itu kan nanti juga bisa mempengaruhi nilai teori anak. Ini kan tidak hanya kita lihat dari pengetahuannya saja, juga keterampilannya. Dan keterampilan itu sebenarnya yang paling nomor satu.
2: Ya, agar kan mampu tadi ya Bu ya, ujung-ujungnya mandiri lagi ya Bu ya, menghasilkannya. Nah Bu, ini kita udah ngobrol panjang lebar tadi tentang proses dari si pembelajaran mandiri ini. Nah, untuk si hasil tadi pupuknya itu, apakah pupuk cair atau bagaimana Bu hasil yang
1: cair?
2: Cair.
1: Namanya kan Pocada.
2: Pocada.
1: Pupuk organik cair.
2: Pupuk organik cair.
1: Daun kering.
2: Oh iya, daun kering tadi ya Bu, ya siap. Dan kalau di sekolah sendiri nih Bu, ini kan pasti ada kan Bu ya anak-anak yang mungkin dari rumah sudah terbiasa untuk dimanjakan, kemudian sampai terbawa mungkin sampai ke sekolah begitu ya Bu ya, anak-anak yang manja. Nah ini gimana caranya si sekolah, kita sebagai guru nih ya Bu ya, untuk bisa ngebantu dan dibantu anak tersebut tapi tanpa memanjakan anak-anak nih Bu, ini bagaimana Bu? Kalau dari ibu sebagai seorang guru nih Bu.
1: Iya, tidak semua anak ya, mungkin di rumah tidak mengerjakan apa-apa, cuman tiduran di kamar gitu. Kita pelan-pelan. Kadang anak yang dia beda-beda kadang. Baik. Kadang anak yang seperti itu di rumah manja, di sekolah justru aktif. Ada yang seperti itu. Baik. Ada yang memang manja dan manja juga di sekolah. Kita kan kalau kita ajak dia keluar, apa proses yang bisa dia pegang? Misalnya dia gak mau yang bagian kotor-kotor gitu. Maunya apa? Kita tanyai dulu. Kamu mau yang di mana? Oh, saya yang ini aja Bu, aduk-aduk. Saya yang takaran ini aja Bu, saya yang nyaringnya Bu gitu. Saya yang bagian cari-cari aja lo Bu, cari sana. Pakai plastik tangannya ya Bu, katanya. Ya, okay. Ambil daun itu kan, pakai plastik. Mau dia sambil keliling cari gitu. Tapi itu kadang bahannya kan harus banyak. Nah, kita juga menyuruh anak-anak bawa dari rumah.
2: Oh, baik.
1: Mereka tinggal di seputaran situ.
2: Oke.
1: Jadi sekitar banyak
2: sekolah ya Bu.
1: Ya. Jadi sebelum sekolah mereka sudah nyari, sudah tinggal bawa gitu. Sehingga kalau hanya yang di sekolah nanti itu kan tidak banyak kali lah daun keringnya gitu.
2: Baik, kalau dari sekolah sendiri nih Bu, untuk melihat kebutuhan skill masa depan siswa, ini kan mungkin tadi kalau dari dunia pertanian, karena memang orang tua tuh kebanyakan yang petani begitu ya Bu, punya kebun gitu. Tapi kalau untuk skill lain di masa depan siswa di SMP 5 ini, selain dari dunia pertanian, ada lagi gak Bu yang lain?
1: Baik, alhamdulillah selama 6 bulan saya di situ, pas itu mau puasa ya, ya kan kita
2: Februari
1: ya, Ramadan, saya melihat kemampuan anak di situ bagus, public speakingnya bagus, sehingga mereka mampu untuk berpidato dengan baik. Itu satu. Saya lihat karena mampu, lalu saat itu kepada wakil kesiswaannya saya sarankan buat program safari Ramadan. Terus di segi keagamaan, yang baca Al-Qur'annya juga ada beberapa anak melebihi kemampuan anak SMP lah tibanya. Sudah setara dengan Korea. Gitu. Karena pas acara pembukaan mereka ngaji di acara Jumat juga rohis kita. Lalu pada bulan Ramadan itu kami bentuk panitia lah. Saya berkomunikasi dengan kepala desa, dengan komite juga. Kami buatlah tim safari Ramadan UPT SMP 5 Tambak. Itu kalau Mbak lihat di FB saya, saya post itu. Jadi anak kita ada 5 masjid di seputaran situ. Jadi termasuk promosi sekolah juga kita kan, bahwa anak kita siswa SMP, tetapi juga islaminya tidak kalah dengan yang MTS gitu. Tampillah beberapa anak, kita buat jadwal pidato dan baca Al-Quran. Tampil di beberapa masjid di lingkungan itu. Nah, kemudian kemampuan yang lain, kita juga ada drum band. Drum bandnya juga sudah diundang kalau ada acara khatam Al-Quran di seputaran situ ya. Siswa kita sudah diundang dari ini. Kemudian juga dari segi olahraga, mereka lumayan bagus, walaupun mungkin belum juara kemana-mana ya, tapi sudah bisa ditampilkan. Sejauh ini yang saya lihat ada silat.
2: Silat ya Bu?
1: Ya, silat itu kita ada pembinanya, yang memang pembinanya sudah pelatih itu, bersertifikat pelatih. Dan pramuka ini satu. Insya Allah untuk Kabupaten Kampar ada satu orang siswa kami yang akan mewakili Kabupaten ke Cibubur.
2: Wow, untuk pramuka tadi ya Bu ya.
1: Ya, jadi okay, ada satu orang siswa namanya Nabila Ramadhani. akan mewakili Kabupaten Kampar, khususnya Riau umumnya, jadi termasuk kontingen Provinsi Riau ke nasional, ke Cibubur, insya Allah bulan Agustus apa Juli ini ya, saya lupa, mungkin Agustus barangkali. Nah, karena sudah terdaftar kemarin ke di Kuarda, sudah komunikasi juga sama orang tua, insya Allah.
2: Gitu. Baik, siap Ibu. Dan pastinya juga dengan kemandirian tadi, ini juga selain dari dunia pertanian, ada banyak sekali Ibu ya cabang-cabang yang diikuti oleh anak-anak. Dan mungkin terakhir Bu, karena sudah pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, sudah hampir 1 jam kita ngobrol di sini. Tips dari Ibu nih Bu sebagai kepala sekolah, mungkin dari sekolah sebelumnya dan juga sekolah saat ini yang Ibu awasi begitu ya. Nah, ini apa sih Bu tips yang bisa dilakukan untuk bisa membangkitkan kemandirian dari anak-anak ataupun siswa yang ada di sekolah yang Ibu bina ini Bu?
1: Baik, sebagai seorang kepala sekolah, saya mungkin dikatakan tips pribadi atau tips gimana ya, karena sering guru-guru kalau ada masalah pasti ngadunya ke kepala sekolah ya, gitu. Tentang kenakalan anak, anak yang tidak mau ikut belajar, anak yang melawan, anak yang segala macam. Saya selalu ingatkan yang pertama kepada guru-guru, ingat kita adalah guru, dan guru itu memang harus ikhlas. Itu kunci nomor satu. Kalau kita sudah ikhlas dalam mendidik, bukan mengajar ya, dia beda mendidik dengan mengajar. Kalau mengajar cukup memberikan ilmu, tapi kalau mendidik itu akan membekas dalam diri anak seumur hidup. Jadi tumbuhkan rasa di diri anak kita sebagai guru ini bahwa anak itu tidak sendiri. Kalau dia ada keluhan, kita masuk di dalamnya, masuk ke hatinya maksud saya. Jadi anggap itu anak kita sendiri, karena kita sudah memilih hidup sebagai seorang guru, pilihan kita. Mau tidak mau, kalau kita sudah mengajar dengan hati, insya Allah anak sebandel apapun ya, pasti bisa begitu. Jadi tidak usah menyerah dulu, karena guru sekarang tantangannya sangat besar.
2: Banyak ya,
1: dengan
2: Bu, ya,
1: perkembangan zaman yang serba digitalisasi. Kadang-kadang malah kita bisa dibodohi anak gitu. Malah gurunya sendiri yang enggak pandai digitalisasi, sehingga sesuatu itu kalau kita razia HP, mereka bisa bohongi gurunya yang
2: menyembunyikan di folder-folder tertentu itu. Begitu ya.
1: Jadi kita harus belajar. Baik. Kuncinya kalau jadi guru itu adalah

0: buat lagi nih Bu ke depannya? Apakah masih fokus kepada Pocada ini?
1: Ini kan baru berjalan. Baru berjalan, kita belum mereka-reka, cuman saya sudah diskusi sama guru-guru, coba diorek-orek, belum tersampaikan ke saya nanti. Karena singkat sekali ini, dalam waktu Januari di sini.
0: Baik. Baik Ibu, Ibu Des sudah hadir di studio program Madu Pekan Baru. Terima kasih Bu sudah sharing, sudah memberikan ilmunya kepada kita. Dan juga udah ngasih tahu nih, ternyata di SMP 5 itu sudah ada Pocada ya Bu ya, yang sudah dibuat. Dan ya semoga kemandirian ini juga bisa terbentuk kepada anak-anak, karena kemandirian ini juga bukan terbentuk sehari dua hari ya Bu ya. Tapi ini dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus. Ya bisa nambah insight baru deh buat kita teman Prodo untuk obrolan kita di pagi hari ini. Thank you banget Ibu, terima kasih sudah hadir. Sehat selalu Ibu. Next time mungkin bisa main lagi ke Prodo Pekan Baru dan sharing-sharing yang lainnya. Terus juga nanti semoga Pocada ini bisa juga dijadikan kewirausahaan baru.
1: Insya Allah
0: amin ya Bu ya. Dan pastinya juga menambah penghasilan dan juga kemandirian dari anak-anak itu tadi. Oke, teman Pro 2, kita cukupkan dulu pada edisi edukasi kali ini. Next time kita ketemu lagi di topik yang lainnya, dan nanti kita lanjutkan lagi di Spada untuk edisi hari ini. Masih ada dari jam 9 sampai dengan jam 10. So buat kamu stay tune terus ya di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Adul Jelani teman Pro 2 dengan Tak Mau Gila. Iya dong, siapa sih yang mau gila di dunia ini? Pasti enggak ada dong. Teman Pro 2 masih bareng Tifa pastinya ya. Kalau tadi kita udah ngobrol bareng Ibu Des yang juga merupakan kepala sekolah UPT SMP Negeri 5 Tambang. Kali ini teman Pro 2 kita bakal bahas nih di Spada dari jam 9 sampai dengan jam 10. Bakal ada Spada edisi tanggap bencana. Pastinya juga mitigasi bencana apa aja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi bencana yang ada di zaman sekarang ini teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di program 2 Pekanbaru karena kita bakal bahas tentang tanggap bencana sampai dengan jam 10 nanti, dan nanti dari jam 10 sampai dengan jam 12 bakal ada Pro 2 hit list. Of course, kalau bisa request lagu nanti jam 10 sampai dengan jam 12. Kalau gitu, stay tune di sini ya di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Masih lanjut bareng Tifa, teman Pro 2. Dan kita masuk di Spada edisi tanggap bencana kali ini. Kayaknya beberapa hari yang lalu atau sekarang hari ini juga udah mulai nih panas ya, walaupun tadi malam sempat diguyur hujan Kota Pekanbaru, ada petir juga. Tapi ini tuh menyelamatkan kita nggak sih? Kayak kita tuh dikasih kesempatan untuk bisa merasakan sejuk dulu sebelum hari ini kayaknya panas lagi nih teman Pro 2. Roman-romannya sih bakal panas ya, karena Tifa lihat dari dalam studio Pro 2 Pekanbaru aja nih di luar udah mulai terik nih. Tapi kalau di daerah kamu gimana nih teman produk? Apakah hujan atau masih panas terik nih? Soalnya kalau akhir-akhir ini tuh kayak cuacanya kadang panas terik, tapi nanti tiba-tiba malamnya hujan badai petir gitu. Tapi ya semoga tetap sehat dan tetap kuat-kuat untuk menghadapi cuaca yang galau ini ya teman produk. Tapi perubahan cuaca yang nggak menentu kayak gini tuh emang akhir-akhir itu memang sering terjadi ya gitu teman Pro 2. Tapi bahkan bukan cuma bingung soal outfit atau perlengkapan yang harus dibawa, tapi juga ternyata ini tuh bisa juga mempengaruhi kondisi tubuh kita. Karena nggak sedikit nih teman Pro 2 orang yang mulai mengeluhkan flu, batuk, tenggorokan yang udah mulai nggak nyaman kalau nelen sesuatu, atau bahkan badan kita tuh mulai cepet banget lelahnya akibat cuaca yang berubah-ubah. Kadang kita tuh di pagi hari tuh lebih semangat, tapi ketika di siang harinya kemarinnya itu banyak aktivitas, malah kita di pagi harinya aduh ngantuk banget nih rasanya, nggak bisa nih kalau misalnya di siang hari ini kita tetap bekerja, tapi tetap harus bekerja gitu ya, supaya aktivitas kita tetap lancar dan juga tubuh tetap fit menghadapi cuaca kita yang sulit ditebak kayak perasaan doi gitu ya. Hal ini kita akan membahas tips untuk bisa menjaga imunitas di tengah cuaca yang bingung ini ya teman Pro 2. Apa aja? Stay tune di sini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Tema Pro 2, sangat penting bagi kita untuk bisa mengenali tanda tubuh kalau udah mulai kelelahan. Kalau udah mulai merasakan pusing, tenggorokan gak nyaman, badan meriang, atau cepat lelah, mungkin kamu bisa segera kurangi semua aktivitas kamu dan juga beristirahat ya. Jadi jangan nunggu sampai kondisi tubuh tuh benar-benar drop, jadinya kamu bisa memanfaatkan waktu kamu untuk benar-benar beristirahat. Penting banget teman Pro 2 beristirahat. Mungkin kalau udah dewasa sekarang nih kayak mikir, aduh anak-anak punya waktu tersendiri untuk bisa tidur siang itu adalah kenikmatan yang hakiki ya. Dan pastinya perubahan cuaca tuh sering banget diikuti dengan meningkatnya risiko penyebaran virus dan juga bakteri. Dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, mandi setelah beraktivitas di luar, dan juga menjaga kebersihan lingkungan, ini ternyata bisa membantu mencegah penyakit dan bisa memperkuat imun tubuh kamu ya teman Pro 2. Apalagi juga kalau kamu tuh makannya itu tuh gak teratur. Nah ini mungkin boleh diubah lagi pola makannya agar bisa lebih teratur lagi dan juga bisa meningkatkan imunitas kita teman Pro 2.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Dan yang paling penting teman Pro 2 adalah dengan melaksanakan pola hidup sehat, di mana jangan lupa minum air putih yang banyak, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan pastinya juga selalu siapkan perlengkapan cuaca. Karena kan cuaca yang sulit banget ditebak, jadi kalau bisa kalau pergi-pergi bawa payung, bawa jas hujan, atau pakaian ganti ketika beraktivitas di luar rumah teman Pro 2. Tentunya ini juga bisa menjadi salah satu alat perlindungan dari diri selain dari dalam tubuh tadi ya teman Pro 2. Serta tetap aktif berolahraga kayak jalan kaki, jogging, bersepeda atau senam selama 20-30 menit untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Dan pastinya teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk spa datang ke bencana kali ini. Kita udah ngebahas tadi beberapa tips menjaga imunitas di tengah cuaca yang lagi galau atau lagi panas terik dan juga hujan tiba-tiba ya. Dan pastikan kamu juga terus update cuaca di laman BMKG agar kita tahu nih ketika kita mau outdoor, berarti kita harus bawa perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan agar tetap terjaga dan juga tetap terlindungi tubuh kita. Next kita bakal lanjut teman Pro 2 dari jam 10 sampai dengan jam 12 ada Pro 2 hit list. So, kamu bisa request lagu favorit kamu sesaat lagi dari jam 10 sampai dengan jam 12. Pastinya masih di kontak yang sama di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru ataupun lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Stay tune!

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

pukul 10 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil atau UMK melalui peningkatan akses terhadap layanan administrasi hukum. Salah satu upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan koordinasi dan sosialisasi layanan perseroan perorangan yang dilaksanakan di kantor Lurah Mentangor Selasa 9 Juni 2026. Ini juga menjadi bagian dari strategi Kanwil Kemenkum Riau untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Info Pro 2. Informasi selanjutnya, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Henry Munif juga menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong kemajuan industri film nasional sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor untuk pembangunan daerah khususnya di Provinsi Riau. Dan disampaikan Henry Munif jelang rapat paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin, teman Pro 2, 9 Juni 2026. Dan Henry

Munif juga mengungkapkan bahwa Komisi 7 DPR RI saat ini tengah menjalankan Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional atau KDFN. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kunjungan kerja ke Yogyakarta guna meninjau langsung perkembangan industri perfilman nasional. Di mana hasil kunjungan tersebut menunjukkan bahwa industri film memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kreatif. Salah satu indikatornya adalah keberhasilan penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 RRI Pekanbaru.
1: Santai siang di Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

Tema Pro 2, lanjut lagi kita di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini Tifah awali nih. Wih, udah rame aja WhatsApp kita nih ya. WhatsApp kita baca dulu dari yang paling atas ya. Assalamualaikum Pro 2 Hitlist. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ini dari Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Hai Mas Agung. Katanya Mas Agung mau request lagunya For Wind Day, Melukis Dunia, atau Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Baik, antara dua itu ya, kayaknya kita puterin deh yang lagunya For Wind Day kali ya, yang Melukis Dunia. Terus juga katanya salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, Mas Dito, dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Oh, ini ada quotes dari Mas Agung, katanya hidup itu tentang bagaimana kamu bangkit setelah jatuh. Yes, setuju. Terima kasih Mbak Tifa, terima kasih kembali Mas Agung. Wassalam katanya. Oke, kita cek dulu For Wind Day ya, Melukis Dunia tadi request dari Mas Agung. Oke, setelah itu nih ada beberapa yang request lagi nih. Ada siapakah ini? Ada Tasya, katanya Tasya mau request lagunya Sabrina Leanor dengan Haha. Terus sama juga nih ada si Galuh Puspitasari juga sama, katanya mau request lagunya Sabrina Leanor. Terus ada Celine juga, dan ada siapa ini? Sruni Nurul. Oke, Sruni Nurul juga sama ya. Katanya mau request lagunya Sabrina Leanor dengan Haha. Oh, satu lagi nih sama. Ada Maria juga, oke. Kita bakal puterin dulu yang For Wind Day, Melukis Dunia, baru nanti kita puterin yang Sabrina Leanor, Haha ya teman Pro 2. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811-7600-884, atau bisa juga langsung menuju Instagram-nya Pro 2 Pekanbaru. Ini dia For Wind Day dengan Melukis Dunia.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Yes, masih bareng Tifa Teman Pro 2. Dan kayaknya ini ada yang mau request lagunya Drama Otentik. Ada lumayan banyak nih pendengar kita yang udah kenal dengan Drama Otentik kayaknya ya. Katanya mau request lagunya Drama Otentik yang Lama Sendiri. Boleh, kita bakal puterin buat kamu Teman Pro 2 Drama Otentik dengan Lama Sendiri. Terus ada juga yang mau request lagunya Fajar Nur katanya. Fajar Nur yang mana ini? Fajar Nur tadi. Ada kok Fajar Nur tadi ya yang request ya? Ada Dewi Kurnia. Dewi Kurnia katanya request lagu Fajar Nur Semputan Paku. Terima kasih Kak. Oke, baiklah. Kita bakal puterin buat kamu dua lagu tadi plus lagu bonus dari Tifa Teman Pro 2. Ada lagunya Wijaya 80 dan Sal Priyadi dengan Bulan Bintang dan Garis Menyilang. Wah, ini kayaknya penyanyi cowok semua nih. Tapi gak apa-apa deh, kita enjoy dulu Teman Pro 2 lagu dari Drama Otentik dengan Lama Sendiri.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita lanjutkan lagi ya untuk segmen terakhir di edisi Pro 2 Hitlist kali ini. Kayaknya ada yang request tadi di Instagram. Masih banyak sih yang request. Saya masih ada 1 jam lagi ke depan, teman Pro 2. Ada yang request lagunya Salma Salsabil, Hachu, dengan nanti Tifa bakal lanjut lagi. Ada 17 dengan judulnya Even If The World End Tomorrow. Ini versi Jepang ya, teman-teman berdua. Kalau gitu dua lagu ini menutup perjumpaan kita di edisi Spada dan juga Santai Siang 1 jam ini. Next kamu bakal ditemenin di Santai Siang dan juga Sore Ceria nanti bareng sama Gibran, teman-teman berdua. Nanti di Sore Ceria ada yang spesial karena Sore Ceria kali ini berjaringan Korwil 15. Jadi kamu pantengin terus di Pro 2 Pekanbaru ya, teman Pro 2. Kali gitu, thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 5 subuh tadi sampai jam 11 siang ini. Tifa pamit undur diri. Ini dia, Salma Salsabil, Hachu. Bye-bye.

air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan

FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Hello, it's Mom Pro 2. And we are meeting again, Mom Pro 2, di santai siang kali ini, teman Pro 2. Dan ngelanjutin tadi ya, bareng aku lagi, Gibran Wahyu, teman Pro 2. Ada Pro 2 hit list, Mom Pro 2. Buat kamu yang mau request-request lagu, langsung typing-typing aja, teman Pro 2. Sampai jam 12 nanti. Jadi masih panjang kesempatannya, teman Pro 2, buat kamu yang belum sempat keputer lagunya. Kalau gitu, ada satu lagu pengantar dari aku nih, teman Pro 2, dari Benson Boone, ada Beautiful Things, teman Pro 2. Enjoy!

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Bro 2 hit list sama Bro 2. Ini dari WhatsApp nih udah ada yang request lagi ya. Di Bulustari teman Bro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia hari pekan baru katanya. Riau hadir menyapa selamat siang. Selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Semoga selalu sehat, semangat dan diberi kelancaran dalam aktivitasnya. Dan untuk seluruh pendengar setia hari pekan baru, tetap semangat menjalani hari Rabu nih teman Bro 2 katanya. Dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu nitipkan lagu Melawan Restu dari Mahal ini. Terima kasih untuk RRI Pekan Baru sekali lagi di udara tetap merdeka. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bulan teman Pro 2 Mahal ini Melawan Restu abis ini ya. Terus ada lagi nih teman Pro 2 dari WhatsApp ya. Bundi katanya. Selamat siang Pro 2 Pekan Baru. Izin request lagu yang judulnya Masih Seperti Dulu dari Kenry sama Pro 2. Oke, kita masukin. Selamat menjalankan aktivitas bagi para pendengar setia RRI Pro 2 Pekan Baru. Oke, kita masukin sama Pro 2 Masih Seperti Dulu dan juga Mahal ini Melawan Restu. Oke, itu Pro 2. Nanti kita masukin sama Pro 2 buat nemenin siang hari kamu ya. Aduh, kalau gitu nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempat request, langsung aja request sama Pro 2 buat nemenin siang hari kamu and enjoy.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe,
5: matur nuwun,
6: dagawel,
7: rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Masih seperti dulu, Ken Rizma Bro 2 dan masih di Pro 2 hit list ya. Wow, masih banyak yang request sama Pro 2. Aduh bingung nih mikirnya nyata sama Pro 2 ya. Yang pertama lagi deh aku bacain lagi nih ya. Dari @satila_smei sama Pro 2, siang Kak Gibran katanya, "Rek di ujung minggu Mesa Hira." Oke. Masih di hari Rabu teman Bro 2 lagunya, tapi udah sampai Minggu ya. Gak apa-apa deh. Kita masukin teman Bro 2 di ujung minggu, Mesa Hira. Terus ada lagi ya dari... Mana ya? Aduh, hilang teman Bro 2. Ini dari @tta_mahr katanya, request lagu Cegil Nabila Takiyah. Oke, kita masukin nomor Bro 2. Terus ada lagi deh. Terakhir deh aku mau pilih ya, yang ketiga. Nanti untuk sampai jam 12 masih banyak slot nomor Bro 2. Jangan kemana-mana, masih bisa kamu typing-typing buat request lagu kamu. Ini dari @zatia Vinovic ya, Liodra Pura-Pura. Oke, kita masukin lagu-lagu langganan setiap Pro 2 hitlist selalu muncul ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request masih bisa banget ya. Kalau gitu langsung typing aja teman Pro 2 di Instagram ataupun di WhatsApp seperti biasa. Enjoy teman Pro 2 di ujung minggu Mesa Hira.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
4: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
3: Kenapa?
4: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
3: Oh iya, terus kapan dong?
4: Minggu aja deh, gimana?
3: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
4: Izin sekali gak apa-apa kali.
3: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
4: Terus?
3: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
4: Oke, let's go.
5: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

pura-pura diodre atau Om Pro 2. When dengerin lagu di siang hari kayak gini tuh Om Pro 2 rasanya kayak cuaca di luar panas tapi di dalam tuh rasanya dingin banget Om Pro 2 ya, tiba-tiba netes gitu ya. Wow. Kalau bisa sih jangan dulu Om Pro 2 ya, disisain buat nanti malam. Waduh. Oke, Om Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist nih. Dari kamu beberapa lagi nih udah ada yang request lagi teman Pro 2 ya. Dan yang pertama nih dari @ahmadsaid_ nih katanya Leni double XL. Boleh kita masukin teman Pro 2. Wow, Leni lovers nih teman Pro 2 ya. Oke, terus ada lagi @fatimah14 request lagu Takkan Terulang. Ya, oke. Aduh, takut salah baca gitu ya. Request lagu Takkan Terulang, Roni Parulian featuring Vanessa Z. Oke, boleh kita masukin abis ini yang kedua. Terus, apalagi ya teman Pro 2 ya. Aku cariin lagi deh yang satu lagi. Nih dari @sals.fm teman Pro 2 mau dengerin Hacu yang Salma Salsabil. Boleh kita masukin ya yang ketiga teman Pro 2. Kalau gitu, tiga requestan dari kamu aku putarin di siang hari ini teman Pro 2. Kalau gitu kita awalin dulu ya sama double XL. Buat kamu para Lenny lovers teman Pro 2 langsung aja didengerin dan juga di vibe teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Hot Call Katy Perry teman Pro 2 untuk mengakhiri keperjumpaan kita teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Aku mau masukin satu lagu lagi teman Pro 2 dari Instagram ya, dari requestan dari @giboy teman Pro 2 @giboy_ nih katanya mau Juicy Lucy yang sayangnya teman Pro 2 katanya. Well, sayangnya juga kita harus mampir dari Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih belum sempat request dan juga masih belum sempat terputar lagunya ya, masih ada di Pro 2 Hitlist di setiap hari teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2. Makanya langsung aja di save nomor WhatsApp ya teman Pro 2 di 0811-7600-884 atau di Instagram di @pro2pku, langsung di follow, langsung di save teman Pro 2 biar besok langsung di send aja chatnya. Kalau gitu teman Pro 2, ini dia sayangnya Juicy Lucy teman Pro 2. Enjoy.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2, teman terbaik kamu.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu teman Pro 2 masih bareng aku lagi bernama Wahyu teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu ya di jam 12 ini sampai jam 6 sore nanti teman Pro 2 dan waktu kita masih panjang teman Pro 2 dan untuk jam 12 ini seperti biasa ya kita ada di Muda Kreatif untuk ngebahas salah satu tren bisnis teman Pro 2 yang bisa kamu jadikan sebagai pemasukan lain nih ya pemasukan tambahan apalagi untuk anak muda kayaknya ini cocok banget teman Pro 2 makanya keep stay tune terus di Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia Mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

من حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار

0: Bogor.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.

Cuma Mpro 2 masih di muda kreatif ya, Mpro 2. Wah, pernah gak sih kamu tau Mpro 2 ngeliat lagi scrolling atau ngeliat bareng-bareng gitu ya? Terus ada ngeliat ilustrasi karakter lucu, desain kemasannya unik, terus atau gambar keren di sebuah buku Mpro 2. Nah, dibalik karya-karya itu sebenarnya ada profesi yang namanya ilustrator Mpro 2. Sederhananya sih, ilustrator itu adalah orang yang bikin gambar untuk menyampaikan ide, cerita, atau pesan tertentu aja sama Mpro 2. Bedanya sama pelukis itu ilustrator biasanya ngebikin karya sebuah kebutuhan klien atau proyek tertentu. Bisa untuk buku anak, media sosial, iklan, game, komik, sampai branding UMKM. Dan menarik lagi sama Mpro 2, sekarang banyak ilustrator yang kerja sebagai freelance. Jadi mereka bisa nerima proyek dari mana aja tanpa harus terikat di satu kantor. Buat kamu sama Mpro 2 yang hobi ngegambar mungkin sejak kecil atau baru-baru ini udah mulai ngegambar gitu ya, mungkin selama ini cuma jadi kegiatan ngisi waktu luang aja. Padahal kalau dikembangin bisa serius gitu teman Mpro 2, kemampuan itu bisa jadi profesi yang cukup menjanjikan. Apalagi di era digital sekarang teman Mpro 2 kebutuhan konten visual ya semakin tinggi, dan juga peluang untuk ilustrator juga makin kebuka lebar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Ada beberapa kemampuan yang harus dipelajari teman pro 2. Yang pertama tentu kemampuan dasar untuk menggambar, kayak memahamin bentuk, proporsi, perspektif, dan juga komposisi gambar. Dan hal ini penting biar karya yang dibikin tuh teman pro 2 lebih kelihatan menarik dan juga profesional. Kemudian ada juga pemahaman tentang warna. Nah teman pro 2, seorang ilustrator tuh ya harusnya perlu tahu bagaimana memilih dan juga mengombinasikan warna agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Selain itu, ilustrator masa kini teman pro 2 ya zaman sekarang tuh juga harus nguasain software desain digital kayak Adobe Illustrator atau aplikasi gambar digital lainnya. Karena sebagian besar pekerjaan sekarang tuh dilakukan secara digital pastinya teman pro 2. Dan yang gak kalah penting adalah kreativitas dan kemampuan komunikasi. Karena seringkali ilustrator tuh harus menerjemahkan ide klien jadi sebuah karya visual. Jadi kayak mengkomunikasikan karya lewat gambar teman pro 2. Jadi selain kreatif juga harus bisa memahamin kebutuhan orang lain juga teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor akan menghukummu.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Langkah pertama nomor 2 buat kamu kalau mau tertarik jadi ilustrator itu, yang pertama tentu ya harus ngelatih kemampuan menggambar kamu. Nggak harus langsung yang sempurna nomor 2, yang penting konsisten aja. Semakin sering kamu berlatih ya, kemampuan itu juga bakalan semakin berkembang. Terus langkah berikutnya nomor 2 adalah mulai belajar gunain aplikasi desain digital. Karena tuh sekarang tuh udah banyak banget ya tutorial gratis yang bisa kamu akses ngelaluin internet buat pemula. Nah nanti kamu cari-cari aja aplikasi yang bisa digunakan itu apa aja nomor 2. Nah, habis itu pastinya kita harus bikin yang namanya portofolio. Kumpulin karya-karya terbaik kamu yang pernah kamu buat, terus unggah ke media sosial atau platform khusus kreatif. Dan portofolio ini penting banget karena jadi CV visual yang bakalan dilihat sama calon klien kamu. Kelebihannya menjadi freelance illustrator itu nomor 2 cukup menarik juga ya. Karena jam kerja tuh lebih fleksibel, bisa kerja dari mana aja, dan juga peluang dapetin klien gak terbatas hanya di kota sendiri aja, bahkan bisa sampai luar negeri teman pro 2. Nah makanya kita harus memperluas dan juga membuat brandingan diri kita sendiri itu lebih tinggi teman pro 2, biar para klien juga tertarik buat gunain jasa kita. Nah jadi kamu teman pro 2 kalau punya hobi gambar gitu ya, jangan cuma disimpan di buku aja kalau bisa ya. Siapa tahu nih ya, siapa tahu dari hobi itu jadilah lahir ya karir kreatif yang bisa ngasilin cuan dan juga bikin banyak kesempatan di masa depan kamu teman pro 2. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu ya untuk mode kreatif di siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini masih ada Sportpedia buat kamu yang nungguin ada informasi olahraga terbaru apa yang saat ini.

Assalamualaikum Mbak FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat siang Mbak Pro 2. Ya ini jam-jam makan siang enaknya dibarengin sama informasi olahraga gak sih teman Pro 2. Dan aku ucapin selamat siang buat kamu teman Pro 2. Selamat istirahat ya buat kamu yang bekerja. Dan ini di jam-jam yang rawan banget buat ngantuk kali teman Pro 2. But it's okay, masih ada Sportpedia di sini yang bakalan bikin mata kamu ngejreng lagi teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang suka ngikutin olahraga nih, bukan cuman suka olahraganya tapi juga ngikutin, suka informasi olahraganya, atau bahkan kamu yang gak suka olahraga tapi suka dengerin informasi olahraga teman Pro 2, nanti ada aku yang bakalan bacain ada informasi apa aja buat kamu teman Pro 2 di siang hari kamu tentunya di hari Rabu ini tanggal 10 Juni 2026. Kalau gitu tune in terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru.

0: Tahukah kamu, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Facebook Inc. adalah sosial media online asal Amerika Serikat dan juga perusahaan jejaring sosial berbasis di Menlo, California, Amerika Serikat. Facebook adalah suatu layanan jejaring sosial yang awalnya diluncurkan sebagai Freshmans pada bulan Juli tahun 2003, yang kemudian diganti menjadi Facebook pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg dan juga teman-temannya di asrama kuliahnya di Universitas Harvard. Saat ini Facebook dianggap sebagai salah satu dari 4 besar perusahaan teknologi selain Amazon, Apple, dan Google.

Sportpedia teman Pro 2, kali ini ada kabar yang cukup bikin fans Real Madrid teman Pro 2 langsung melek kayaknya teman Pro 2 ya. Nah jadi teman Pro 2, Real Madrid resmi berpisah sama pelatih mereka Alvaro Arbeloa teman Pro 2. Padahal Arbeloa baru sekitar 6 bulan ya nanganin tim utama di Los Blancos ini. Dan selama mimpin yang catat 18 kemenangan, 2 hasil imbang nih, dan kekalahan, dan 8 kekalahan dari 28 pertandingan. Tapi sayangnya performa itu belum cukup untuk bawa Madrid meraih gelar musim ini. Mereka tersingkir di Copa del Rey, gagal melaju jauh di Liga Champions, dan juga kalah bersaing dari Barca di La Liga. Meski begitu, Arbeloa tetap sosok yang spesial bagi Madrid. Ia merupakan mantan pemain sekaligus jebolan Akademi Real Madrid yang sebelumnya sukses bawa tim muda meraih berbagai gelar. Karena itu teman Pro 2, klub tetap ngasih apresiasi atas dedikasinya dan juga loyalitasnya. Nah yang bikin makin menarik lagi teman Pro 2, kepergian Arbeloa itu sekarang munculin rumor besar nama Jose Mourinho. Mourinho disebut-sebut berpeluang kembali ke Santiago Bernabeu teman Pro 2. Wah, kalau benar-benar terjadi ya bakal jadi reuni yang penuh banget sama cerita teman Pro 2.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Kalau ngomongin sepak bola Indonesia nomor 2, rasanya tuh selalu seru ya kalau bahas pemain mudanya nih. Soalnya banyak banget talenta yang sebenarnya punya potensi besar nomor 2, tinggal dikasih kesempatan aja ya buat unjuk kemampuan di lapangan. Nah, kabar menarik juga nomor 2 datang dari Persija Jakarta nih. Pelatih baru mereka Shin Tae-yong lagi menegaskan bahwa pemain muda Indonesia harus mendapatkan lebih banyak menit bermain, karena menurut Shin nomor 2 perkembangan pemain muda nggak cukup cuma lewat latihan aja, tapi juga harus ngerasain langsung atmosfer pertandingan kompetitif. Bahkan Shin juga nyebut kalau masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan generasi muda saat ini, karena itu ya klub harus berani kasih kesempatan sama mereka untuk berkembang. Menariknya lagi, dalam 5 musim terakhir Persija udah melahirkan 23 pemain dari akademi yang berhasil nembus tim utama, yang artinya jalur pembinaan mereka tuh memang harus terus berjalan. Nah, buat teman Pro 2 yang suka sepak bola, teman Pro 2 apalagi sepak bola lokal ya, ini jadi kabar positif, karena semakin banyak pemain muda yang dipercaya bermain, semakin besar juga peluang Indonesia punya generasi emas di masa depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Semua Pro 2, dan kali ini ada kabar menarik lagi teman Pro 2 dari dan untuk atlet nih, atlet Indonesia nih, atlet mudanya, ternyata sekarang hal itu tuh lagi didorong banget sama NOC Indonesia lewat program Student Atlet teman Pro 2. Program ini nggak cuma fokus aja bikin atlet jago di lapangan, tapi juga mastiin mereka punya bekal pendidikan, karakter yang kuat, dan juga wawasan global. Jadi atlet masa kini teman Pro 2 dituntut bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga cerdas dan siap hadapin tantangan masa depan. Dalam forum yang digelar NOC Indonesia teman Pro 2, mantan pebasket nasional Jamar J. Johnson berbagi pengalaman bahwa kesuksesan atlet bukan cuma karena bakat aja, tapi juga karena disiplin, konsistensi, dan juga kemauan untuk terus belajar. Sementara itu, Olimpian Akbar Nasution menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi penting untuk kehidupan setelah karir olahraga selesai. Nah, jadi teman Pro 2 ya, pesan hari ini tuh sederhana banget ya, karena kejar prestasi setinggi mungkin, tapi jangan lupa untuk lupain pendidikan teman Pro 2. Karena atlet hebat tuh bukan cuman yang menang pertandingan, tapi juga yang siap menghadapin masa depan, katanya teman Pro 2.

Cuma Pro 2, kita close dulu untuk Sportpedia di siang hari ini. Cuma Pro 2, buat kamu yang mau tahu informasi olahraga terbaru Cuma Pro 2, gampang banget. Langsung aja kamu cari di Google Cuma Pro 2 ya, rri.co.id, dan langsung kamu pilih olahraga. Dan nanti bisa kamu lihat tuh ada informasi apa aja Cuma Pro 2 yang belum sempet aku bacain ya. Mana tahu kamu pengen tahu lebih lanjut gitu ya, apa yang mau, apa yang udah ada nih Cuma Pro 2, dan juga informasi-informasi terbaru dari olahraga. Kalau gitu Cuma Pro 2, jangan kemana-mana karena abis ini kita masih ada Pernah Hits Cuma Pro 2. Stay aja, mana tahu ada artis favorit dan juga lagu-lagu favorit kamu Cuma Pro 2 yang bakal diputerin selama 1 jam. Keep stay tune aja Cuma Pro 2.

Pro 2 pekan baru teman terbaik ya, teman Pro 2 masih di sini teman Pro 2 di santai siang. Dan kali ini ada seperti biasa teman Pro 2 di jam 2 ya, kayak biasanya kita ada pernah hits dan lagu baru san nih, kayaknya kamu udah pada enggak asing kali ya di telinga kamu teman Pro 2. Yang bener banget teman Pro 2, ada Justin Bieber buat nemenin siang hari kamu teman Pro 2 di siang hari ini selama 1 jam ya. Nanti kita bakalan puterin lagu-lagu populernya nih teman Pro 2, dan juga bakalan ceritain ya perjalanan karir, terus lagu populernya, dan juga penghargaannya teman Pro 2 yang pernah dia saat ini diraih teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, buat kamu yang ngefans banget ya sama Justin Bieber teman Pro 2, pas banget. Pokoknya harus stay terus teman Pro 2, nanti aku puterin lagu-lagunya yang seru-seru pokoknya. Kalau gitu nih ada Nothing Like Us teman Pro 2 dari Justin Bieber juga buat kamu di siang hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok
3: Din,
0: banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Pintu teater satu.
7: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
8: Mama, saya dikuburan disiksa terus,
9: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
10: Sal, ada yang salah sama omonganku?
11: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Mambro 2 masih spesial. Justin Bieber Mambro 2 pernah hits kali ini. Dan untuk perjalanan karir sendiri Mambro 2, Justin Bieber sendiri sebelumnya jadi superstars dunia ya sebelumnya. Justin hanyalah anak remaja asal Kanada yang suka bernyanyi dan juga cover lagu. Dan tahun 2007 sang ibu mengunggah video Justin nyanyi ke YouTube. Dan gak disangka Mambro 2, video itu ditonton oleh seorang pencari bakat yang namanya Scooter Brown Mambro 2. Nah, dari situlah jalan Justin menuju dunia musik itu makin kebuka. Lalu ia kemudian dipertemukan dengan penyanyi terkenal User dan juga dapat kesempatan rekaman profesional. Dan di tahun 2009 Justin resmi debut lewat lagu One Time. Lalu setahun kemudian meledak lewat lagu Baby yang sampai sekarang masih jadi nostalgia banget Mambro 2 untuk banyak orang Mambro 2. Nah, menariknya lagi Justin jadi salah satu remaja pertama yang berhasil nempatin banyak lagu debutnya di tangga lagu Billboard. Dari kamar sederhana dan video YouTube, Justin berhasil buktiin kalau mimpi besarnya bisa datang dari tempat yang gak terduga.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Dan setelah sukses lewat Baby Demam Pro 2, Justin terus berkembang dan gak mau cuma dikenal sebagai idola remaja doang katanya nih Demam Pro 2. Tahun 2015 ia rilis lagu dan juga album Purpose dan yang jadi titik balik karirnya. Lewat lagu-lagu kayak Sorry, Love Yourself dan juga What Do You Mean. Dan Justin nunjukin sisi yang lebih dewasa Demam Pro 2 sebagai musisi di album yang kali ini. Dan gak berhenti di situ aja, tahun 2020 dan juga 2021 Justin kembali ngeramaikan tangga lagu lewat album Changes dan juga Justice. Dari album ini lahir lagu-lagu hits kayak Peaches, Holy Ghost sampai Stay yang merupakan kolaborasinya dengan The Kid LAROI dan juga musisi lain yang terkenal Demam Pro 2. Lagu-lagu tersebut sukses diputar jutaan kali di berbagai platform musik dan jadi soundtrack kehidupan banyak anak muda Demam Pro 2. Dan mungkin kamu salah satunya ya. Yang keren, Justin juga berhasil mecahin berbagai rekor musik dunia. Bahkan ia pernah ngelampauin rekor yang sebelumnya dipegang sama Elvis Presley sebagai artis solo termuda dengan banyak album yang berhasil masuk puncak tangga lagu. Kalau gitu Demam Pro 2, langsung aja ya kita dengerin satu lagu dari album yang populer banget dari Justin Demam Pro 2, Love Yourself by Justin Bieber.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone. Ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Kalau denger lagu-lagu dari Justin Bieber nomor 2 yang zaman-zaman dulu ini kayak gini tuh nomor 2 ya, yang barusan nih, itu berasa banget gak sih nostalgianya tuh nomor 2 yang kita dulu masih kecil-kecil gitu dengerin lagu-lagu ini, kayak jadi salah satu idola terbesar kita waktu kecil tuh nomor 2. Nah, pada tahun 2022 tuh nomor 2 ternyata Justin harus ngurangin aktivitas bermusiknya karena ngalamin masalah kesehatan yang dikenal sebagai Ramsey Hunt Syndrome katanya. Kondisi ini sempat mengaruhi sebagian wajahnya dan bikin banyak penggemar khawatir saat itu. Di saat yang sama, Justin juga milih lebih fokus sama kehidupan pribadi dan juga keluarganya bersama sang istri Hailey Bieber, nomor 2. Tapi seperti banyak cerita inspiratif lainnya, Justin gak nyerah gitu aja. Setelah beberapa tahun lebih fokus sama kesehatan dan keluarga, ia balik lagi ke dunia musik lewat album Swag yang dirilis tahun 2025. Album ini jadi tanda kalau Justin siap balik lagi untuk berkarya dan juga nyapa sama penggemarnya nomor 2. Terus kembalinya Justin semakin spesial nomor 2 ketika ia tampil lagi sebagai headliner Coachella 2026 kemarin ya, salah satu festival musik terbesar di dunia. Menariknya lagi, ia tampil dengan konsep yang sederhana namun penuh banget sama emosional nomor 2, nampilin video-video perjalanan karirnya dari masa kecil sampai sekarang sambil nyanyi bareng ribuan penonton. Dan di sini kita belajar nomor 2 ya, kalau setiap orang tuh pasti punya tantangan dalam hidupnya. Yang penting bukan seberapa sering kita jauh, tapi seberapa banyak juga kita bisa kuat buat bangkit dan juga lanjutin perjalanan lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Lah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu,
2: loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alah.

Justin juga dapat beberapa penghargaan di Teman Pro 2. Banyak banget penghargaan yang telah dia capai saat ini Teman Pro 2. Dan ia telah memenangkan Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards, MTV Music Awards, sampai MTV Europe Music Awards. Bahkan, ia jadi salah satu artis dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah MTV Europe Music Awards Teman Pro 2. Gak cuma itu juga, Justin juga catat lebih dari 30 rekor dunia Guinness World Records. Salah satunya sebagai artis pertama yang berhasil mendominasi beberapa posisi teratas tangga lagu Inggris secara bersamaan. Dan lagu Baby bahkan mendapatkan sertifikasi Diamond karena penjualannya yang luar biasa besarnya Teman Pro 2. Dan yang bikin Justin tetap relevan sampai sekarang nih Teman Pro 2 katanya adalah kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan musik. Dari era YouTube, radio, streaming, hingga media sosial, Justin selalu punya cara untuk tetap dekat dengan para penggemarnya. Wow, relate banget gak sih Teman Pro 2? Dan bahkan sampai saat ini ya, aku yakin beberapa dari kamu juga banyak nih yang dengerin Justin sampai sekarang dan jadiin salah satu favorite playlistnya. Dari seorang anak muda yang ngunggah video cover lagu di internet sampai jadi salah satu icon pop dunia. Nah, perjalanan Justin Bieber tuh nunjukin bahwa bakat, kerja keras dan juga konsistensi bisa bawa seseorang tuh melampauin batas yang dibayangkan Teman Pro 2. Wow. Kalau kamu sendiri Teman Pro 2, lagu apa sih yang paling disukain dari Justin Teman Pro 2? Nanti kita tunggu ya, kita puterin juga lagu-lagu dari Justin. Kalau gitu ada Favorite Girl untuk closing di pernah hit di siang hari ini Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada lagi Teman Pro 2 untuk musik dan informasi. Keep stay tune terus di Pro 2, Pekanbaru Teman Pro 2.

0: Info Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, istri Wakil Presiden RI, selfie Gibran Raka Buming bersama Ibu-Ibu Seruni Bidang 1 meninjau berbagai layanan kesehatan yang digelar RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau dalam rangka peringatan HUT ke-50 rumah sakit tersebut pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, selfie Gibran memberikan perhatian khusus terhadap capaian imunisasi anak dan pelayanan bagi pasien kanker. Wakil Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, Yusi Prastiningsih, mengatakan, Istri Wapres dan Ibu-Ibu Seruni memulai kunjungan di Gedung Serbaguna untuk melihat kegiatan talk show kesehatan yang diikuti sekitar 150 peserta. Selanjutnya, rombongan meninjau layanan pemeriksaan pap smear yang diikuti oleh 50 peserta.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya Pro 2, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 20 kasus dengan total 24 tersangka pada Rabu 10 Juni 2026. Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus memastikan barang bukti yang telah disita tidak kembali beredar di masyarakat. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 5.226,74 gram atau 5,26 kilogram sabu dan 3.191 butir ekstasi serta 743 butir pil ketrik serta 812,2 gram ganja. Nilai keseluruhan barang bukti tersebut diperkirakan mencapai 8.485.528.000 rupiah apabila sempat beredar di tengah masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru mengeluarkan peringatan dini cuaca bagi masyarakat di Provinsi Riau pada Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir P. mengatakan, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya masih cerah hingga cerah berawan. Namun, pembentukan awan diperkirakan meningkat pada siang hingga sore hari. Menurutnya, wilayah yang berpotensi terdampak cuaca tersebut antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Siak, Pelalawan, serta Kota Pekanbaru. Demikianlah Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Lama-lama FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo nyoba Pro 2, masih bareng aku di sini ya di sore ceria sama Pro 2. Dan untuk mengawali sore ceria kamu teman Pro 2, biasanya kita ada musik dan informasi ya. Nanti kita bakalan ada ya ngasih informasi seputar lokal kita teman Pro 2 di pekan baru ya teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, aku puterin lagu-lagu yang enjoyable banget buat sore hari kamu hari ini teman Pro 2. And enjoy, tetap semangat teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Sebelum Pro 2, ada kabar menarik juga nih ya dari Provinsi Riau. Tahun Pro 2, sebanyak 13 perusahaan migas yang beroperasi di Riau, termasuk perusahaan-perusahaan besar di sektor energi, baru aja menandatangani komitmen untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajak daerah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan dan juga pelayanan masyarakat. Fokusnya sih, teman Pro 2, ada pada pajak kendaraan operasional, penggunaan bahan bakar, hingga alat berat yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. DPRD Riau juga menegaskan kalau komitmen ini bukan cuma sekedar tanda tangan di atas kertas saja, tapi harus benar-benar diterapkan di lapangan. Dan harapannya juga kerjasama antara pemerintah dan juga perusahaan bisa membuat penerimaan daerah semakin optimal tanpa mengganggu iklim investasi di Riau. Nah, jadi teman Pro 2, ketika pajak daerah meningkat dan dikelola dengan baik nih ya, manfaatnya juga bisa kembali dirasakan oleh masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
5: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
6: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh, cenderung gloomy di wajah model didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.

Masih di musik dan informasi Tom Pro 2. Kali ini ada informasi lagi ya dari Riau Tom Pro 2. Komisi 3 DPRD Riau mendorong agar jajaran direksi badan usaha milik daerah atau BUMD diisi oleh sosok yang benar-benar punya jiwa entrepreneur dan pengalaman bisnis yang kuat. Karena menurut DPRD, BUMD tidak cukup hanya dikelola secara administratif, tapi juga harus mampu ngebaca peluang usaha, ciptakan inovasi, dan juga menghasilkan keuntungan yang berdampak bagi daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Riau Edi Basri menegaskan bahwa direksi yang terpilih nantinya akan dievaluasi berdasarkan target kerja nyata dalam 1 tahun pertama. Mulai dari memperbaiki tata kelola perusahaan, menyelesaikan persoalan internal, sampai meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Harapannya BUMD di Riau bisa semakin profesional, produktif, dan juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Karena kalau perusahaan daerah berkembang nomor 2, manfaatnya juga pastinya bakal kembali lagi dirasakan masyarakat lewat pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaleng bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Simon Pro 2, kita close dulu ya untuk Simon Pro 2 untuk musik dan informasi di sore hari ini. Simon Pro 2, nanti kita bakal balik lagi Simon Pro 2 di jam 4 ya untuk sore ceria. Korwil berjaringan Simon Pro 2, 15 pedang prabu ya, yang bakalan ada narasumber yang kece dan juga luar biasa Simon Pro 2. Nanti kamu stay tune aja terus Simon Pro 2, nanti kita juga bakalan live streaming di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Makanya keep stay tune aja terus Simon Pro 2.

0: Lepokan kumah mat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik ya. Mau hello sama Pro 2, and we are made again teman Pro 2. Sesuai janji aku tadi, kita bakal balik lagi bareng aku Ibran Wahyu teman Pro 2 di sore ceria spesial di hari Rabu ini teman Pro 2. Ada sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu teman Pro 2 yang disiarkan langsung juga di Pro 2 pekan baru dan juga beberapa daerah di Pro 2. Padang teman Pro 2, Pro 2 Tanjung Pinang, Pro 2 Bukit Tinggi, dan juga Pro 2 Batam. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau nanti ikut diskusi dan juga tanya-tanya, boleh langsung banget teman Pro 2 di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru, dan juga di WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 0811-760-0884. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang kece teman Pro 2. Kita say hi dulu kali ya. Halo.
1: Halo kak.
0: Hai. Halo, halo. Nah, kita kenalin dulu teman Pro 2. Ini ada Bang Andika Fahruli SAG nih.
1: Iya, benar.
0: Dan juga Kak Salma Khairani. Nah, ya, dan kali ini tema kita teman Pro 2 adalah Road to Festival Budaya Riuh Serentak Siak Kecil 2026. Betul Bang ya?
1: Benar sekali.
0: Oke, dan Bang Andika sendiri teman Pro 2 sebagai ketua pelaksana eventnya, dan juga Kak Salma Khairani di sini adalah sebagai partner event.
2: Iya, iya benar sekali.
0: Betul. Oke, dari Pekanbaru juga berarti Kak ya Bang ya?
1: Kalau aku asalnya memang dari Siak Kecil Bengkalis.
0: Oh iya, Siak Kecil.
1: Siak Kecil Bengkalis.
0: Tapi stay-nya di sini.
1: Stay sekarang di Pekanbaru.
0: Oke, masih dekat lah ya.
1: Masih oke okay lah, ya.
0: Kak Salma sendiri?
2: Kalau aku stay di Pekanbaru sih, Bang.
0: Stay Pekanbaru.
2: Stay Pekanbaru.
0: Oke.
1: Okay. Asli dari?
2: Asli dari Kandis ya.
1: Oh, Kandis.
2: Di Kandis.
1: Oh
2: iya.
0: Oke. Okay. Masih dekat lah ya.
1: Masih sangat dekat.
0: Ya, apalagi kalau sore-sore kayak gini ya memang jam-jam ngantuk gak sih kayaknya?
2: Butuh kopi gak sih?
1: Iya, genzi banget.
0: Nah itu dia. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kali ini kita bakalan ditemenin teman Pro 2 ya bertiga di sini ya, di sore ceria buat ngilangin ngantuk kamu ya pastinya. Baru ngobrol-ngobrol nanti kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di ngobrolin seputar Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil 2026. Oke. Oke deh, langsung aja nih, kayaknya langsung tanya ke ketua eventnya, ketua pelaksananya teman Pro 2.
1: Aduh, iya.
0: Nah, boleh dong Bang ya, diceritain apa sih Festival Riuh Budaya Riuh Rentak Siak Kecil 2026. Wah panjang namanya, jadi susah diinget gitu.
1: Oke, baik-baik ya. Jadi gini, Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil itu sebenarnya adalah wadah pembinaan sih tujuannya.
0: Yeah.
1: Jadi kita kan bukan cuma sekedar event, cuma sekedar festival doang yang di dalamnya ada berbagai jenis perlombaan gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah seperti langgam, langgam Melayu, terus juga ada tari Melayu, terus juga ada rebana, fashion show, dan lawak juga. Tapi bukan cuma sekedar ajang perlombaan, melainkan sebagai sebuah wadah pembinaan yang mana nanti para finalis ataupun pemenang itu bakalan dibina oleh para mentor-mentor yang udah disiapkan.
0: Oke.
1: Untuk nantinya ketika ada perlombaan lebih lanjut, lebih kelasnya lebih mungkin lebih tinggi gitu ya, kita bisa rekomkan dan kita bisa support untuk mereka ikuti ajang kompetisi yang lebih tinggi tersebut. Okay. Gitu.
0: Itu berarti yang juaranya.
1: Yang juaranya ibaratnya para peserta ya mungkin sampai runner up 3 gitu ya. Nah itu bakalan kita kasih wadah untuk membina, untuk dibimbing sampai mereka nanti lebih tinggi jenjangnya.
0: Oh,
1: berkompetisi.
0: Oke, oke, oke.

0: Nah, itu di mana tuh? Di Siak berarti ya?
1: Di Siak Kecil.
0: Siak Kecil. Ah,
1: jadi Siak Kecil beda dengan Siak, Bang.
0: Oke.
1: Jadi kalau Siak Kecil itu kan memang dulunya memang bagian dari wilayah kekuasaan Siak gitu ya, Kerajaan Siak. Cuman secara administrasi Siak Kecil masuk di Kabupaten Bengkalis.
0: Oh.
1: Nah, kalau misalkan Bang Bang Iqbal, Bang siapa namanya?
0: Bang Gibran.
1: Gibran.
0: Lupa dia.
1: Oke, kalau misalkan Bang Gibran pernah ke Bengkalis gitu ya. Jadi Siak Kecilnya posisinya perbatasan Kabupaten Siak dan Bengkalis. Jadi awal masuk Kabupaten Bengkalis dari Siak itu ketemu sama Siak Kecil.
0: Oh.
1: Nah, gerbangnya.
0: Iya. Yeah. Ya masih apalah istilahnya kayak daerah penyambutan apa
1: penyambutan.
0: Sih
1: namanya? Masih satu pulau Sumatera gitu. Iya,
0: masih ibaratnya. Masih Sumatera lah ya.
1: Mm-hmm,
0: jadi kalau untuk anggotanya itu pesertanya itu khusus di Riau sendiri atau seluruh Indonesia?
1: Iya, kalau untuk yang jilid pertama ini karena kita baru bikin gitu ya Bang ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita memang fokusnya untuk mencari talent-talent di Kecamatan Siak Kecil.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cabang lomba langgam dan juga rebana sama fashion show.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan untuk yang tari zapin sama dengan lawak itu kita buka untuk 3 kecamatan Bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu dan Bandar Laksmana. Tapi nanti ke depan di jilid 2 dan jilid 3 seterusnya insyaallah kita punya harapan gitu ya untuk lebih luas lagi biar nanti bisa menjangkau beberapa kabupaten ataupun provinsi tetangga kita.
0: Iya, visi ke depannya itu kalau bisa sampai internasional.
1: Ya, amin, benar ya.
0: Iya. Iya. Tapi memang mengangkat apa banget ya kayak budaya.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Benar, identitas lokal kita yang kita
2: Melayu, ya?
1: Kita kenalkan dulu ya. Karena memang sekarang kan juga udah mulai tergerus gitu juga ya.
2: Sekali.
1: Apalagi memang target kita itu ya anak-anak muda, Bang. Jadi memang anak muda ini yang kita berdayakan di sana mulai dari kepanitiaan, peserta, terus juga partner event termasuk Kak Salma juga yang kita berdayakan ya memang dari kalangan anak-anak muda.
0: Okay.
1: Untuk memperkenalkan kembali, menguatkan kembali bahwasanya kita tuh punya identitas lokal ya begini budaya seperti ini gitu. Benar, khususnya di Melayu.
0: Iya, iya. Oke. Berarti udah dibuka pendaftarannya.
1: Sekarang sudah berlangsung masa perlombaan sebenarnya.
0: Oh, udah
1: seleksi.
0: Perlombaan malah.
1: Seleksi.
0: Oh,
1: seleksi. Nah, cuma nanti puncaknya di Agustus.
0: Oh, Agustus tanggal?
1: Tanggal 20 sampai 22.
0: 20 sampai 22. Cuman 2 hari berarti ya.
1: 3 hari itu sih.
0: 20.
1: Oh, 20-nya 3 hari, 2 malam. Iya, 20, 21, 22.
0: Iya, 3 hari 2 malam berarti.
1: Iya.
0: Oke. Berarti yang latar belakangin munculnya festival ini tuh untuk ngangkat kembali dan juga memperkenalkan kembali budaya tadi tuh.
1: Betul, betul. Karena itu tadi ya, karena kita kan juga saya juga nyadarin ya sebagai anak muda yang memang kita banyak lebih banyak intensnya itu ke gadget terus juga ke dunia-dunia yang memang budaya asing yang masuk ke kita gitu ya
2: sekali.
1: Yang kita juga kadang ke distraksi sama budaya mereka gitu. Lah, kenapa emangnya enggak kita naikkan kembali budaya-budaya kita terus juga kita perkenalkan malah lebih luas lagi gitu supaya nanti ya kedepannya anak-anak cucu kita juga enggak bakalan lupa dengan
2: budaya-budaya Melayu kita.
1: Benar sekali gitu kan.
0: Berarti berarti untuk sekarang ya masih budaya Melayu banget yang masih ditonjolkan ya.
1: Benar. Dan sedikit informasi juga bahwasanya di Siak Kecil itu itu kan sekarang udah ada dari program pemerintah memang pemerintah kecamatan yang memang mereka bangun sebuah taman diresmikan Taman Dayang Senandung namanya di Kecamatan Siak Kecil dan itu setiap malam minggu itu diadakan sebuah pertunjukan. Dari pertunjukan ini diwakilkan oleh setiap desa. Misalnya minggu pertama desa ini, minggu kedua desa ini sampai 17 desa.
0: Oh.
1: Sampai sampai rentetannya itu ya nyambung ke rentetan acara festival kita. Nah, makanya yang kemarin itu udah selesai 17 desa langsung nyambung ke rentetan festival budaya Riau Rentak Siak Kecil sampai nanti Agustus.
0: Berarti kayak acara festival ini sebagai apa ya? Kayak acara puncak kalau bisa dibilang.
1: Benar.
0: Gitu,
1: nah,
0: ya.
1: Pertunjukan yang desa-desa itu pengantarnya gitu ibaratnya biar makin ini dan alhamdulillah juga antusiasme masyarakat juga banyak banget gitu ya yang hadir di sana tiap malam minggu yang sebelumnya kantor camat Siak Kecil itu cuma sekedar buat urusan administrasi masyarakat, namun di malam minggu
2: di taman wisata gitu ya.
1: Benar, ibaratnya alun-alun lah gitu ya
0: yeah,
1: karena memang untuk daerah yang memang cukup terpencil gitu ya kan jarang banget itu ada sebuah tempat ngumpul anak-anak, mm-hmm. terus juga bisa bermain, bisa apa ibaratnya nyumbangin minat bakat mereka, pertunjukan di sana. Nah, berkat program pemerintah juga dan juga dari inisiasi dari pengurus, kita punya tim namanya Melayu Culture Movement, Bang, mm-hmm. dan berkat inisiasi dari teman-teman MCM juga. Terus juga dari beberapa partnership termasuk dari Sehati Organizer ini, kita akhirnya tergerak lah untuk yuk kita akan lanjutkan kembali programnya dengan yang lebih besar, lebih luas, yang melalui Festival Budaya Rio Rentak Siak Kecil ini.
0: Oke. Berarti sebelumnya udah tahu nih ya, kayak sebelumnya tuh minggu-minggu sebelumnya udah ada pertunjukan dari itu, dari desa-desa itu udah tahu berarti ya?
1: Iya, karena kalau yang itu yang diakomodir langsung sama pemerintah kecamatan. Hmm. Nah, sedangkan kita ibaratnya memang pemerintah kecamatan juga sering sharing ke kita, juga minta tolong buat mantau-mantau, terus juga melatar belakangi, ibarat kayak tim IO-nya lah gitu. Nanti kalau misalkan mau tampil, tolong dikoordinasi segala macam gitu. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang kita yang lanjutin untuk program tiap malam minggu itu.
0: Oh, berarti memang dari awal udah ada koordinasi ya sama pemerintah. Jadi kayak ini kayaknya timingnya pas nih kalau di sini. Nah, nanti jadi kayak ibaratnya kayak ya apa acara puncaknya.
1: Iya, gitu, betul. Ya. Puncak di Agustus nanti.
0: Oke, kenapa harus Siak? Tempatnya kenapa harus Siak?
1: Oke, baik. Nah, kalau misalkan pertama memang karena itu adalah apa ibaratnya kampung halaman saya itu ya. Kampung halaman, terus juga karena memang juga dari kepanitiaan itu merupakan teman-teman sekampung sepermainan dari kecil, kita yang sama-sama merasain ya tergerusnya lah budaya gitu ya saat ini. Jadi kita punya satu visi, satu misi, yuk kita bangun, kita bangkitkan kembali khususnya dulu untuk di kecamatan kita, di rumah kita dulu. Harapan kami memang Bang, di kecamatan Siak Kecil ini menjadi suatu inovasi bagi kecamatan-kecamatan sekitarnya, bagi wilayah-wilayah sekitarnya untuk ngadain hal yang serupa. Baik itu mungkin dalam event yang berbeda. Nama eventnya boleh beda, tapi tujuannya sama, untuk mempertahankan dan untuk menjaga identitas lokal itu tadi. Itu makanya harapan kami mungkin nanti di kecamatan tetangga seperti kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana, bahkan sampai ke Rupat dan Mekali segala macam gitu, mereka punya suatu event yang memang event itu jadi event tahunan mereka. Di Siak Kecil punya Riuh Rentak, di mereka punya apa gitu.
0: Jadi kayak apa ya, sebagai penggerak lah awalnya ya. Pengennya sebagai penggerak gitu ya, biar yang lain-lain juga ikutan termotivasi dan juga terinspirasi gitu ya.
2: Akan dilaksanakan dalam setiap tahun ya.
1: Dan itu menjadi kalender event di kecamatan kita sih, insya Allah.
0: Kalau untuk festival ini sendiri tuh ada tema besar yang diangkat gak sih?
1: Kalau kita tagline-nya itu rentak tradisi denyut jati diri. Nah,
0: apa
1: karena
0: tuh?
1: Memang filosofinya itu kan sebenarnya riuh dan rentak.
0: Riuh dan rentak.
1: Bahkan Riau ini kan dulunya diambil dari kata riuhnya. Riuhnya masyarakat Riau. Itu apa artinya dari segi kalau bab kita bahasa sederhana itu suara masyarakatnya yang memang masyarakat Riau ini senang berbicara apa ya ibaratnya ramai gitu ibaratnya. Nah, makanya termotivasi dari kata riuh itu keramaian masyarakat yang ada di kecamatan Siak Kecil, terus juga rentak itu melambangkan suatu tradisi budaya yang memang ada di kecamatan Siak Kecil. Makanya riuh ini kita ibaratkan seperti sebuah suara, unsur suara, rentak unsur gerakan. Jadi makanya perpaduan antara suara dan gerakan itu yang akan kita perlombakan di dalam Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil. Makanya tadi ada langgam Melayu. Nah, itu kan diambil dari unsur suara yang memang seni suara, seni tarik suara, sama tari zapin kreasi yang kita ambil dari unsur gerakan-gerakan dari rentak itu tadi.
0: Oke. Jadi memang benar-benar suatu pertunjukan yang bisa dinikmati dari dua indera gitu ya, dari mata sama juga pendengaran gitu.
1: Benar.
0: Siap. Kalau untuk apa ya, tiap lomba tuh ada kriteria umurnya nggak sih, Bang?
1: Kalau kita bagi beberapa kategori sih bang.
0: Okay.
1: Kalau yang penyanyi langga Melayu itu kita bagi dua kategori. Kategori anak-anak remaja itu sampai usia SMA, terus juga sama kategori dewasa.
0: Oke.
1: Jadi memang kita bedakan jadi dua kategori. Sama juga lawak juga begitu, anak-anak dan dewasa. Terus juga fashion show juga sama, cuman fashion show ini lebih ke anak-anak dan remaja. Gitu. Dan kalau tari kita satu kategorikan di usia pelajar pokoknya. Nah, rebana ya ibu-ibu gitu. Mayoritasnya ibu-ibu usia ibu-ibu lah gitu. Cuman sebenarnya kita juga tidak membatasi berapapun jumlah mereka yang ingin daftar. Misalnya kan kita targetnya kan masing-masing desa nih. Masing-masing desa menjadi perwakilan gitu ya. Tapi kita enggak menargetkan satu desa harus satu perwakilan. Enggak, boleh lebih dari satu boleh, silakan. Intinya kan untuk memberikan wadah buat mereka.
0: Kayak ngeramekan aja lah.
1: Iya benar. Siapa tahu nanti kan dari sana tersaring lah bakat-bakat tertentu.
0: Iya. Karena ya namanya mungkin ya bisa dibilang tuh kayak desa yang kecil dan juga mungkin kayak daerah terpencil bisa dibilang. Itu gak menutup kemungkinan juga bakalan ada talenta-talenta yang luar biasa gitu.
1: Nah benar.
2: Bakat anak tuh
1: iya, harus benar, ya, harus ditunjukkan, dicari. Benar.
0: Oke, menarik. Ada enggak sih Bang kayak pembeda nih Bang sama festival budaya lain yang ada di Riau dari Riau Serentak ini tadi Bang?
1: Oke, baik, kalau misalkan hal yang beda, pertama kalau hal yang signifikan mungkin saat ini kita belum terlalu nampak ya.
0: Yeah.
1: Tapi yang jelas yang kami tawarkan pertama adalah kegiatan ini, Festival Riuh Rentak Siak Kecil ini itu diadakan oleh anak-anak muda. Yang mayoritas mungkin festival di luar sana juga diadakan oleh kalangan senior-senior gitu ya. Tapi kita memang mutlak dari anak-anak muda semuanya, dari Gen Z. Terus juga yang kita tawarkan di sini adalah sebuah perlombaan berbasis identitas lokal kita. Mulai dari ciri khas pakaian, identitas, dalam kategori lomba fashion show, itu kita juga ngangkat dari identitas lokal masyarakat Siak Kecil, yang memang basicnya identitas lokal semuanya, dan juga kita lebih kepada tujuan awal aja sih sebenarnya, kita tujuan kita memang bukan untuk bikin beda dari yang lain, bukan, tapi memang untuk bangun wadah pembinaan itu tadi. Yang mungkin orang luar yang lain mungkin ngadain sekedar event lomba cuman buat sekedar kompetisi. Nah, kita di sini juga ingin tidak hanya sekedar kompetisi tapi
2: memberikan wadah ya.
1: Wadah untuk bimbingan dan pembinaan.
0: Luar biasa juga tujuannya Bang ya. Dan ini berarti diadakan oleh
1: Melayu Culture Movement.
0: MCM.
1: MCM.
0: Oke, singkatannya MCM. Ini collab-nya sama siapa aja nih?
1: Iya, kalau sekarang kita kebetulan ada beberapa media partner yang kita kerjasamain. Alhamdulillah mereka juga mensupport kita juga dari khususnya ini yang udah hadir sama kita. Ada Sehati Organizer yang memang pengurus CEO di Pekanbaru. Terus juga ada dari media Provinsi Riau juga ada namanya Seloka Riau, terus juga Desa Wisata Bukit Batu di sana, terus juga ada organisasi pemudaan di Siak Kecil gitu ya Bang ya, sama beberapa sponsorship media partner yang memang cukup famous lah gitu di sini yang memang turut untuk mensupport kita juga di sana.
0: Luar biasa, banyak banget berarti.
1: Iya, bahkan dari sanggar-sanggar juga ada Bang. Jadi memang yang mereka menawarkan diri untuk mensupport kita gitu ya, kayak sanggar dari Rupat yang memang beda kecamatan, jauh gitu ya. Mereka juga support ingin tampil mensukseskan festival Riuh Rentak Siak Kecil di malam puncaknya.
0: Sebagai pertunjukan.
1: Mereka kan punya gitu sanggar gitu ya, sanggar tari gitu. Dari kumpulan seni permata tari gitu, di Rupat gitu. Mereka mensupport ingin tampil anggota sanggar mereka di malam puncak. Untuk meramaikan sebagai bintang tamu juga gitu. Terus juga perpanjang relasi supaya nanti di kecamatan mereka juga ngadain kegiatan yang serupa. Nanti kalau misalkan mereka ngadain kegiatan serupa, kami juga turut mensupport.
0: Saling menguntungkan.
1: Benar.
0: Oke. Menarik ya. Banyak juga rupanya ya partnernya, tapi yang ada cuma dua di sini. Enggak ikut.
1: Iya, kalau ini penuh.
2: Perwakilan aja.
1: Iya. Kita juga sebenarnya kenapa kita bikin event ini, Bang? Kalau boleh kita cerita juga, memang sekarang ini kan dunia media digital kan lagi memang naik-naik banget gitu ya. Semua anak-anak muda pun juga tertarik dengan hal namanya konten gitu ya. Dengan konten-konten video segala macam. Nah, kebetulan di kampung kita juga ada konten kreator yang asalnya dari lokal, yang udah kelas provinsi gitu ibaratnya. Kontennya udah viral seprovinsi sampai ke provinsi tangga juga.
0: Selebgram lah ya.
1: Selebgram gitu. Tapi dari dari kampung gitu. Dan itu juga teman sekampung sepermainan kami dulu gitu. Namanya itu Gegamo Jantan gitu. Gegamo Jantan. Nah, beliau alhamdulillah juara satu kemarin pas lomba lawak duo yang diadakan oleh di Provinsi Riau ini gitu ya, yang diadakan oleh PASKI gitu, Satuan Lawak ya. Lawak Indonesia. Pokoknya itulah gitu.
0: Mirip-mirip stand up gitu ya.
1: Jadi mereka berdua dan dengan mengusung sebuah tema Melayu identitas lokal di Bengkalis khususnya, mulai dari cara bahasanya. Kalau kita kan mungkin dari stand up komedian yang di Provinsi Riau mungkin kita kenal seperti Maggie, terus kalau misalkan dari Siak itu ada Al Hafiz gitu ya.
2: Nah,
1: dari Siak kecil kita punya Gegamo Jantan itu. Ini yang menjadi support system terbesar kami juga. Mengapa kami ingin mengadain festival Rio Rentak Siak Kecil nih.
0: Oke. Udah disupport dari berbagai kalangan gitu.
1: Benar.
0: Apalagi udah sama selebgram gitu, semoga bisa makin
2: jaya,
0: luas lah.
2: Jaya.
0: Makin rame gitu ya.
1: Iya, amin.
0: Oke, untuk ini deh sebagai partner event nih, Kak Salma ya. Keterlibatannya di dalam situ tuh biar untuk koordinasinya lancar tuh ngelakuin apa aja sih?
2: Kita tim media ya, Bang.
1: Tim media.
0: Media.
2: Kita nanti insyaallah kalau bisa dari Pekanbaru ini kita datang ke sana. Mengikuti festivalnya juga ya. Menyaksikan lah.
1: Serta terlibat juga ya sebagai tim di lapangan juga, karena memang Salma juga sebuah tim EO gitu, Bang ya. Memang harapan kami Salma bisa dan hadir, teman-teman bisa hadir langsung sana.
0: Kalau yang nyusun apa ya, kayak rundown acara itu bagian EO berarti ya? Atau
1: kalau yang di sini kebetulan dari Melayu Culture Movement-nya.
0: Ini
1: kan dari Sati Organizer, itu kita sebagai media partner.
0: Media partner aja berarti ya.
1: Kebetulan juga saya tergabung di sana. Jadi saling ya, kita saling butuhin, saling inilah melengkapin gitu ya.
0: Paham. Oke deh, untuk rangkaian acaranya sendiri deh kita ngobrolin nih, Bang, ya. Kegiatannya tuh selama festival tuh ada apa aja sih, Bang? Mungkin dari timeline-nya deh boleh dikasih tahu.
1: Oke, baik. Kalau misalkan sekarang lagi minggu sekarang ini, minggu kemarin sama minggu sampai akhir Juni ini, itu kita fokus kepada seleksi masing-masing cabang perlombaan. Misalnya di minggu pertama itu cabang lomba langgam Melayu dewasa. Lanjut minggu ini langgam Melayu anak-anak. Minggu sama tari. Minggu depannya lagi tari juga sama lomba lawak. Lanjut ke depannya lagi nanti baru ada seleksi sampai malam puncak sih, malam puncak bulan Agustus, karena bulan Juli kita fokus ke pembinaan.
0: Nah,
1: jadi habis bulan Juni ini kita memang fokus untuk seleksi dulu semua cabang tadi. Juli kita pembinaan, Agustus baru nanti di malam grand final. Khusus untuk cabang lomba fashion show dan juga rebana, itu memang kita seleksinya di rentetan malam puncak itu. Yang tanggal 20. 20 dan 1 gitu. Karena memang ini aja udah terbatas banget waktunya gitu. Maka mau tidak mau memang kita fokuskan nanti di Agustus aja lagi gitu.
0: Agustus,
1: kenapa enggak di Juli? Karena memang biasanya kan satu bulan menjelang 17 Agustus kan kita harus sterilkan lapangan juga buat latihan, prepare segala macam. Jadi memang sengaja kita kita kosongin, jangan terlalu diapain gitu ya, terlalu digemparkan sekali gitu. Jadi kita memang bisa fokus untuk persiapan para finalis. Ini kan yang langgam Melayu dewasa udah udah dapat nih finalisnya.
0: Oke. Okay.
1: Dapat, tinggal kita nanti kita latih di Juli. Bulan Juli.
0: Berarti itu para finals itu nanti bakalan tampil lagi.
1: Bakalan atau? Tampil lagi, Bang, di malam puncak 20 sampai 22-nya kan malam penganugerahan gitu, malam bagian hadiah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi lomba finalnya di tanggal 20 sampai 21.
0: 20 sampai 21.
1: Oke, oke, oke. Dua malam untuk mereka tampil lagi sebagai finalis. Dan di sana kita juga berusaha untuk menempa para finalis itu nampilnya bukan sekedar nampil yang ala-ala biduan di atas panggung pesta gitu, enggak gitu.
0: Ada konsepnya dong berarti.
1: Benar, yang ya setidaknya minimal kayak Dangdut Academy gitu ya. Atau Indonesian Idol gitu ya. Yang kayak gitu memang memang kelasnya memang ingin kita naikin brandingnya juga.
0: Oh, oke, okay,
2: Beda dari yang lainnya ya.
1: Benar. Nah, biar enggak dianggap biasa juga. Itu aja sih.
0: Wow, berarti di lapangan gitu ya?
1: Di lapangan. Nah, di lapangan. Nanti di halaman kantor camat itu, terus juga nanti ada beberapa venue yang kita bangun, panggung-panggung, dan di sana nanti mereka bakalan di disuguhkan ini loh di hadapan para pejabat-pejabat yang akan kita undang nanti. Harapan kami juga ini mumpung ini ya kita, harapan kami juga pemerintah Provinsi Riau dan sekitarnya juga bisa turut hadir, turut mensupport kegiatan kami di malam puncak. Nanti di 20 sampai 22 Agustus 2026 nanti. Supaya tahu talenta masyarakat di Kecamatan Siak Kecil yang memang daerah yang cukup memang bukan cukup dekat tapi enggak cukup jauh juga gitu ya. Tapi tapi jarang tersorot juga lah ibaratnya gitu karena memang kurang terkenal gitu ya. Kurang famous juga. Nah, bisa turut hadir menyaksikan inilah talenta-talenta berbakat dari Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis.
0: Dan dengan diharapkannya ada acara sebesar itu, Bang, ya kayak terus jadi apa ya? Kayak bisa bikin nama Siak Kecil tadi pun bisa jadi semakin naik
1: lagi.
0: Gitu,
1: karena memang kita sebenarnya punya seniman, punya artis yang memang asalnya dari kampung kita, Bang. Nah, jadi Iyad Bustami itu asal dari kampung kita. Makam kedua orang tua beliau itu di memang tepatnya di kampung kami gitu. Di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil gitu.
0: Fun fact gitu ya.
1: Gitu. Jadi ibaratnya udah ada nih role modelnya gitu ya beliau. Memang dengan begitu apa ya kemampuannya gitu ya, kualitasnya beliau udah nasional bahkan disegani oleh negara-negara tetangga juga dari segi kualitasnya, ya kita harus bangga dan harapan kami juga beliau juga bisa support langsung lah gitu ya untuk hadir dan balik kampung ke Kecamatan Siak Kecil. Kami tunggu-tunggu itu.
0: Wah, menarik banget ngatau Bro dua ya. Kalau sekali biasanya tuh ya kalau misal di maaf kampung-kampung gitu ya. Kalau sekalinya ada acara kayak gini pasti warga-warganya pada excited gitu.
2: Excited banget.
1: Rela-relain buat keluar dari memang kan kita ada beberapa bagian juga kan. Nah, daerah-daerah juga memang ada yang tepi jalan lintas, ada juga agak dalam gitu. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan gitu, wih pada ngumpul semua.
0: Betul-betul kayak apa banget ya, kayak betul-betul excited banget gitu dengerin.
1: Satu momen yang ditunggu-tunggu.
0: Mungkin kayak jarang-jarang nih ada kayak gini nih. Ya, coba deh gitu. Terus datang-datang, terus banyak juga orang-orang jualan juga itu.
2: Apalagi bisa. Gensi-gensinya.
1: Benar. Itu UMKM juga kita apa ibaratnya harapan kita memang di sana juga bisa memakmurkan UMKM ya. Karena memang pedagang-pedagang di sana kita bisa kumpulin, kita sediain lapak, Bang, emang di sana.
0: Oh, ada lapak.
1: Ada lapaknya kita sediain di sana gitu ya dengan berbagai macam jenis kuliner juga. Nah, jadi mereka bisa menikmati inilah UMKM yang ada di Kecamatan Siak Kecil. Cuman memang PR kita adalah ingin memunculkan satu kuliner khas dari Kecamatan Siak Kecil yang bakal jadi ikonnya gitu.
0: Jadi mau dijual juga gitu atau gimana?
1: Ya rencananya. Setidaknya pertama kita perkenalkan aja dulu.
2: Perkenalkan.
1: Ya mungkin entah itu sejenis apa dari bahan apa gitu ya yang memang bisa
0: kuliner khas lah intinya gitu ya. Oke, menarik juga ya. Berarti ada kayak keterlibatan sama UMKM, komunitas seni sama sanggar tadi.
1: Iya, benar.
0: Jadi, wah banyak itu di situ tuh Mamro 2 ya.
2: Luar biasa.
0: Dan ini ya Bang ya, kalau untuk anak muda mungkin ya, saat ini mungkin untuk pengenalan budaya sendiri untuk anak muda tuh biasanya memang kurang terkenal sih mungkin ya. Bisa dibilang kayak kurang ditonjolkan lah dalam zaman sekarang ini ya. Yeah. Kira-kira ada gak sih Bang kayak upaya dari panitia sendiri untuk ngangkat budaya lokal tuh biar bisa tetap menarik nih. Ini gak bisa dilewatin lagi kayak gitu. Bisa ada gak?
1: Oke, baik. Kalau misalkan dari panitia sendiri, kita pertama dari cara penyajiannya dulu deh.
0: Okay.
1: Ibaratnya bagaimana cara kita memperkenalkan budaya itu ke mata Gen Z, mata anak-anak muda. Mereka itu melalui apa yang paling dekat dengan mereka? Ya salah satunya melalui media sosial.
0: Oke. Okay.
1: Nah ini cara, ya TikTok, Instagram. Nah maka dari itu, dari bantuan teman-teman kami dari MCM, terus juga dari Giga Mojantan tadi, berkolaborasi untuk gimana nih memperkenalkan budaya kita di mata anak-anak muda melalui konten-konten yang menarik. Nah, jadi basisnya adalah edukasi dan informasi supaya mereka itu setidaknya tahu. Karena banyak, memang banyak banget anak-anak muda di kecamatan Siak Kecil itu yang memang mereka mungkin belum tahu asal usul kecamatan seperti apa, daerah mereka seperti apa, dulunya tempat mereka berteduh itu apa dulunya sebenarnya gitu. Karena memang banyak sekali ya sejarah, legenda gitu yang memang ada di daerah kita masing-masing. Nah ini di festival nanti itu salah satu cara kami memperkenalkan ya. Karena memang nanti ada beberapa workshop juga Bang. Beberapa workshop juga yang kita memang khusus untuk ngulik sejarah. Dan sekaligus juga harapan kita nanti pemerintah juga melirik ternyata di Siak Kecil itu ada satu potensi wisata wisata alam yang memang tidak terekspos. Karena mungkin akses memang pertama ya. Tapi memang kita coba untuk memperkenalkan. Jadi posisi di Siak Kecil itu ada di seberangnya itu ada sebuah kayak pulau kecil kayak pantai gitu yang memang orang banyak nggak tahu itu ada pantai yang memang pasirnya keras pasirnya cukup putih terus juga berhadapan langsung dengan laut gitu. Karena memang akses untuk kesana tuh kita harus nyebrang dulu pakai kapal kayu pompong gitu ya. Yang memang nggak semua, tapi nanti melalui festival ini para harapan dari pembina kami untuk apa ibaratnya apa ya tour gitu ya tour para finalis gitu nanti bakalan di bakalan di berangkatkan yang itu tadi untuk diperkenalkan.
0: Dan juga harapannya ya semoga sama pemerintah ya bisa lebih dikenal dan juga adalah di apa namanya ya dikenalkan sama pemerintah langsung, diberikan akses langsung dan juga dikenalkan untuk jadi salah satu destinasi objek wisata, hidden gem lah gitu.
1: Hidden gem gitu.
0: Oke deh teman Pro 2 ya, kalau gitu kita break dulu buat kamu yang mau nanya-nanya dan juga ikut interaksi dan diskusi. Boleh langsung aja teman Pro 2 dari YouTube di Pro 2 Pekanbaru atau langsung ke WhatsApp di 0811 7600884. Langsung aja teman Pro 2 typing kalau mau nanya ya. Kalau gitu kita break dulu, nanti kita lanjut lagi Bang ya Kak ya. Keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: baru. Teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Aduh, aduh, aduh. Masih bareng kita di sini Tom Pro 2 di sore ceria berjaringan Korwil 15 Padang Prabu Tom Pro 2, dan masih juga ngomongin soal budaya, festival budaya Tom Pro 2 ya, riuh serentak Siak Kecil 2026. Bareng narasumber yang juga kece Tom Pro 2 dan juga keren abis nih ya. Kece sama keren apa bedanya?
1: Sama dong.
0: Oke, masih bareng Bang Andika Fahruli ya, dan juga Kak Salma Khairani sebagai ketua pelaksana dan juga partner event Tom Pro 2. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol Tom Pro 2 soal festivalnya yang ternyata ngangkat banyak banget budaya daerah lokal di sana Tom Pro 2 yang mungkin saat ini belum banyak orang tahu, dan kali ini adalah momentum ya Bang.
2: Benar.
0: Oke. Selain sebagai hiburan nih Bang, kira-kira ada gak sih dampak yang pengen disampaikan tuh Bang dari penyelenggaraan festival tadi ya ya? Selain apa ya, kayak sebagai pengenalan, mungkin kayak untuk sekarang kayak pengenalan sama anak muda tadi pengennya ya, biar lebih paham sama budaya. Kira-kira ada gak sih kayak pengen banget nunjukin ini sama apa ya, luar negeri gitu ya, sampai kayak gitu mimpinya mungkin ada nggak sih?
2: Ada sih sebenarnya harapan kita memang ini bisa sampai go internasional liriknya gitu ya. Karena kalau misalnya melihat dari beberapa festival ataupun event budaya khususnya di Riau dan Kepri gitu kan. Kalau di Kepri itu ada festival, ada event juga, event budaya juga yang kayak Betandak Dangkung namanya, emang di sana yang emang udah beberapa kali dilaksanakan tiap tahun di sana, dan itu sudah ibarat apa ya, dari event yang mereka tampilkan, mereka tuh cuman sanggar yang mereka menampilkan pertunjukan-pertunjukan seni, tari dan musikal di sana, tapi sudah go nasional juga dan sudah dikenal oleh banyak kalangan. Nah, makanya kita juga pengen melalui festival ini dikenal oleh banyak masyarakat luas, bahwasanya ya setiap misalnya setiap menjelang Agustus itu pasti ada festival yang dilaksanakan oleh MCM di Siak Kecil gitu, dan itu harapan kami memang jadi sesuatu hal yang ditunggu-tunggu. Mungkin kali ini kita memang basicnya lebih kepada masyarakat Kecamatan Siak Kecil dan sekitarnya, tapi harapan kedepannya di jilid 2, ketiga dan seterusnya itu kita pengen ya kalau bisa memang jangkauannya lebih luas sampai ke provinsi tetangga di Kepri misalnya gitu. Dan juga dapat support langsung juga dari para seniman-seniman dan budayawan yang di sana, bahkan mungkin dari negara tetangga kita yang memang Melayu serumpun seperti Malaysia, Brunei dan sekitarnya. Mereka juga turut support dan siapa tahu tapi emang untuk saat ini kita juga udah di apa ibaratnya diketahui event kita ini udah tahu sama salah satu seniman artis dari Malaysia, Roger Kajol. Beliau langsung mensupport dan memberikan dukungan dukungan penuh melalui video, terus juga mengucapkan tahniah dan selamat atas terselenggaranya festival ini.
0: Oh, berarti nanti bakalan ditampilin lagi di pas waktu
2: Benar. Ya. Kalau mau nampilin langsung kan mungkin agak budgeting gitu ya.
0: Iya. Berarti ya memang cukup udah bukan cukup lagi, malah udah terkenal banget.
2: Amin.
0: Untuk yang bahkan untuk ukuran yang baru debutnya baru banget nih udah udah se internasional juga sebenarnya.
2: Amin, insyaallah.
0: Luar biasa. Apa lagi ya? Untuk festival budaya ini ada enggak sih Bang kayak timeline-nya itu ada kayak kenalin pariwisata daerah sana sendiri.
2: Oke, baik. Kalau kita rencananya itu memang tadi paling penting itu adalah sejarah lokal kita. Seperti asal-usul Kecamatan Siak Kecil ini seperti apa, dulu ada kisah apa di sana, itu yang memang kita ingin kita tampilkan di tanggal 20 dalam bentuk workshop dan seminar gitu ya. Terus juga nanti di tanggal 22 kalau nggak salah itu kita memperkenalkan potensi alam kita yang tadi itu apa ya, kalau bisa dibilang mungkin boleh lah ya dibilang pantai Siak Kecil gitu ya. Walaupun mungkin tidak sekategori pantai itu gitu.
0: Sekarang ada namanya nggak tuh daerah itu?
2: Belum ada sih.
0: Belum ada
2: ya. Cuman mungkin para nelayan-nelayan yang di sana mungkin udah tahu udah gitu tahu, ya. Nah, cuman kan
0: jalur sendiri lah ya.
2: Memang jalur sendiri mereka gitu untuk nyari udang, nyari apa gitu ya. Tapi kan tidak terekspos oleh masyarakat-masyarakat pada umumnya gitu. Nah, kita pengen ya mungkin nanti kalau pemerintah kabupaten juga bersedia untuk langsung turun ke sana gitu ya, ataupun sekalian meresmikan, apakah itu nanti dijadikan hidden gemnya wisata kita gitu. Ya, semoga alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa benar bisa terjadi sih.
0: Dan mana tahu ya dari MCM sendiri tiba-tiba yang jadi pengelola pengelola gitu ya.
2: Benar. Memang agak berat sih sebenarnya, memang dari nol banget itu.
0: Oke, kira-kira ada gak sih kayak target jumlah penonton atau pengunjung nanti pada tahun ini nih, nanti di acara puncak nanti?
2: Oke, baik, kalau dari aku pribadi targetnya 3.000 penonton.
0: Wow, seluas itu berarti ya.
2: 3.000 penonton, dan itu enggak cuma dari kecamatan Sekece aja sih. Harapannya mungkin dari daerah tetangga ya. Kita kan juga berbatasan dengan Kabupaten Sia, terus juga kecamatan-kecamatan lain. Bisa hadir meramaikan di sana dan ikut langsung melihat malam puncak Festival Budaya Riuh Rentak Siak Kecil.
0: Oke, udah kayak memang beneran kayak konser gitu ya.
2: Iya, amin. Amin
0: ya. Itu kalau untuk pengunjungnya itu sebelumnya ada kayak pendaftaran dulu gak sih? Atau boleh langsung aja datang ke situ?
2: Gitu? Oke, kalau untuk sekarang datang seramai-ramainya aja keluarga, tetangga, sanak saudara.
1: Gratis
2: gitu.
1: Ya?
2: Gratis, datang semua. Perlombaan pun kita gratiskan, Bang.
0: Oke.
2: Perlombaan untuk masyarakat Siak Kecil, khusus masyarakat Siak Kecil. Semua jadi lomba itu kita gratiskan. Jadi tidak ada dipungut biaya. Memang mutlak kita tujuannya untuk membina tadi.
0: Oke. Dan tadi Kak, untuk bagian publikasi kan ada dari partner event ya, dari Kak Salma ya. Gimana sih caranya bikin konten mungkin ya? Sebelum Hamin ini pasti udah ada konten-konten yang udah dibuat dong. Ada dong ya. Kira-kira ada gak sih kayak tantangan terbesarnya untuk bikin hal itu, dan juga ngajak generasi muda itu lebih cinta sama budaya daerah tuh gimana cara bikin kontennya?
1: Kalau kita kayak mempromosikan gitu ya Bang ya, bikin konten sama anak-anak muda Gen Z, Gen Z gitu ya, mempromosikan kegiatannya di sana tuh gimana.
0: Oke.
1: Dari ide-nya. Kita nanti buat bikin kontennya itu nanti kita upload di TikTok, di Instagram. Dengan kayak tren-tren yang sekarang nih.
2: Oh, tren.
0: Iya.
2: Daya tariknya.
1: Iya, kayak tariknya gitu ya, mengajak anak muda itu ikut dengan budaya sana itu, lomba di sana tuh gitu.
0: Contohnya kayak tanggal 21 Agustus free enggak? Gitu ya.
2: Grem.
0: Iya, iya, itu cuma Gen Z yang tahu kayaknya.
1: Oh, Gen Z.
0: Tapi enggak Gen Z kalau kalau enggak Gen Z yang tapi scroll TikTok dan juga ngelihat-ngelihat tren pasti tahu juga itu.
2: Tahu benar.
0: Berarti dipadukan sama tren-tren itu.
1: Iya, tren-tren yang sekarang itu. Jadi mengajak mereka kan. Ikut lomba di sana, ikut menonton lah, meramaikan gitu.
2: Benar.
0: Udah berapa ribu view-nya?
2: Proses ya. Masih membangun gitu.
0: Oke.
2: Dan juga kita ini juga ya, harapannya juga bisa rutin live juga gitu. Ibaratnya
0: ada live juga.
2: Sharing session ya.
1: Sharing session. Ngajak teman-teman, ayo ikut nonton di Siak Kecil.
2: Terus juga ngasih edukasinya juga melalui itu Bang Kali. Itu harapan kita biar konsisten nanti sampai enggak cuman sekedar buat event aja gitu, tapi memang Melayu Culture Movement ya sama dengan beberapa partner event juga saling bersinergi untuk memberikan edukasi, informasi dan sosialisasi terkait identitas lokal yang ada di daerah masing-masing gitu, melalui itu tadi live minimal mungkin
1: memperkenalkan lah ya kan,
2: satu minggu sekali di tadi mana, enggak harus di kafe gitu kan, yang kayak memang di tempat-tempat yang pondok-pondok durian gitu.
0: Boleh.
1: Yang rindang
0: ya. Boleh dong di promote situ akunnya. Namanya apa, mana tahu nanti kan ada yang pengen tanya langsung.
2: Bener,
0: nih sama.
2: Boleh. Akun Instagram kita dan TikTok kita @melayuculturemovement.
0: Culture-nya
2: C-U-L-C-U-R.
0: T-U-R.
2: Culture Movement.
0: Melayu Culture Movement.
2: Iya.
0: Oke, itu catat tuh Mompro 2 ya, dipantengin terus ya Man. Atau nanti jangan lupa juga di
1: komen-komen ya,
0: di komen-komen,
1: di share,
0: di share ya. Dibikin pengingat juga, jadi reminder ya kapan iya, mau nge-live ini biasanya, biar bener, ada bener notifikasinya, biar ditanya okay gitu. Nanti jadi langsung klik aja.
1: Tap-tap ya, tap-tap ya teman-teman gitu.
0: Keranjang kuning nanti tuh. Oke, okay, itu Mompro 2 ya, jadi itu tadi ya. Terus ada nggak sih Bang kayak pesan yang pengen disampaikan sama okay masyarakat Riau menjelang festival ini, Pak?
2: Oke, okay, baik. Aku dulu ya mungkin. Yeah. Aku mau nyampein buat masyarakat Riau, pertama mohon support dan doanya juga buat yeah seluruh masyarakat Riau, seluruh elemen juga, siapapun itu, baik mungkin dari kalangan pejabat ataupun masyarakat pada umumnya, untuk kita saling support, saling bahu-membahu apapun itu event yang yeah memang tujuannya untuk memperkenalkan budaya, menjaga identitas lokal kita gitu. Aku mohon banget untuk support dan doanya kalau yeah bisa memang turut hadir serta meramaikan baik itu mungkin bagi pendengar yang dimanapun berada ataupun yang ada dari luar masyarakat Riau gitu ya, untuk hadir, silakan nanti hadir ke Festival Budaya Riau Rentak Siak Kecil.
0: Okay.
2: Konfirmasi ke panitia kalau misalkan nanti ada tamu khusus dari luar yang memang pengen datang gitu ya, silakan konfirmasi kalau memang butuh tempat tidur gitu ya, tempat nginap gitu.
1: Iya,
2: kita bisa, kita bisa, kita bisa usahain gitu. Insya Allah kita bisa usahain dan kita akan berikan terbaik karena yang namanya juga tamu pastinya ya. Cuman ya memang ya seadanya dan memang
1: disambut dengan hangat lah.
2: Disambut
1: gitu
2: dengan
1: ya
2: hangat yang pentingnya itu. Itu untuk pesan masyarakat Riau. Kalau boleh juga pesan untuk panitia juga gitu ya.
0: Boleh.
1: Tetap semangat ya.
2: Yang memang bertungkus lumus gitu di sana ya. Di sana tuh punya punya geng namanya Al-Kualani.
1: Circle
2: ya. Circle ya. Benar. Okay, jadi memang untuk Al-Kualani and the team di sana yang memang langsung di Siak Kecil, tetap semangat dan
1: jaga kesehatan
2: paling penting gitu. Mohon maaf kalau misalkan mungkin ketua jarang pulang gitu.
1: jarang pulang.
2: Tapi di sini juga aku berusaha untuk itu tadi seperti ini, kita cari relasi, kita bangun relasi, bangun apa yang bisa kita lakukan di sini. Intinya mudah-mudahan kita tetap solid sampai nanti selesai, enggak cuman event festival ini doang, sampai kapanpun.
0: Oke, nah itu teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin saat ini lagi gak di Riau mungkin ya, terus lagi denger ini dan pengen punya pengen ngadirin hiburan ya, pengen ngeliat hiburan.
1: Mana
0: dan
1: tahu orang sana tapi merantau kan
2: ya, pulang kampung gitu,
1: melihat festivalnya
0: ya, boleh banget.
2: Kami sediain karpet merah deh,
1: disambut dengan hangat ya.
0: Boleh nah, di mana titiknya Bang, titik pastinya tuh di mana?
2: Iya, Taman Dayang Senandung di halaman kantor camat Siak Kecil.
0: Kantor camat Siak Kecil. Nah, itu teman Pro 2. Tungguin aja di tanggal 20 sampai tanggal 22 gitu ya.
2: Benar.
0: Dari pagi, datang dari siang?
2: Insya Allah kegiatan seperti workshop itu dari pagi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus nanti dilanjutkan di sore ya, mungkin nanti ada sebuah apa ya? Festival kuliner lah gitu lah ibaratnya. Okay. Jadi kita makan-makan ala-ala masyarakat di sana, dan juga nanti mungkin diselingi dengan beberapa penampilan-penampilan, lanjut malam malam final sampai nanti malam puncaknya. Itu akan ada beberapa bintang tamu, seniman-seniman yang akan kita hadirkan.
0: Oh, itu dia.
1: Jadi
0: enggak takut, enggak usah takut panas sama Pro 2 karena festivalnya, festival puncaknya ada di malam.
2: Malam, benar malam.
1: Enggak sabar pula nih.
0: Oke, untuk mungkin Kak Salma boleh dong sampaikan pesan-pesannya untuk teman pendengar teman Pro 2 di sini. Kira-kira untuk
1: buat teman-teman, ayo nonton ya di Siak Kecil ya festivalnya. Yeah. Insyaallah ini kita akan berjalan dengan lancar juga. Dan untuk kesan-pesannya untuk panitia ya, tetap semangat, jaga kesehatannya, tetap solid terus ya kerjasamanya. Semoga nanti di tahun kedepannya bisa berkembang lagi, berjalan lagi dengan lancar.
2: Amin.
0: Oke, dan semoga lancar Bang ya, sampai hari hanya dan juga ditunggu deh jilid-jilid selanjutnya.
2: Iya. Ditunggu juga nih dari RRI Pekanbaru juga ke sana kemana. Karena betulnya jadi partner kita juga nih.
0: Oh, media partner juga.
2: Gitu.
0: Boleh nanti di biar di banyak orang tahu, mana tahu di jilid kedua makin banyak dari yang 3.000 sampai 10.000.
2: Amin. Siap.
0: Oke deh kalau gitu, makasih Bang Andika dan juga Kak Salma ya. atas sharing-sharingnya. Semoga eventnya berjalan benar-benar dengan lancar. Amin. Dan aku jawabin juga teman Pro 2 untuk kamu di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, dan Pro 2 Tanjung Pinang, Pro 2 Bukit Tinggi, dan juga Pro 2 Batam yang udah ikut meramaikan. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di jam 5 ya. Bakalan ada sore ceria lagi. Kalau gitu keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo cuma Pro 2. Masih bareng aku di sini cuma Pro 2 di jam 5 di sore ceria, di pastinya seperti biasa cuma Pro 2 kalau di jam-jam kayak gini tuh emang jam-jam yang cocok buat ngobrol enggak sih teman Pro 2. Buat di ngobrol kali ini kita ada di ngobras cuma Pro 2, ngobrol asik bareng aku lagi cuma Pro 2 untuk 1 jam lagi buat nemenin kamu di sore hari kamu, buat kamu yang lagi recharge energi kamu, lagi di jalan atau lagi self reward nih kali ya, lagi makan atau cuman sekedar tidur-tiduran aja, enggak apa-apa teman Pro 2, karena ya memang seharian capek itu valid cuma untuk teman Pro 2 ya. Kalau gitu teman Pro 2 masih bareng aku lagi, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di ngobras ngobrol asik. Keep stay tune terus teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Nah, sore-sore kayak gini teman Pro 2, mungkin beberapa dari kamu ya ada yang lagi di jalan pulang, masih di kantor, atau mungkin lagi rebahan teman Pro 2 sambil mikirin sesuatu gitu ya. Lagi capek biasanya teman Pro 2 ya, habis kerja, habis sekolah, habis kuliah tuh. Lagi tiduran, merenung, melamun gitu ya. Tiba-tiba yang kepikiran masa depan teman Pro 2. Pernah gak sih kamu kayak gitu teman Pro 2? Dan kepikiran gitu ya, kedepannya tuh mau kerja di bidang apa gitu ya. Mungkin buat kamu yang masih belum kerja teman Pro 2, ataupun buat kamu yang udah kerja tapi masih bingung juga ke depannya itu bakalan gimana gitu ya. Banyak orang tuh sebenarnya punya kemampuan tapi masih galau juga ya nentuin arah karirnya. Bahkan pas lihat lowongan kerja tuh rasanya semuanya menarik tapi gak ada yang benar-benar bikin hati kamu tuh srek gitu ya. Padahal sekarang banyak anak muda mulai sadar kalau kerja itu bukan cuman soal gaji aja, tapi kita tuh juga pengen pekerjaan yang bikin semangat bangun pagi gitu ya, yang bikin kita ngerasa tuh berkembang dan tentunya sesuai dengan passion kita. Nah, nanti kita ngobrol dua, kita bakal ngobrol-ngobrol ya gimana caranya untuk nemuin arah karir yang lebih sesuai sama diri kamu, sama diri kita sendiri. Nah, siapa tahu setelah dengerin nanti kita ngobrol dua jadi makin yakin nentuin langkah berikutnya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Fia, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Salah satu cara yang paling sederhana teman-teman berdua buat nemuin passion kita adalah ngelihat aktivitas yang bikin kita lupa waktu nih teman-teman berdua. Coba aja deh diinget-inget gitu ya, kegiatan apa yang sering bikin kita tuh terlalu fokus sampai gak sadar tuh waktu berjalan gitu ya. Bisa jadi itu kegiatan yang paling kamu sukai teman-teman berdua, mungkin yang kayak desain grafis, bikin video kali ya, nulis cerita, fotografi, masak nih, atau bahkan ya ngobrol aja nih bisa jadi salah satu passion kamu teman pro 2. Karena ya biasanya passion itu kerasa ya ringan aja dijalanin karena ya benar-benar kamu tuh suka ngelakuin itu. Memang sih capek, tapi capek yang bikin kamu tuh seneng banget. Setelah selesai ngelakuinnya tuh kita justru tuh kayak ngerasa puas, bukan malah kehabisan energi. Selain itu, coba juga perhatiin topik yang sering banget kalian cari saat waktu senggang. Kalau algoritma media sosial kamu tuh isinya bisnis, desain, teknologi, olahraga, atau bahkan dunia kreatif teman pro 2 ya, bisa jadi itu salah satu juga petunjuk tentang minat yang sebenarnya kamu alami dan juga kamu miliki teman pro 2. Kadang passion itu gak datang dari tes bakat teman pro 2, tapi dari kebiasaan yang selama ini sering banget kita lakuin tanpa sadar.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Cuman Pro 2 ada bagian juga nih yang sering banget bikin banyak orang kejebak. Karena kadang kita tuh milih pekerjaan tuh bukan karena kita suka, tapi karena kelihatan keren di mata orang lain. Misalnya, milih profesi tertentu cuman karena lagi hits teman Pro 2 ya, lagi FOMO nih, banyak dipuji atau dianggap lebih prestis daripada pekerjaan lain. Padahal, belum tentu sesuai sama karakter kita teman Pro 2. Makanya ya penting banget ngebedain antara gengsi dan juga kebutuhan hidup. Karir yang baik nih teman Pro 2 memang harus realistis dan juga bisa memenuhi kebutuhan finansial kamu. Tapi kalau setiap hari dijalanin sama kepaksa dan juga tuntutan teman Pro 2 lama-lama bisa bikin stres juga. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu sibuk ngebandingin perjalanan hidup dengan orang lain teman Pro 2. Fokus aja sama apa yang bikin kita tuh berkembang dan juga nyaman buat ngejalaninnya. Karena ya sukses itu definisinya ya beda-beda sebenarnya teman Pro 2 untuk setiap orang.

Satu hal yang perlu diingatin teman pro 2, nemuin karir yang tepat itu sebenarnya ya tetap aja ya proses teman pro 2. Bukan perlombaan, jadi santai-santai aja. Banyak orang tuh mikir harus udah tahu tujuan hidup sejak usia tertentu ya. Padahal kenyataannya gak sedikit juga yang baru nemuin passionnya setelah coba berbagai pekerjaan dan juga pengalaman. Jadi jangan takut buat belajar hal baru teman pro 2, ikut pelatihan, magang, freelance, atau ngecoba proyek kecil yang sesuai minat teman pro 2. Nah biasanya ya dari pengalaman itu kita tuh jadi semakin kenal sama diri sendiri. Kalau hari ini masih bingung nentuin arah karir teman pro 2, ya gak apa-apa sebenarnya. It's okay teman pro 2, yang penting terus bergerak aja, terus belajar dan juga terus mencoba. Karena seringkali jalan yang tepat baru terlihat setelah kita berani buat melangkah teman pro 2. Dan teman pro 2, kita akhiri dulu teman pro 2 ya untuk ngobras di sore hari ini. Dan sekaligus aku mau pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2, karena dari tadi ya di santai siang kita udah bareng-bareng di Pro 2 Hitlist sampai di ngobras kali ini teman Pro 2. See you next time teman Pro 2. Kita bakal ketemu lagi besok malam ya kayaknya. Kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit, dan makasih buat kamu yang udah dengerin aku dan juga nemenin aku. Bye bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia
2: dibangun
1: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja
2: hidup
1: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah selama hampir.
3: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
2: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
1: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di info unik bersama Nadia tentunya. Akan ada beberapa informasi yang lucu-lucu, yang unik-unik nih teman berdua akan Nadia hadirkan. Nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga nih teman berdua, banyak hal yang pastinya juga kayaknya ngerasa di muka bumi ini banyak hal-hal yang kita tuh kayak nggak apa ya namanya itu kayak nggak kepikiran ya teman berdua. Jadi kalau kemarin sempat ada sebuah apa ya kemarin yang dikasih tahu ya kamu ya, kayaknya ada aku lupa ya sebuah fakta dari negara apa gitu kemarin itu, negara yang paling bahagia kayaknya nih teman berdua. Dan kali ini Nadia mau kasih kamu beberapa fakta menarik juga nih teman berdua yang terjadi di muka bumi ini adalah untuk kamu yang suka banget dengan kucing. Jadi ada beberapa fakta unik mengenai kucing yang barangkali mungkin kamu belum tahu nih teman peradua. Dan dengan kelakuan-kelakuannya yang menggemaskan, ada hal-hal yang pastinya seru untuk kamu ketahui juga. Jadi jangan kemana-mana, masih di informasi unik.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Mama, mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu bangsa pedelangan sih, mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, ma. Bangsa pedelangan itu kan dosa.

0: Masana tuh kita. Masa orang bosan kalau gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Dua pekan baru teman terbaik kamu. Nah teman berdua, jadi nih untuk kamu yang punya kucing nih teman berdua, pernah gak sih kalau misalnya kamu ngelihat beberapa gerakan atau juga kelakuan si kucing ini memang cukup unik nih teman berdua. Yaitu kayak sebuah mitos tapi memang benar nih teman berdua. Jadi ketika si kucing ini jatuh dalam keadaan kondisi apapun, kucing itu akan memutar tubuhnya ke arah tanah. Jadi sebelum melebarkan keempat kakinya seperti penerjun payung nih teman berdua, secara alamiah kucing ini terprogram langsung untuk meluruskan diri atau juga berdiri di udara. Jadi asalkan semua refleks mereka itu berfungsi dengan baik. Tapi ini bukan sesuatu yang perlu kita uji ya. Jadi jangan sampai kamu ngelempar-lempar kucing nih teman berdua, karena nanti kasihan nih dia kaget ya. Tapi kalau misalnya secara alamiah mereka jatuh, mereka itu akan langsung punya posisi tersendiri dan mereka benar-benar punya refleks yang benar-benar membuat kita tuh kayak wah, kayaknya langsung refleks itu memang benar-benar untuk mode penyelamatan diri gitulah istilahnya teman berdua. Jadi mereka tuh bagaimanapun posisi jatuhnya pasti mendaratnya dengan kaki nih teman berdua. Dan ternyata ada juga sebuah studi di tahun 2005 dari Monell Chemical Center di Philadelphia itu menemukan bahwa kucing ini tidak mampu merasakan rasa manis ternyata. Penyebabnya itu karena kucing tidak memiliki indera perasa yang sesuai, karena bagi kucing hidup itu terasa asin dan pahit saja nih teman berdua. Dan hasil penelitian itu juga menjelaskan bahwa soal munculnya istilah grumpy cat atau kucing pemarah, yaitu karena hidupnya hanya taunya itu asin dan juga pahit saja.

Kamu Fredo ya, saat ini sudah di menit ke-57 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagi kamu bisa mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan kamu bisa dengerin obrolan seru ya bersama tamu spesial di Music Live Chat. Nanti kembali Nadia akan hadir menemani teman Pro 2 di malam hari, nanti di Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Nanti ada rotasi, obrolan seputar literasi, nanti juga ada obrolan seru nih bareng anak muda yang berprestasi nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, karena masih ada program-program spesial lainnya akan menemani kamu hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440.
1: Yeay.
0: Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adip juga, Bang Adip.
2: Oke. Okay, halo Adit.
0: Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Sam.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
2: so okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh oke, okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa, graphic designing.
0: Oh oke, okay. Graphic designing ya, yeah. Alright, oke okay. Yeah. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Adit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
3: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: For and Bona Pascal for this.
1: Yes. Day. Terima kasih Edit.
0: Betul,
1: sudah
0: betul.
1: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just want to share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us. It's an honor for us.
0: Yeah.
2: Thank you to you and thank you to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Okay. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: tuh Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, Adit juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Adit dari sebelum COVID.
0: Berarti
2: so, dari It was during COVID.
0: Oke,
3: pas COVID. Ah, betul.
1: Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
1: ya,
0: 2022, 23.
1: 22 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak Fort itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di data.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Jadi kita sudah lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya. Wow.
1: Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena sama kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
2: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah aja, biarnya aja Bona yang urus
1: itu. Makanya Adit. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
1: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
2: Ya langsung. Alright.
0: Berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
1: thank you, Dit.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Yeah. Alright. Ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story ceritanya bermula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Yeah. Cuman he just wanna be dia he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Mm-hmm. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, lagi semua lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu
1: ya. Bisa dipahami. Iya.
2: Iya. Jadi dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib loh. Itu. Ya, semuanya oke. Okay, sudah itu. Gitu
0: benar. Oke. Okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya kolaborasi bareng sama Bona Pascal? Gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona suka, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Yeah. Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cintanya lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. Mm-hmm. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orang yang. Kan biasanya kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Dapat.
0: Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan.
1: Menarik.
2: Punya dia
0: bisa. Okay.
2: Body language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode. Itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, sudah.
2: Ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, become first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt,
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita enggak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi Foforty dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Hai, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
1: Oh, thank you Devi.
0: Gokil, gokil, gokil, gokil.
1: Enggak, Kak. Tahu dia dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
1: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
1: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Iya. Oh, itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener. Siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
2: Bantong, iya. Mungkin.
0: Mungkin. Alright. Tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
2: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
1: Siapa yang jawab?
2: Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
2: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmoni dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar-benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengen dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang
2: Adip. Momen cocok.
1: Bang Adip.
2: Momen yang cocok.
0: Benar.
2: The right time.
0: Yes.
2: The right time when you are really in love.
0: Okay.
2: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
2: You expecting someone to text.
0: Betul.
2: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
2: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
2: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay.
2: Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440 Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
1: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
2: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenatan itu.
0: Oh,
2: berubah. Okay. Semuanya berubah.
0: Betul.
2: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya gitu ya nunggu ya.
2: Betul. kan seperti like I said. It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
2: So, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
1: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan, ini dia bagaimana.
0: Yes.
1: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
1: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh, kayak ada something gitu loh. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah sabar gitu ya. Benar.
2: Iya, kayak di sinetron. Kalau ada lintas di depan, kayaknya pasti ada ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
3: Fahis. Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright.
1: Yang soft-soft. Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
1: falsetnya tinggi banget.
2: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
2: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
2: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
1: Story.
2: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
2: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin mau Bona klarifikasinya silakan.
2: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
2: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
2: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
1: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
2: diri.
1: Iya. Yeah. Betul.
3: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasaan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara
0: yang bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
1: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
2: Masih
1: ya kan, Adip?
2: Masih
1: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: dua doang ya.
1: Iya. Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
2: Udah bermastaut di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
1: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Pakis lagu part yang terakhir di outro-nya.
2: Itu was unplanned.
1: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
2: Iya benar.
1: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak begitu ya.
2: Wow. Iya ini gila nih Bona.
1: pasti.
0: Ya kita
3: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Di dalam itu.
0: Oh wow.
3: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
2: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
2: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi dia nggak expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim yang oh ya yeah. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila. Ini anak Bona udah ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah, ya sudah.
1: Oh shit.
2: Alhamdulillah.
0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
2: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang luar biasa sekali gitu ya.
2: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Wow,
0: silakan.
3: Terima kasih saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
1: Drop komen ya.
0: Drop komen, benar sekali. Kalau
3: ada drop komen ya.
2: Okay, firstly aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
2: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not
3: mana
2: know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
1: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
1: Si Angga kan?
0: Iya benar.
1: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
1: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagi kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
1: Dan ini thank you buat my brother ini sebenarnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi, kita ASEAN.
0: Jadi
1: campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
1: dari kolaborasi ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
1: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
2: Belum ada.
0: Ya?
1: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
2: Pasti.
0: Oke, okay. Itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagi Bang Adib ya.
1: Tagi Bang Aswat.
0: Aduh.
2: Thank you, Edith. Thank you.
0: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
1: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam
1: hari
0: ini.
1: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
2: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
2: We're not gonna meet inside. Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
2: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next.
1: Thank you, Edith.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
2: Iya.
0: Alright. Terima kasih teman Pro 2.
1: Iya. Bye.
0: Sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit. Kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
2: Bye. Pamit dulu.
1: Thank you. Bye. Thank you.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara. Padahal bukan

tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.

0: 4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro2. Kembali lagi bareng Nadia setelah tadi kamu sudah mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro2 Jakarta nih teman Pro2. Tadi udah ngobrol-ngobrol seru bersama artis ibu kota. Tadi kalau nggak salah dua laki-laki yang sangat muda, apa ya, muda berbakat nih teman Pro2. Dan di sini juga nggak kalah nih, di sini juga ada obrolan seru bersama anak muda yang sangat penuh talenta ini teman Pro2. Dan hari ini Nadia akan ngobrol-ngobrol nih bersama pemenang 2 Duta Bahasa Riau 2026. Dan di sini sudah hadir ada Tengku Hamid Darmawan bersama Elvina Rahma. Halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ini bersama ada, ini manggilnya apa nih? Hamid Darmawan?
2: Hamid.
0: Kalau Elvina?
1: Iya, Elvina.
0: Ini berarti baru aja ya pemilihannya ya?
1: Betul Kak, baru.
0: Waduh, gimana perasaannya?
1: Wah, luar biasa. Biasa.
0: Ini pertama kali ikut atau sudah memang sudah berapa kali mencoba nih?
1: Pertama kali untuk ajang Duta Bahasa.
0: Iya. Iya. Okay. Kalau Hamid sendiri dulunya pernah ikut juga yang lainnya gitu maksudnya?
2: Sebelumnya mungkin Duta Inspirasi.
0: Oh, Duta Inspirasi. Wah, itu belum pernah nih di sini nih ngobrol ya. Dan kalau Elvina?
1: Sebelumnya Duta Fakultas.
0: Oh, Duta Fakultas. Iya, oh, udah pernah ikut ini ya, apa namanya, pencarian bakat-bakat lainnya ya. Dan ini baru pertama kali untuk Duta Bahasa
1: Riau.
0: Riau. Oh, oke. Okay. Kalau boleh tahu nih gimana perjalanan kalian? Berarti ini kemarin pemilihannya kapan nih? Akhirnya dipilih lah untuk Elvina sama Hamid ini. Tepatnya bulan ini atau gimana?
1: Iya, betul bulan ini.
0: Oh, masih baru banget. Oke. Jadi memang masih fresh banget ya.
1: Iya, satu minggu yang lalu.
0: Oh, satu minggu yang lalu. Wow, keren banget nih. Ya, gimana nih prosesnya sendiri menurut Elvina nih? Sulit gak? Karena kan sebelumnya mungkin kalau Duta Fakultas kan ini ya, agak sempit ya temannya ya.
1: Betul,
0: ya. Ini kan luas banget nih untuk penilaian, terus juga untuk pesertanya. Kalau Elvina sendiri gimana perasaannya?
1: Elvina sendiri sangat, sebenarnya untuk menyesuaikan waktunya tuh ya Kak. Iya, okay. Karena kita sambil kuliah juga Elvina, sekarang duduk di semester 4 kebetulan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau Duta Fakultas itu kan lingkupnya hanya di universitas saja, tetapi karena ini provinsi jadi perjalanannya cukup panjang dari bulan Februari.
0: Oh, Februari.
1: Iya, untuk pembukaan pendaftarannya.
0: Oke. Itu kenapa mau Elvina ikutan Duta Bahasa ini?
1: Oh, Elvina tertarik karena menurut Elvina sebagai generasi muda, Elvina ingin belajar dan berkontribusi di pemartabatan bahasa.
0: Ah, oke. Okay. Kalau Hamid gimana nih Hamid? Untuk prosesnya sendiri sulit gak bagi Hamid untuk mendaftar di Duta Bahasa ini?
2: Sama seperti yang dikatakan dari Dubas Elvina. Cukup panjang ya Kak,
0: cukup
2: untuk prosesnya cukup panjang dan Duta Bahasa ini sepertinya agak berbeda dengan passion lainnya. Karena di kami ada cukup banyak tahapan seleksi ya,
0: betul.
2: Ada tes dulu, kemudian ada minat bakat, kemudian ada presentasi krida, ada lagi manca krida, ada banyak kegiatan-kegiatan di sana gitu. Jadi memang luar biasa. Sangat dekat ya kami antara satu dengan lain, sudah seperti keluarga dalam satu bulan ini.
0: Oke, okay. Tapi kenapa nih Hamid mau ikut atau mencoba-coba aja nih ikut Duta Bahasa sendiri nih?
2: Karena memang sebenarnya sudah ingin ikut
0: dari
2: 2022 sebenarnya. Tapi baru dapat momennya sekarang, baru sempatnya.
0: Berarti dari 2022 sekarang udah 2026, lumayan lama juga.
2: Lumayan
0: ya.
2: Lama.
0: Kenapa dulu akhirnya nggak jadi, belum akhirnya ke daftar di Duta Bahasa?
2: Karena kebetulan ada kegiatan-kegiatan tambahan nggak? Ada pertukaran mahasiswa, kemudian kemarin tahun lalu kuliah S2 baru selesai. Sekarang baru bisa untuk bergabung.
0: Oh,
2: di
0: banyak juga kesibukannya ya. Berarti kalau Hamid sekarang sudah masih kuliah atau sudah tamat atau bagaimana?
2: Sudah selesai S2, tapi sekarang S2 lagi.
0: Jadi S2-nya apa aja nih?
2: Sebelumnya di sastra Melayu di Malaysia, sekarang di pendidikan bahasa Inggris.
0: Oke.
2: Di Winsus Karya.
0: Kenapa memilih ini kan antara tetap sastra ya, tetap bahasa gitu ya. Tapi berbeda nih. Kenapa punya keminatan terhadap bahasa sendiri nih bagi Hamid?
2: Representasi dari Trigatra kami mungkin ya. Di Berita Bahasa itu ada Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi pendidikan jurusan saya pertama di S1 itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kan. Di Universitas Riau. Kemudian lanjut S2 di Malaysia, sastra Melayu. Belajar daerah nih.
0: Indonesia Melayu.
2: Nah, kemudian yang ketiga pengen juga nih untuk menguasai bahasa asingnya. Pendidikan bahasa Inggrisnya gitu.
0: Jadi emang udah komplit banget ya.
2: Direpresentasikan di dalam diri
0: iya,
2: sendiri.
0: Makanya gitu. Sekarang nih akhirnya berhasil lah ya untuk masuk di Duta Bahasa ya, karena komplit udah nih untuk ilmunya sendiri. Tapi untuk untuk masuk ke jadi prosesnya sendiri nih di Duta Bahasa sendiri bagi Elvina sendiri, sulit nggak sih sebenarnya? Tadi kan kalau Hamid bilang banyak prosesnya ya. Bagi Elvina sendiri bagian mana nih agak sulit untuk prosesnya sendiri dalam tahapan Duta Bahasa ini sendiri?
1: Perjalanannya tuh lumayan sangat panjang dan sangat sulit juga Kak. Sebenarnya kan Elvina berasal dari latar belakang pendidikan bahasa Indonesia juga. Tetapi saat bergabung di Duta Bahasa, Elvina baru menyadari ada banyak sekali yang perlu dipelajari. Nah, salah satunya misalnya dengan penulisan artikel. Kita kan menulis saja begitu, tetapi di sini ternyata kita perlu banyak belajar. Salah satunya adalah misalnya ketika kita ingin menulis artikel, kita harus menentukan judul yang membuat para pembaca itu merasa penasaran. Nah, itu dia. Lalu di sana juga ada belajar tentang Trigatra Bangun Bahasa seperti yang dijelaskan oleh Bang Hamid tadi, tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing yang sangat perlu untuk belajar lebih banyak.
0: Jadi ternyata banyak yang harus dipelajari lagi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Kalau Hamid kan udah ya kayaknya. Udah diselesain nih semuanya, ini lagi jalan nih satu ya kan. Tapi bagi Hamid sendiri nih, ada gak proses yang bagian Hamid itu yang jalani kayaknya agak sedikit sulit bagi Hamid gitu?
2: Untuk proses dari seleksi ini sendiri rasanya cukup menyenangkan.
0: Oh, menyenangkan.
2: Karena memang sudah momen ini nanti dari sejak lama gitu kan. Jadi saat mengikuti kegiatan ini rasanya ya sudah menjalankan mimpi saja begitu.
0: Dan jadi enjoy aja ya.
2: Enjoy. Alhamdulillah. Sampai ke titik ini
0: Wah, seru banget nih Teman Pradua. Memang kalau Hamid sendiri memang satu hal yang dinanti-nanti ya, sudah cukup lama. Nah, sekarang akhirnya tercapai juga. Dan Elvina juga banyak sekali ilmu yang akhirnya didapat ya.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Udah menjadi mahasiswa bahasa Indonesia, tapi ternyata masih ada kurang juga ya.
1: Iya, betul sekali. Masih perlu banyak belajar.
0: Berarti dari bulan Februari sampai akhirnya benar-benar kayak acara hanya untuk penentuannya sendiri tuh berapa lama nih persiapannya? Itu kan ada pembekalan ya istilahnya ya.
1: Iya, betul.
0: Berapa lama nih?
1: Dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni.
2: Karena pada saat awal itu kami ada seleksi semifinalis dulu ya. Ada 20 besar lebih dahulu, 10 putra, 10 putri. Kemudian baru diseleksi lagi. Sehingga menjadi finalis.
1: 10 besar.
0: 10 besar. Berarti kan banyak ya perjalanan selama Februari sampai akhirnya pemilihannya sendiri ya. Itu biasanya pasti banyak kayak pembelajaran-pembelajaran atau juga materi-materi yang disampaikan oleh mungkin senior atau juga ada pemateri lainnya. Nah, yang paling disukai sama Elvina nih biasa apa kemarin atau karantina apa nih, bagian mana, proses yang mana nih yang paling disukai atau juga merupakan tantangan lah bagi Elvina sendiri?
1: Kalau merupakan tantangan, Elvina lebih ke lestarikan bahasa daerah. Kalau bahasa daerah itu kita tidak hanya belajar berbahasa saja, tetapi juga belajar tentang kosakata bahasa daerah, terus juga belajar tentang bagaimana gurindam, nah belajar tentang karya-karya sastra. Elvina banyak belajar di sana, karena sebelumnya latar belakang budaya Elvina berasal dari suku Banjar. Jadi ini belajar kebudayaan Melayu, itu jadi menarik.
0: Menarik ya jadinya ya. Berarti ada perbedaan ya dengan mungkin dari kebiasaannya mungkin Elvina dulunya sebagai anak yang mungkin bukan suku bukan Melayu gitu ya, tapi akhirnya sekarang banyak belajar dengan ada di momen yang tepat gitu. Kalau Hamid sendiri nih, apa nih yang paling berkesan di dalam masa proses karantinanya sendiri?
2: Kalau di Elvina tadi mungkin di kedaerahan bahasa daerah. Nah, kalau di saya mungkin lebih ke bahasa dan sastra Indonesianya. Karena memang tidak hanya mempelajari tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sana, tetapi juga kami harus tahu ini dilandaskan dari undang-undang nomor berapa, kemudian misalkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa Indonesia, martabat bahasa Indonesia itu setara dengan lambang negara, dengan
1: bendera
2: dan lagu kebangsaan begitu. Kemudian ada peraturan pemerintah misalkan nomor 63 tahun 2019 yang mengatur tentang bagaimana bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa diplomasi. Ada banyak sekali peraturan-peraturan yang sepertinya perlu kami pahami dan kami kuasai begitu, karena memang tidak bisa untuk asal-asalan juga kan untuk menjelaskan ini landasan bahasanya bagaimana begitu.
0: Wah, ternyata ribet juga ya. Tapi kalau Hamid sendiri kan memang awalnya dari bahasa Indonesia satunya ya. Kemudian di Malaysia juga tentang bahasa Melayu ya, tadi kalau nggak salah ya. Sastra Melayu, terus juga akhirnya bahasa asing. Kenapa begitu cintanya nih Hamid kepada sastra ini sendiri nih Hamid? Atau mungkin ada keluarga juga mungkin yang punya apa ya, punya keminatan yang sama nih dengan Hamid, akhirnya terdorong untuk ikut juga gitu.
2: Sepertinya dari teman-teman dulu ya.
0: Oh, teman-teman ya.
2: Teman-teman sudah lebih dulu join, bahkan adik-adik junior sudah lebih dulu untuk bergabung di Duta Bahasa di tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, Hamid baru bisa bergabung sekarang saat melihat mereka bergabung di Duta Bahasa, ternyata kegiatannya itu sangat positif, sangat luar biasa didukung dan turut membanggakan provinsi, nama provinsi ke kancah nasional gitu. Jadi memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebaik mungkin di Duta Bahasa Riau ini.
0: Wah, ini nih ada juga nih teman-teman yang sudah menyapa di chat live kita di YouTube nih, katanya keren banget nih. Ada kok Kak Kara, Karamoy, namanya manggil Karamoy. ada Prof dan Karamoy, keren banget katanya. Aku fansnya nih katanya. Ngeri. Tapi waktu kemarin diumumkan kalian menjadi pemenang kedua, gimana nih perasaannya Elvina sendiri?
1: Kalau Elvina luar biasa sih Kak. Sebenarnya tidak pernah menyangka akan menjadi pemenang, karena Elvina inginnya kan berkontribusi saja, bukan mencari pemenang. Hanya ingin sekedar memperluas relasi dan belajar. Tapi ketika diumumkan sebagai pemenang itu perasaannya luar biasa, tidak pernah menyangka ada di posisi ini.
0: Oh, jadi memang waktu ikut itu ya udah deh, mau menang gak menang, pokoknya kita ambil ilmunya aja gitu ya.
1: Tapi tetap berusaha sih Kak.
0: Tetap mau juga ya. Tapi apapun hasilnya, keputusannya tetap apa ya, pokoknya disyukuri aja.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi siapa sangka jadi pemenang dua ya kan. Kalau Hamid gimana nih waktu diumumkan perasaannya menjadi pemenang kedua? Apalagi ini memang satu momen yang dinanti-nanti dari tahun 2022 ya.
2: Benar.
0: Gimana nih Hamid?
2: Luar biasa sih Kak. Sama seperti yang dua Selvina bilang, tidak menyangka juga sebenarnya. Karena emang fokus di awalnya emang untuk kontribusi. Saya sebelumnya beasiswa Kak, yang di Malaysia. Jadi beasiswa ini salah satu tuntutannya itu harus buat kontribusi atau dedikasi selama di Indonesia begitu, setelah kembali pulang dari studinya. Jadi Duta Bahasa ini sepertinya menurut saya adalah salah satu langkah untuk bisa berdedikasi dan berkontribusi lebih banyak di daerah Riau sendiri khususnya. Bagaimana untuk mengenalkan bahasa dan memartabatkan bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia tapi juga bahasa daerah dan juga bahasa asing gitu. Jadi memang sesuai juga dengan passionnya saya, dengan latar belakang yang saya, keilmuan yang dimiliki. Jadi memang ya saya rasa ini adalah momen yang pas dan alhamdulillah ditetapkan sebagai pemenang kedua.
0: Oke deh. Terlalu banget itu pemenang kedua ya. Memang ternyata menjadi apa ya, impian yang sudah lama dinanti-nanti akhirnya menjadi terwujud, itu memang menyenangkan sekali ya akhirnya. Dan juga Elvina ternyata enggak sangka-sangka yang baru-baru pertama kali ikut juga jadi pemenang kedua gitu ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang akhirnya didapat oleh Elvina sendiri nih teman Pradua. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi bareng Hamid dan juga Elvina nih teman Pradua ya. Kita akan pastinya mengenal lagi nih tantangan kebahasaan di era digital ya kan. Sekarang nih wah kayaknya seru banget nih kalau ngomongin bahasa ya kan. Apalagi di era digital itu, saya nggak tahu sih sebenarnya ya kenapa muncul kayak tiba-tiba tuh bahasa-bahasa yang kita tuh kayak nggak tahu ini datangnya dari mana gitu, kok tiba-tiba ada muncul. Dan itu akhirnya untuk anak-anak sekarang gitu ya, itu paling melekat banget ketimbang kita ngomongin bahasa kayak bahasa apa ya, Melayu atau bahasa daerah gitu. Mereka kayak ah kayaknya kurang oke gitu ya. Dan sekarang itu di apa ya, lebih memang lebih digandrungnya sih bahasa-bahasa asing gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut seperti apa tantangan kebahasaan di era digital ini teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di rotasi obrolan seputar literasi.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Ngobrol bersama Hamid dan juga Elvina di rotasi obrolan seputar literasi. Seru banget nih cerita pengalaman Hamid dan juga Elvina sendiri nih, teman berdua, bagaimana mereka menjalani prosesnya, dan itu sangat menyenangkan bagi Elvina dan juga Hamid. Dan mungkin teman berdua juga yang mau bergabung nanti juga bisa sedikit nanti tipsnya ya terakhir ya, bagaimana nih bisa lolos langsung walaupun baru pertama kali nyoba gitu ya kan. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol juga nih dengan satu hal yang sekarang ini juga bisa menjadi sebuah tantangan juga di era digital, yaitu kebahasaan. Apalagi sekarang ini kan di zaman digital ini dengan adanya media sosial, terus juga mungkin banyak distraksi dari bahasa luar juga, belum lagi dengan bahasa-bahasa yang kita kayaknya baru-baru banget gitu kayak tercipta gitu ya baru-baru ini. Tapi menurut Elvina dan juga Hamid nih, bagaimana pengaruh terhadap bahasa Indonesia sendiri nih di kalangan generasi muda dengan di era digital saat ini? Menurut kalian berdua nih gimana nih untuk penggunaan bahasa Indonesia sendiri? Siapa dulu? Hamid dulu deh.
1: Untuk bahasa Indonesia sendiri bersifat dinamis ya memang. Mm-hmm. Bahasa itu kan sifatnya dinamis. Kita tidak bisa memproyeksikan, mungkin akan muncul bahasa-bahasa baru. Mm-hmm. Yang mungkin asalnya dari bahasa-bahasa yang jarang dilantunkan, yeah. Bisa jadi dari bahasa daerah atau bahasa-bahasa baru yang diciptakan oleh generasi muda kita, yeah. Bahasa-bahasa gaul gitu. Nah, sebenarnya memang sifat bahasa demikian, karena bahasa akan muncul dan akan berubah sewaktu-waktu, okay. Selama masyarakat bisa menerimanya dan bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang bermakna, maka itu bisa dianggap sebagai sebuah bahasa gitu. Oh, dan tidak menutup kemungkinan ya, bahasa Elvina, banyak sekali bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa luar, bahasa daerah yang sebelumnya mungkin bersifat jarang untuk diketahui gitu, tapi sekarang mungkin sudah masuk di kamus besar bahasa Indonesia. Begitu, ada banyak juga.
0: Oh, ada juga ya beberapa bahasa gaul yang masuk di KBBI ya?
1: Ada, cukup.
0: Ada ya, akhirnya diakui gitu ya.
1: Benar.
0: Oke. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi dan juga media sosial ini, bisa, kalau tadi dari Hamid sendiri kan bisa jadi bisa tergolong dengan sebuah peluang atau justru bisa menjadi sebuah ancaman nih bagi perkembangan bahasa Indonesia? Siapa dulu nih?
2: Sebuah peluang sebenarnya untuk memperluas kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi untuk memperluas tersebut itu perlu adanya seleksi dan ini ya Bang, perluasannya tuh harus dilakukan sehingga kamus bahasa Indonesia itu tidak hanya ada dalam rentetan jumlah yang segitu-segitu saja.
0: Nah, jadi ada penambahan gitu ya. Itu juga bisa menjadi sebuah peluang juga ya ternyata ya, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Tapi kalau bisa dibilang nih di era sekarang nih, di era digital, orang berlomba-lomba untuk belajar bahasa asing kebanyakan gitu ya. Menurut Hamid gimana nih? Iya, karena biar, apalagi di media sosial nih, biar keren nih ya kan. Betul, captionnya pakai bahasa asing gitu, tidak hanya bahasa Inggris aja gitu.
1: Sebenarnya kalau misalkan mereka menggunakan sepenuhnya bahasa asing, kita bisa melihat konteks penggunaannya memang berarti ditujukan untuk bisa menyebutkan atau mengeksplorasi dari bahasa asing tersebut. Tapi kalau memang kendala kita, kadang ini banyak yang menggunakan campur kode istilahnya kan. Jadi campur kode itu bahasa Indonesia kemudian sesekali diselingi dengan bahasa asing. Itu sebenarnya menyalahi kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2019 tadi, itu disebutkan bahasa Indonesia itu sifatnya harus yang baik dan benar. Nah, baik di sini itu sesuai dengan konteks di masyarakat artinya. Nah, benar itu harus sesuai dengan kaidah penggunaan ejaan yang disempurnakan, sesuai dengan kaidah EYD gitu.
0: Oke. Tapi anak muda sekarang tuh kayaknya lebih nyaman, ngerasa lebih keren kalau dicampur-campur tadi. Benar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya kan. Tapi itu memang agak sedikit sulit gak sih untuk mengembalikan untuk generasi muda untuk lebih apa ya, mungkin kalau bahasa Indonesia gitu, tidak dicampur-campur gitu tuh. Menurut Hamid gimana?
1: Sepertinya memang betul-betul di tantangan ya. Kalau misalkan kita lihat dari komentar-komentar, mungkin tidak bisa kita tapis ya begitu ya. Komentar akan sangat banyak. Mungkin yang lebih kami tekankan di situ, sebagai kami dari Duta Bahasa, kami untuk membuat sebuah konten, sebagai kreator konten, untuk membuat konten tentunya harus memfilter terlebih dahulu bagaimana takarir yang baik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalamnya. Jadi dicontohkan dari kami terlebih dahulu gitu kan. Nah, karena memang untuk dikonsumsi oleh masyarakat tentunya sebelum itu harus diproses oleh si kreator konten tadi gitu. Jadi memang bagaimana mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ataupun mereka menggunakan bahasa asing sepenuhnya itu juga tidak masalah sebenarnya. Tapi yang masalah tadi adalah jika menggunakan ejaan yang salah, menggunakan campur kode yang berlebihan, nah itu akan menyalahi kaidah penggunaan bahasa Indonesia.
0: Kalau dari Elvina sendiri nih, apalagi tadi kan kalau menurut Hamid kan itu istilahnya bisa kayak kita meningkatkan lagi lah literasi ya.
1: Benar.
0: Sulit gak bagi Elvina sendiri nih bagaimana untuk bisa meningkatkan lagi literasi digital kepada masyarakat untuk bisa mengembalikan lagi nih kaedah-kaedah berbahasa ini sendiri nih?
2: Iya, cukup sulit ya Kak, karena itu kan merupakan sebuah tantangan tadi seperti yang disampaikan oleh Dubes Summit. Nah, tantangan tersebut itu memang berupa tantangan yang sangat besar karena masyarakat-masyarakat ini lebih kepada bahasa asing. Nah, karena dianggap sebagai keren atau bahasa gaul misalnya seperti entah Sigma atau yang lain-lain sebagainya.
0: Aku juga gak tahu tuh kok tiba-tiba ada muncul Sigma, ya kan? Ada itu kata bahasanya dari mana kita juga gak tahu asal mulanya ya. Jadi itu memang sebuah tantangan juga ya.
2: Betul Kak. Sebuah tantangan yang cukup sulit untuk mengembalikan kepada bahasa Indonesia. Tapi kembali lagi, sebuah pepatah pepatah Melayu mengatakan bahasa adalah jati diri bangsa. Nah, jadi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai warga negara, sebagai bentuk mencintai bangsa ini. Begitu.
0: Tapi dengan di era digital saat ini, menurut teman-teman nih dari Duba sendiri, untuk bahasa daerah, kalau tadi kan bahasa asing mungkin masih erat lah ya kaitannya dengan anak muda gitu kan bahasa Indonesia. Tapi bahasa daerah ini bagaimana menurut Elvina mungkin dulu ya, di era digital saat ini apakah akan terselamatkan atau malah memperluas juga nih untuk lebih mengenalkan lagi dengan bahasa-bahasa daerah ini?
2: Sebenarnya di dalam undang-undang itu diatur bahwa bahasa daerah itu disajarkan dengan kearifan lokal. Nah, jadi bahasa daerah itu sebenarnya patut kita lestarikan ya. Nah, salah satu cara penggunaan bahasa daerah itu adalah di kegiatan-kegiatan kebudayaan. Nah, misalnya pada saat acara upacara pernikahan, nah, upacara untuk menamai anak. Nah, di sana penggunaan-penggunaan seperti misalnya pantun atau kebudayaan-kebudayaan bahasa daerah dilestarikan dalam bahasa tutur, dalam misalnya dalam di rumah. Itu juga bahasa daerah perlu untuk digunakan. Begitu.
0: Kalau pendapat Hamid sendiri gimana nih Hamid?
1: Benar, seperti yang Elvina, Dubes Elvina bilang, menurut Undang-Undang Nomor 57 tahun 2017 tentang revitalisasi bahasa daerah, itu jelas mengatur bagaimana bahasa daerah itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau sesuatu yang harus dikesampingkan di negara ini. Justru bahasa daerah itu harus direvitalisasi, harus dikuatkan begitu. Jadi banyak sekali generasi muda, terutama kami ya tumbuh di generasi Z ini, rata-rata sudah banyak yang tidak menggunakan bahasa daerah lagi kan. Mungkin karena amalgamasi atau perkawinan antar etnis, jadi orang tuanya tidak lagi mengajarkan bahasa daerah ke anaknya, sehingga bahasa ibunya mungkin bukan bahasa daerah lagi tapi sudah bahasa Indonesia atau bahasa asing bahkan gitu. Nah, mungkin memang itulah yang menjadi tantangan kami, tantangan generasi muda. Ya, bagaimana untuk bisa bangga untuk berbahasa daerah gitu. Dan bahasa daerah kita juga cukup kaya ya Kak Elvina. Bahasa Melayu itu cukup banyak dialeknya, cukup banyak dari beberapa wilayah mereka punya bahasa-bahasanya tersendiri begitu. Jadi memang bagaimana kita bisa memartabatkan bahasa daerah itu juga menjadi satu poin penting untuk menjaga kelestarian bahasa itu sendiri.
0: Jadi sebenarnya sih kalau mau dibilang di era digital ini cukup bisa membantu, tapi juga tantangannya bagaimana untuk bisa mengembalikan ya, orang-orang menggunakan kembali atau juga mengenal kembali dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama Melayu ini di era digital ya. Jadi mungkin inilah tugas dari Dubes ya.
1: Benar-benar sekali.
0: Jadi kalau dari Hamid sama Elvina nih, sekarang nih tugasnya apa sih untuk sebagai pemenang dua duta bahasa nih, kalau boleh tahu? Untuk projectnya selama setahun ya berarti ya?
1: Benar,
0: 2027 apa nih?
2: Nah, untuk program kerja dari Duta Bahasa itu kami punya namanya Krida Duta Bahasa.
0: Okay.
2: Nah, Krida Duta Bahasa itu akan dipilih dari beberapa yang 10 besar tadi untuk diselenggarakan di beberapa daerah. Selain itu juga Duta Bahasa ini kan merupakan mitra dari Balai Bahasa. Nah, sehingga kami juga membantu program kerja dari Balai Bahasa.
0: Begitu. Jadi memang sekarang ini lagi apa ya, benar-benar lagi mencoba untuk sibuknya yang luar biasa ya. Tapi kalau dibilang nih di kan kalau di era digital sebenarnya lebih gampang ya untuk apa sih namanya membuat sebuah konten untuk memperkenalkan atau juga literasi kepada masyarakat. Tapi kan sekarang ini banyak banget yang kayak ada apa sih AI gitu. Tapi apalagi kalau Elvina tadi katanya juga ternyata waktu di awal tadi obrolannya ada buat kayak artikel gitu ya. Nah, dengan AI sendiri penggunaan bahasanya itu seperti apa sih menurut Hamid sama Elvina nih? Apakah sudah sesuai dengan kaidah atau kita harus benar-benar lagi menelitinya lagi nih? Apalagi dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin Hamid dulu deh.
1: Ini sesuai dengan pertanyaan saya pada hari puncak nih.
0: Oh iya benar ya.
1: Ya, jadi memang kecerdasan buatan saat ini memang tidak bisa kita nafikan ya, akan sangat banyak, sudah banyak sekali dan sudah masif sekali penggunaannya gitu, untuk dari segala sektor, baik itu di bidang bahasa juga dan sastra juga sudah menyasar ke bidang tersebut gitu, dari segi penulisan. Saya sendiri mungkin dari bidang sastra ya Kak, saya merasa bahwa AI ini sebenarnya hadir bisa menjadi alat bantu untuk bisa membangun ide-ide cemerlang. Mungkin seringkali kita agak kusut nih pemikiran kita, gak tahu mau bikin apa gitu. Nah, dengan AI ini mungkin sedikit terbantu begitu, tapi kadang banyak yang menyalahgunakan atau bahkan terlalu menggunakan sepenuhnya dan mempercayakan sepenuhnya kepada AI ini atau kecerdasan buatan ini, sehingga hasil-hasil karyanya tidak murni dari hasil pemikiran dari manusia itu sendiri, begitu. Nah, itu pentingnya dari kami juga untuk bisa menyarankan kepada generasi muda bagaimana untuk bijak menyeleksi dan menggunakan dari kecerdasan buatan itu sendiri. Tidak salah, tapi penggunaannya perlu difiltrasi dan bagaimana perlu sebijak mungkin menggunakannya.
0: Boleh-boleh aja gitu ya digunakan, tapi jangan sepenuhnya juga yang kayak bergantung gitu ya.
1: Betul. Karena kadang agak mendistraksi pemikiran kita ya. Kalau sudah tergantung ke situ, kadang tidak mau lagi berpikir banyak begitu.
0: Iya, udah copy paste aja gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi Elvina sendiri juga menggunakan kecerdasan ini.
2: Untuk tadi kan yang dikatakan oleh Bang Hamid berdasarkan survei jejak pendapat itu pada tahun 2024 penggunaan kecerdasan buatan ini menyasar di Indonesia sekitar 71% kan. Jadi lumayan banyak
0: lumayan, ya.
2: Nah, itu dalam kehidupan profesional maupun kehidupan sehari-hari. Kalau Elvina sendiri sebenarnya untuk penggunaan kecerdasan buatan ini setuju dengan Bang Hamid, kita boleh menggunakan, tetapi kita harus memfilter apakah informasi yang diberikan oleh kecerdasan buatan ini benar atau salah, karena tidak serta-merta benar ya kan informasinya. Nah, informasi itu kan akan kita bagikan juga kepada orang lain dalam pembuatan artikel misalnya, sehingga informasi yang kita rapatkan itu memang harus benar-benar akurat. Nah, begitu.
0: Wah, jadi ini memang apa ya, kita bisa dibilang sih lagi apa menikmati masa-masa kemudahan, tapi juga jangan sampai terlena gitu ya, dengan semua kemudahan ini. Nih, sebagai duta bahasa nih untuk Hamid dan Elvina sendiri, kalau boleh bilang nih, kalau misalnya kan teman-teman pastilah akan terus mengkampanyekan hal-hal bagaimana kita bisa terus melestarikan budaya bahasa Indonesia, dan juga jangan lupa juga dengan mengimbangi dengan bahasa asing gitu juga ya.
2: Iya betul Kak.
0: Tapi menurut Hamid dan juga Elvina, kalau boleh tahu nih misalkan pastilah banyak ya survei yang dilakukan oleh teman-teman, apa sih sekarang ini yang benar-benar krusial banget yang harus diselamatkan gitu ya tentang kebahasan sendiri. Kalau Hamid sendiri nih, yang paling mendesak untuk apa ya, untuk tantangan kebahasaan yang dihadapi saat ini apa sih, selain tadi ada juga mungkin muncul-muncul bahasa-bahasa gaul yang kita nggak tahu dari mana asalnya gitu ya. Selain itu apa nih Hamid kira-kira?
1: Menurut saya mungkin lebih ke konsumsi konten sih Kak. Konsumsi konten mungkin kadang kita ada yang terlalu berlebihan, mudah terlalu percaya kepada potongan-potongan konten yang ada bertebaran, tidak membaca secara sepenuhnya,
0: begitu. Istilahnya clickbait gitu ya.
1: Betul, baru membaca sedikit langsung dibagikan begitu, sehingga menimbulkanlah mispersepsi, ada kesalahan, hoax dan segala macamnya, yang mungkin itu yang kita takutkan. Dan juga banyak juga yang akan mungkin akan muncul ujaran-ujaran kebencian atau kesalahpahaman politik misalkan. Nah, sebenarnya hal itu tidak kita inginkan, karena sebenarnya bahasa itu hadir untuk pemersatu bangsa, mm-hmm. sesuai dengan Sumpah Pemuda yang bagian ketiga, mm-hmm. gitu, okay. untuk pemersatu. Mm-hmm. Nah, tapi sejatinya media sosial ini tadi kami sebutkan itu sebagai peluang. Mm-hmm. Nah, satu sisi juga mungkin kita perlu untuk mempertimbangkan bagaimana media sosial ini digunakan secara bijak, bukan sebagai sesuatu yang mendatangkan yang bersifat negatif lah, begitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Elvina sendiri nih, kalau boleh tahu gitu kan, kira-kira langkah apa sih yang simpel-simpel aja nih untuk bisa dilakukan oleh anak-anak muda saat ini untuk pelajar pelajar itu terutama nih yang paling mudah terbawa arus gitu ya, hmm. untuk bisa menjaga kualitas bahasa sendiri di tengah arusnya digital yang cukup kuat ini.
2: Hmm. Kalau menurut Elvina sih, karena tadi menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia itu kan merupakan bahasa yang wajib digunakan di ruang publik.
0: Oh, okay.
2: Nah, jadi di dalam pembuatan konten itu kita harus memang menggunakan bahasa yang, kalau kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka kita gunakan bahasa Indonesia sepenuhnya. Hmm. Kalau kita ingin menggunakan bahasa asing, maka kita gunakan bahasa asing sepenuhnya.
0: Okay.
2: Karena pencampuran bahasa atau yang biasa disebut dengan campur kode tersebut itu membuat generasi muda itu kadang-kadang tidak tahu apa padanya. Misalnya ketika menyebutkan nama handphone, nah, generasi muda kan kerap kali menyebut HP.
0: Iya, benar.
2: Tetapi sebenarnya dalam padanan kata bahasa Indonesia itu disebut gawai.
0: Oh,
2: nah, kami sebagai duta bahasa juga memulai pembiasaan dengan menyebutkan gawai, menyebutkan jam dengan pukul, begitu.
0: Oke. Tapi itu memang kayak udah kayak ke bawah bahasa Indonesia sendiri enggak sih, kayak handphone, ya kan? Terus lagi beberapa ada yang memang kita tuh terbawa dari bahasa asing gitu ya. Tapi kalau bisa sih lebih ke bahasa Indonesia. Apalagi kalau di radio kan, wah itu mic-nya belum hidup. Padahal mic itu apa sih, pelantang.
1: Pelantang.
0: Jadi memang harus dibiasain ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Tapi dengan ada pencampuran-pencampuran tadi, kalau dari Hamid sendiri kira-kira 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan lah bisa dibilang, gimana nih, apakah kemampuan berbahasa Indonesia untuk generasi muda akan tetap bertahan, atau nantinya juga akan akhirnya ya tadi ada percampuran, atau mereka malah melupakan bahasa Indonesia karena mungkin merasa lebih global kali ya dengan bahasa asing itu sendiri, apalagi dengan bahasa daerah mereka bahkan mungkin yang sudahlah gitu ya kan. Gimana nih Amir, kira-kira gambarannya 10 tahun ke depan lah untuk bahasa Indonesia ini gimana nih?
1: Kalau dari saya sebenarnya optimis ya,
0: optimis
1: saja, karena generasi muda ini sebenarnya kita patut berbangga bahwa tingkat literasi kita menurut PISA itu naik, alhamdulillahnya, naik dari sebelumnya 2 terbawah ya Kak Vina, Dubas Elvina, sekarang sudah naik dari peringkat 61 kalau tidak salah, dari 80. Jadi cukup tinggi dan cukup signifikan gitu. Tingkat literasi kita sudah sangat baik. Hanya saja memang perlu pendampingan begitu, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan perlunya sebagai pemengaruh gitu istilahnya, atau seorang kreator konten yang mungkin punya banyak pemirsa di kontennya, bagaimana bisa mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dimulai dari diri sendiri sehingga nanti mungkin akan terbawa ke depannya. Dan ya memang media sosial ini memang sangat krusial gitu, kayak sangat luar biasa dampak positifnya. Jadi memang rasanya untuk 10 tahun ke depan media sosial ini akan menjadi media yang sangat membantu untuk penyebaran bahasa itu sendiri.
0: Oh, oke. Jadi optimis ya.
2: Optimis.
0: Akan baik-baik saja ya untuk bahasa Indonesia.
1: Harus optimis.
0: Harus optimis. Tapi nih pastinya kan teman-teman dari Duta Bahasa juga punya banyak kegiatan, terus juga punya banyak ilmu juga nantinya akan di-share juga nih untuk teman-teman. Tapi kegiatannya sendiri ada kayak untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah atau bagaimana nih dengan literasi berbahasa ini sendiri? Mungkin dari Elvina mungkin.
2: Ada Kak, kebetulan karena dari Balai Bahasa itu sebenarnya ada kegiatan bernama tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia.
0: Wah, di tes nih kita.
2: Iya betul. Kalau di bahasa Inggris itu ada namanya TOEFL.
0: Benar.
2: Kalau di bahasa Indonesia itu tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi Balai Bahasa itu mengadakan program untuk datang ke sekolah-sekolah yang mana untuk mengetes kemampuan berbahasa anak-anak sekolah tersebut. Nah, itu juga Duta Bahasa itu membantu di sana, begitu.
0: Ternyata ada juga ya untuk mengenal atau juga mensosialisasikan lagi bagaimana berbahasa yang bisa berimbang lah ya antara bahasa Indonesia, bahasa daerah juga dengan bahasa asing gitu ya. Wah, keren banget. Tapi ini enggak kerasa sudah hampir menunjukkan pukul 21 atau juga jam 9 malam. Tentunya kan juga teman-teman Prado juga pengen tahu nih ya kan, untuk apa ya, mungkin yang mau ikutan juga seperti Elvina sama Hamid nih, untuk mengikuti Duta Bahasa sendiri atau juga mungkin ada ajang-ajang pencarian bakat lainnya. Apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan dari diri kita ini untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini nih? Mungkin dari Hamid dulu.
1: Yang pasti kita harus mempersiapkan dulu kesediaan dari kita sendiri ya, karena memang sesuatu itu memang berasal dari niat gitu.
0: Okay.
1: Nah kalau niat kita sudah cukup, niat kita sudah matang, insya Allah niat baik itu akan berakhir baik juga.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi memang mulailah dengan niat yang baik untuk ikut ajang pencarian bakat tersebut, kemudian maksimalkan sebaik mungkin, jangan sampai menyerah di tengah jalan, kemudian harus fokus untuk mengambil semua ilmunya, karena sekecil apapun itu adalah ilmu.
0: Okay.
1: Ya, jadi memang persiapkan sebaik mungkin, jangan lewatkan hal-hal kecil, jangan meremehkan sesuatu yang menurut kita ini tidak perlu gitu, padahal itu sangat luar biasa dampaknya dan pelajaran bagi kita sendiri gitu.
0: Okay. Kalau dari Elvina nih gimana?
2: Kalau yang pertama dari kata Muhammad tadi niat ya, selanjutnya adalah mental. Karena mental itu kan sangat diuji ya kak.
0: Ya benar-benar.
2: Kita bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang keren-keren, yang hebat-hebat begitu. Nah, kita juga patut untuk berbangga dan patut untuk percaya diri. Tapi kita juga bisa mengambil ilmu dan belajar. Elvina juga banyak belajar dari Duba Samit. Karena sudah banyak pengalamannya ya.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi pernah gagal enggak sih ikut-ikut ajang pencarian bakat gini dari Hamid? Pernah enggak?
1: Baru dua kali ikut sih.
0: Oh, baru dua kali ikut ya.
1: Iya.
0: Berarti tapi masuk terus jadi pemenangnya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau Elvina?
2: Belum pernah gagal sih.
0: Oh, alhamdulillah ya. Jadi selalu sukses ya.
2: Amin.
0: Tadi ini ya mental yang penting ya. Jangan sampai gampang menyerah di tengah jalan tadi ya, Hamid ya. Nah, kalau boleh kasih pesan untuk teman Pradua nih mengenai kebahasan kita nih di era digital. Nih gimana dari Hamid untuk teman Pradua, apalagi sekarang ini semakin gencar ya untuk teknologi yang semakin cepat juga perkembangannya, yang juga pastinya anak muda pastilah banyaklah terikuti lah ya dengan mungkin hal-hal yang ada dari luar, ataupun juga yang akhirnya juga mereka agak bingung nih mana yang harus mereka ikuti untuk kebahasan sendiri, untuk kebahasan sehari-hari sendiri nih di era digital sendiri nih tuh. Untuk Hamid mungkin.
1: Dari saya mungkin sarannya lebih ke optimis ya. Sebagai generasi muda kita harus optimis selalu. Kita harus memandang semua segala sesuatu itu berjalan baik, asalkan kita juga ikut untuk menyukseskan dari sesuatu yang positif tersebut gitu. Kalau misalkan memang kita merasa sesuatu ini benar, ya sudah bagikan ke orang lain di sekitar kita. Mulai dari orang-orang terdekat kita, mulai dari mengajak hal-hal kecil atau mengingatkan, wah bahasa kamu mungkin salah, bahasa kamu mungkin perlu diperbaiki begitu. Mengingatkan ke teman, itu tidak salah-salah sekali gitu. Dan itu justru untuk membantu ya, membantu untuk menyebarkan bagaimana bahasa itu sebaiknya digunakan gitu. Jadi memang optimis terlebih dahulu, kemudian bagikanlah sebanyak-banyaknya ilmu-ilmu yang kamu dapatkan, jangan berhenti di kamu untuk penulisan segala macam, apa yang kamu bisa silakan dibagikan. Dan ditunggu untuk teman-teman untuk bergabung di Duta Bahasa Riau 2027.
0: Oke. Itu persiapannya apa aja nih biasanya kalau Duta Bahasa kemarin, apa aja nih yang tadi harus dipersiapkan oleh teman Pradua dari awal, apa nih?
2: Kalau dari awal itu persiapannya adalah penulisan artikel, selanjutnya adalah biodata, nah itu
1: minat bakat juga ada video juga. Penampilan minat bakat.
0: Oh, direkam gitu ya.
2: Iya, betul. Ini adalah wawancara nih. Kalau itu untuk sudah terpilih menjadi semifinalis atau 20 besar, Kak.
0: Oh, oke. Jadi kalau yang dari awal tadi ada penulisan artikel sendiri ya.
2: Iya, untuk lolos ke semifinalis. Nah, itu ada penulisan artikel dan biodata di sana.
0: Itu bebas judulnya.
2: Ditentukan.
1: Ada tema tertentu.
0: Berarti kemarin apa nih?
2: Tentang Trigatra Bangun Bahasa ya. Pilihannya Trigatra Bangun Bahasa.
0: Oke. Kayaknya saya gak lulus sih. Gak ngerti.
2: Coba dulu ya.
0: Nah, kalau dari Elvina sendiri mungkin terakhir juga nih, bagaimana nih biar anak muda tetap bangga berbahasa Indonesia di era digital tanpa merasa kayaknya ketinggalan zaman gitu, apalagi dengan bahasa daerah juga mungkin. Gimana caranya?
2: Seperti kata salah satu pendiri Nara Bahasa, ya udah Ivan Lanin mengatakan bahwa bahasa baku tidak berarti kaku. Jadi sebagai generasi muda kita patut untuk berbangga menggunakan bahasa Indonesia, karena sebenarnya bahasa Indonesia itu kan merupakan jati diri bangsa begitu. Jika hendak mengenal orang berbangsa, maka lihatlah kepada budi dan bahasa.
0: Oke, itu dia. Jadi bisa dibilang kalau kita berbahasa itu bisa menentukan karakter seseorang gitu ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Oke deh. Baik, terima kasih Hamid, terima kasih juga Elvina. Semoga berjalan lancar ya untuk kinerjanya di tahun 2026 ini, satu tahun ke depan gitu ya. Dan juga untuk teman berdua juga kalau misalnya ingin bergabung, tadi mungkin mau lihat-lihat kegiatannya di mana nih untuk duta-duta bahasa yang dalam berkegiatan gitu.
2: Ada di akun Instagram Duta Bahasa Riau.
1: Di Duta Bahasa Riau, kemudian juga dari Balai Bahasa Riau ya. Bisa teman-teman ikuti dan bisa dilihat keseruan-keseruan kami. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Duta Bahasa dalam menyebarkan luaskan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
0: Oke. Kalau boleh nih, mungkin terakhir, mungkin juga kedepannya kalian setelah mungkin menjalani Duta Bahasa, terus apa lagi sih sebenarnya yang ingin kalian capai nih untuk Hamid dan juga Elvina?
2: Kalau Elvina sendiri tidak ingin berkontribusi hanya setahun saja di Duta Bahasa, tapi kedepan-kedepannya juga ingin tetap berkontribusi di pemartabatan bahasa. Jadi semoga dapat tetap membersamai Balai Bahasa dan Duta Bahasa Riau.
0: Kayak kalau dari Hamid?
1: Iya, sama. Karena memang luar biasa ya dampak positifnya terasa. Tapi mungkin kedepannya insya Allah semoga bisa menjadi dosen ya.
0: Amin. Ya. Dosennya di Indonesia atau di mana nih?
1: Itu belum tahu.
0: Belum tahu ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk Elvina dan juga Hamid ya. Semoga sukses, berjalan lancar semuanya. Dan juga semoga nanti ada penerus-penerusnya yang pastinya terus melestarikan. Tadi kalau istilahnya gimana sih kalau Duta Bahasa melestarikan bahasa Indonesia? Terus apa?
2: Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Nah itu dia, jadi memang harus berimbang semuanya ya, biar tidak ketinggalan zaman juga ya. Dan teman radio juga terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kita di Rotasi, obrolan seputar literasi untuk hari ini bersama pemenang 2 ya, Duta Bahasa Riau 2026. Semoga nanti teman radio juga bisa menyusul nih Hamid sama Elvina ya, untuk terus menjalankan misinya yang sangat luar biasa. Dan yang pasti juga obrolan seputar literasi juga akan terus memberikan beberapa hal yang obrolan-obrolan seru yang bisa menginspirasi kamu juga nih teman Pradua. Oke, Nadia pamit dari program Rotasi bersama Hamid dan juga Elvina sebagai pemenang 2 Duta Bahasa Riau 2026. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
4: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi,

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.

akhir dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua masih bersama Nadia, menemani teman Pradua di malam hari ini. Setelah tadi ada obrolan bersama Duta Bahasa Riau, pemenang kedua di tahun 2026 ini, teman Pradua seru banget. Tadi ada Hamid dan juga Elvina. Dan mudah-mudahan kamu bisa mengikuti jejak mereka nih, teman Pradua, untuk terus melestarikan bahasa Indonesia, terus juga menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa budaya, dan pokoknya imbangin aja deh. Kok jadi lupa ya, imbangin antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga dengan bahasa asingnya nih, teman Pradua. Oke, nanti Nadia kasih beberapa informasi untuk kamu, dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Beautiful.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-in gak ya? Aku stalkin aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngecat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Iya, ma. Maaf.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.
2: Teman terbaik kamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

gitu sama Praduen. Dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu. Malam hari ini Nadia mau ngajak kamu nih teman Pradua. Ngajak-ngajak kemana ya? Bukan sih, kayaknya aku akan membahas sedikit atau juga ngobrolin yang santai-santai, yang ringan-ringan aja nih teman Pradua. Di seputar bagaimana agar kamu tidak terlalu stuck dengan yang namanya kegiatan yang cukup padat nih teman Pradua. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan agar kamu juga bisa untuk meminimalisir namanya depresi atau juga stres ya, yang cukup berkepanjangan dengan adanya tekanan ataupun juga dengan lingkungan yang kurang baik di sekeliling kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
2: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Kalau kita mau meredu ya, jadi ketika kamu sedang apa ya, kayaknya sedang malas banget untuk menguasai sebuah kegiatan, atau juga bukan menguasai, sebenarnya rasa malas yang menguasai diri kamu nih teman peradua. Kenapa kebalik-balik bahasanya ya? Jadi teman peradua, kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya malas itu selalu menghampiri diri kamu nih teman peradua, apalagi untuk yang punya aktivitas cukup padat, ini cukup bahaya. Jadi seperti yang dilansir dari tinybuddha.com, terdapat beberapa jenis malas, yaitu namanya malas karena tubuh memang membutuhkan istirahat setelah bekerja seharian, atau rasa malas yang memang muncul karena diri kita kehilangan motivasi yang sulit untuk memulai apapun nih teman peradua. Jadi rasa malas ini biasanya jenis malas yang diam-diam bisa menguras energi dan juga membuat kamu menjadi tidak berdaya nih teman peradua. Nah, bagaimana caranya untuk membangun semangat untuk kerja lagi, untuk beraktivitas lagi di tengah rasa malas ini? Memang agak sedikit sulit sih sebenarnya teman peradua ya. Yang penting kamu bisa fokus pada beberapa hal, tidak harus banyak dan juga tidak harus sekaligus dilakukan, tapi karena perasaan terlalu berpikiran berlebihan, jadi perasaan ini seringkali mencapai banyak hal dalam waktu yang bersamaan, akhirnya itulah yang menimbulkan rasa malas itu tadi teman peradua. Kayak sudah capek duluan dan akhirnya kamu ngerasa sulit kali untuk mencoba melakukan aktivitas lagi nih teman peradua. Oke, masih ada beberapa hal lainnya yang bisa kamu lakukan untuk mengusir rasa malas di tengah padatnya aktivitas. Jangan kemana-mana, masih ada 1 jam lagi nada temani kamu di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Di teman pre 2, cara membangun semangat untuk bekerja keras di tengah rasa malas yang paling sederhana itu adalah kamu mulai bergerak nih, coba teman pre 2 ya. Kalau bisa coba untuk berjalan cepat atau juga olahraga yang santai aja. Lompat-lompat kecil boleh, stretching 5 menit atau jogging ringan, pokoknya gerakin aja badan kamu. Karena sering sekali pikiran tuh terasa berat karena tubuhnya terlalu lama diam ya. Jadi kayak kurang lentur, kurang fleksibel nih teman pre 2. Jadi ketika tubuh kamu bergerak, aliran darah juga meningkat, energi kamu pun juga naik nih teman pre 2. Dan pikiran kamu juga akan lebih jernih. Jadi setelah berkeringat sedikit, kamu akan merasa lebih siap untuk memikirkan hal-hal yang lebih kompleks, termasuk pekerjaan yang tadi kamu hindari karena ngerasa adanya rasa malas yang menghampiri diri kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Mompre 2. Kalau misalnya rasa malas sudah menghampiri diri kamu di Mompre 2, bagaimana caranya untuk membangkitkan lagi semangat dari hal-hal kecil? Yang pasti ini kedengarannya agak sedikit kontradiktif, yaitu izinkan diri kamu untuk santai dalam melakukan hal yang kamu sukai di Mompre 2. Nah, ini sangat penting. Kenapa ini Mompre 2? Karena rasa malas itu kadang muncul karena otak kita tuh lagi burn out dan juga butuh jeda. Jadi dengan memberi waktu untuk relax, otak ini bisa jadi ruang untuk bernafas, merenung, dan menemukan inspirasi baru tentunya. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti nonton film, membaca buku yang ringan, atau hanya sekedar jalan-jalan, atau sekedar minum kopi dengan tenang di Mompre 2, ini bisa memunculkan ide-ide yang menjadi lebih mudah, dan kamu juga mulai merasa siap lagi untuk bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas yang tadinya sempat terasa berat karena munculnya rasa malas tadi.

0: Irsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Kamu berdua sekian dulu dari temani kamu untuk hari ini karena sudah menunjukkan pukul 22 lewat 56 menit. Saat lagi kamu akan mengikuti program. Kok formal banget ya. Nanti akan ada jazz music menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Besok kamu bisa kembali mendengarkan RRI Program Dua Pekan Baru pada pukul 5 pagi nih teman Pradua. Besok kamu akan ditemani sama Dito ya. Dito akan menemani kamu dari pukul 5 pagi hingga 10 waktu Indonesia Barat di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Terima kasih banyak untuk teman Pradua yang sudah setia mendengarkan RRI Program Dua Pekan Baru dari pagi sampai malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga terhibur untuk teman Pradua yang lagi kayaknya dengan perasaan-perasaan yang tidak karuan ataupun ngerasa kayaknya lagi stuck banget, lagi buntu. Mudah-mudahan terhibur dan juga mendapatkan inspirasi untuk kamu dan teman Pradua. Nadi pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat. Bye-bye.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
3: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat.
3: Eh?
4: Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih
3: terus?
4: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya?
2: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita

Roda Inspirasi. Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusu memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.

2. Setelah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 10 Juni 2026 dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pre2, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah mihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Hikmah.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: know that you're the one. Since that first night call, you became the moon to my sun.
1: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
2: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
1: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
2: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Karena itu, pemerintah diminta memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, Hadi Ismoyo, menilai kenaikan harga Pertamax oleh Pertamina menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama penyesuaian tersebut. Hadi mengatakan Pertamina menanggung beban biaya besar akibat kenaikan harga minyak mentah internasional dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, harga minyak dunia meningkat 30 hingga 50% sebagai dampak konflik yang berlangsung di Timur Tengah.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengawal harga telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram. Langkah tersebut diambil untuk melindungi peternak dari tekanan harga yang terjadi di sejumlah sentra produksi. Komitmen tersebut disampaikan Amran saat menerima perwakilan peternak telur di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta 10 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah stabilisasi harga telur dan keberlanjutan usaha peternak rakyat. Menurut Amran, peternak memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan protein hewani nasional. Produksi telur nasional saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menciptakan peluang ekspor. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Sumpah kita gantung banget gak sih?
1: Pakai ditanya
0: rugi gak sih nyanyiin kita? Iya.
2: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Ini sudah hari Kamis 11 Juni 2026. Dan hari Kamis ini ada aku, Dito Satriawan, sebagai teman terbaik kamu yang akan menemani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kita mulai dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku kasih kamu info-info yang ringan aja dulu di pagi hari ini ya, sambil dengerin lagu-lagu yang enak. Kayak Baby Monster nih, ada Psycho. Tadi NPD, sekarang Psycho. Wow, ada apa kah ini?

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi ya dalam aktivitas ya. Karena memang ini masih hari Kamis, besok baru Jumat, besok lagi baru Sabtu. Hari ini sepertinya kita senang banget teman Pro 2 karena hari ini adalah opening Piala Dunia 2026. Wah, dan kamu ya juga bisa mendengarkan siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di RRI teman Pro 2, karena RRI mendapatkan keistimewaan dan kehormatan untuk menyiarkan secara audio pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Vibe-nya dari pagi ini sudah terasa ya. Walaupun sebenarnya malam nanti openingnya teman Pro 2. Ya kan? Tapi mungkin dari sekarang udah mulai terasa nih vibes-nya nih. Seru-seruannya udah mulai terasa. Tapi kok enggak ada yang jual bendera-bendera Piala Dunia gitu ya? Kaos-kaos negara-negara yang ikut gitu ya. Apa mungkin kita masih agak kecewa mungkin ya. Timnas kita belum bisa berpartisipasi, tapi enggak apa-apalah. Masih ada waktu lainnya teman berdua. Insyaallah mana tahu nanti di tahun berikutnya. Ya, lama sih memang. 4 tahun lagi, 2030. Tapi kali aja, karena kemarin kita lihat Indonesia lumayan tuh. 38 tahun enggak pernah menang lawan Oman, akhirnya menang, dan bukan menang yang ecek-ecek ya tanda kutip, tapi menang yang serius 3-0. Terus lawan Mozambik juga tadi malam atau semalam ya, menang 1-0. Sudah ada kemajuan nih, kali aja impian untuk jadi peserta Piala Dunia 2030 tercapai enggak?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngomong-ngomong soal pagi nih teman-teman dua, gimana nih kabarnya kamu pagi hari ini? Apakah masih ngantuk atau sudah selesai nih siap-siapnya untuk berangkat beraktivitas ya? Ingat teman-teman dua, nggak semua hari itu harus sempurna ya, tapi setiap hari pasti punya kesempatan untuk jadi lebih baik, termasuk hari ini ya. Walaupun hari ini mungkin berat ya, atau nanti mungkin kamu akan mengalami macet-macetan, atau bahkan mungkin baru tanggal 11 tapi dompet kamu udah tipis. Aduh, ya udahlah. Tetap jalanin terus ya. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, entah itu naik motor, mobil, atau bahkan naik ojol, hati-hati ya teman Pro 2 ya. Karena pagi hari itu rawan pastinya, jalanan mulai padat, banyak orang yang buru-buru, dan kadang mungkin fokusnya kebagi gitu. Yang paling penting adalah pakai helm ataupun sabuk pengaman, jangan main handphone saat berkendara, jaga jarak aman, dan yang juga tidak kalah penting, jangan emosian di jalan teman Pro 2.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ih, akhirnya. Gimana, ngapain sih heboh banget? Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tamu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya, katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
1: Wah keren sih, tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini-gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek